0: seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kasat kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi

0: Hermansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
1: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian.

Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak

Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus

0: bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
1: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan, kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
2: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
3: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, ya kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
2: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
4: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan rutin sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
2: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.

0: gizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan seperti
3: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
3: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
4: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
5: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
3: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memerlukan standarisasi dapur. dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
1: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersedia langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
6: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian.

tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Novasi ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat.

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengalami

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami akan update informasi cuaca bersama Franky, prakirawan BMKG Eltari Kupang. Bung Franky, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI ND. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Kefa Menanu, Soe, dan Atambua. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, dan Tambolaka. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor, Borong, dan Ruteng. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor. Untuk suhu udara umumnya di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk suhu udara khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bung Franky untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Pagi.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Esensi Buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

0: Cuaca Maritim. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Info cuaca maritim.
2: Pendengar, kini kita update informasi cuaca maritim bersama perakirawan BMKG Ternau Kupang, ada Bung Edo Juan Alfian. Bung Edo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Silakan Bung Edo untuk informasi cuaca maritim yang terpantau hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI yang dimanapun Anda berada. Di sini saya Edo Juan Alfian yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca maritim untuk edisi pagi hari ini di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku tentu saja hari ini tanggal 17 Juli 2006 pukul 9 hingga esok hari tanggal 18 Juli 2006 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai untuk para pendengar RRIND, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang yang kami perkirakan akan terjadi di Selasapi bagian selatan, bagian perairan utara Flores, kemudian selatan perairan selatan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabure Jua, perairan utara Kuparote, Selat Pukuapu, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo, di mana kategori gelombang ini berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca secara umum untuk wilayah perairan NTT, kami perkirakan cerah hingga berawan tebal dengan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 50 km per jam. Untuk itu, kami himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh kami, Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, yang bisa diakses melalui beberapa media sosial kami, Stamar Ternau, dan terus update di RRIN. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca untuk edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bung Edo untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
3: Sama-sama, selamat pagi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, masihkah Anda mendengarkan kami? Kami berharap seperti itu pendengar. Anda masih mendengarkan kami, Anda masih menjadikan kami sebagai sahabat Anda untuk menemani Anda beraktivitas di hari Jumat pendengar 17 Juli 2026. Langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Lili Kara, presenter Anda, ditemani oleh gatekeeper, ada rekan kami Titin Jene dan juga pengarah acara Su Imam dalam program acara Hello RRI dan juga operator studio Bai Sareng. Dan pendengar RRI, kita bertemu kembali untuk program acara Hello RRI, wadah aspirasi solusi untuk Anda pendengar RRI yang mengalami kendala dan juga permasalahan terkait dengan fasilitas publik dan sebagainya pendengar ya. Jika Anda punya keluhan terkait dengan fasilitas publik yang rusak misalnya, masalah administrasi mungkin, atau ada masukan begitu ya untuk kemajuan daerah kita Flores dan juga Lembata, karena RRI menjangkau beberapa kabupaten yang ada di Flores dan juga Lembata pendengar ya. Halo RRI hadir sebagai jembatan pendengar untuk Anda, dan kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung menyampaikan aduan keluhan terkait dengan fasilitas publik yang Anda rasakan di daerah Anda di layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND di 0821 3887 8786. Dan setiap laporan yang Anda sampaikan kepada RRI, kami akan mengawal begitu ya aduan Anda. Kami akan menghubungi stakeholder atau OPD yang terkait begitu ya, untuk memberikan jawaban dan juga solusi atas permasalahan yang sudah Anda sampaikan kepada RRIND di program acara Hello RRI. Kami juga informasikan bahwa program acara ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah informasikan layanan telepon yang bisa Anda pakai untuk menghubungi kami. Boleh langsung menelpon kami, baik itu di layanan telepon tadi dan juga WhatsApp. Boleh sampaikan aduan Anda, masalah yang Anda rasakan, jangan kekurangan ekonomi dalam keluarga atau masalah keluarga disampaikan kepada kami begitu pendengar. Ya, Anda bisa langsung menelpon, pesan suara ataupun pesan teks boleh ya ke WhatsApp program 1 RRIND. Saya ulangi lagi di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI, sebelum dan sambil menanti Anda yang bergabung bersama RRI di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu untuk Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian, yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali kami menyapa Anda yang baru saja tunin bersama kami di 100,5 FM pendengar Pro 1 RRI ND. Masih bersama tim Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Saya Lali Kara Presenter, kemudian ada rekan saya Titin Jene sebagai gatekeeper dan juga pengarah acara, rekan saya si Imam dan operator studio Mbak Isareng. Dan sudah ada satu aduan yang masuk ke nomor WhatsApp kami, datangnya dari Baba. Baba ini adalah masyarakat Kabupaten Indi dan juga pengguna jalan. Katanya, saya sangat prihatin dengan kondisi jalan berlubang yang cukup dalam seperti jebol begitu di badan jalan menuju area pantai Kota Raja, tepatnya di depan Taman Rendo. Kondisi ini cukup dan sangat mengganggu kenyamanan kami saat berkendara dan melalui jalan tersebut karena lokasi ini merupakan salah satu jalur yang ramai dilalui oleh masyarakat. Kerusakan jalan ini tentunya berpotensi menimbulkan kemacetan panjang terutama pada malam hari saat kapal sandar dan penumpang keluar masuk pelabuhan. Penumpukan kendaraan bisa terjadi sampai berjam-jam dan ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut. Sehingga kami berharap pihak terkait bisa segera melakukan perbaikan supaya arus lalu lintas kembali lancar, aman, dan juga tidak menimbulkan antrian panjang maupun membahayakan keselamatan kami masyarakat pengguna jalan. Oke, terima kasih Baba yang ada di seputaran Kota ND, masyarakat Kota ND dan juga pengguna jalan sudah menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan badan jalan yang berlubang cukup dalam itu seperti jebol, pendengar ya. Tepatnya itu di pantai, di area pantai Kota Raja. Kita tahu pantai Kota Raja ini salah satu tempat nongkrong yang asik begitu ya, yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten ND, tidak saja masyarakat Kota ND, tapi dari berbagai daerah yang datang berkunjung ke Kabupaten ND pasti nongkrong malamnya itu pasti ke pantai Kota Raja begitu ya. Dan ini tepatnya di depan Taman Rendo. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan kami akan mencoba begitu ya menghubungi Kepala Dinas PU untuk bisa memberikan begitu ya, memberikan jawaban atas permintaan ini. Diharapkan ya, permintaan dari Baba ini berharap pihak terkait dalam hal ini pemerintah begitu ya segera melakukan perbaikan supaya arus lalu lintas itu kembali lancar dan juga aman, tidak menimbulkan antrian panjang maupun membahayakan keselamatan masyarakat. Oke, kita ke pirsa dulu ya. Kita harus optimis ya bahwa pemerintah akan segera begitu ya menangani persoalan ini.

0: hari itu ribuan peziarah berjalan. Kembali dijalankan.
1: Kucing adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar RRI, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada satu penelpon ya, satu aduan yang kami terima dari Baba, salah seorang masyarakat Kabupaten Ede dan juga pengguna jalan, yang menyampaikan kondisi jalan berlubang dalam seperti jebol di badan jalan menuju area pantai Kota Raja, tepatnya di depan Taman Rendo. Kami sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas PU Mustaqim Beru, tapi sampai dengan saat ini kami belum bisa tersambung begitu ya dengan Pak Kadis untuk bisa langsung ngobrol dan juga meneruskan informasi yang disampaikan oleh Baba, masyarakat ND dan juga pengguna jalan, yang saya kira ini juga dirasakan oleh masyarakat lainnya yang ada di kota ND, masyarakat Kabupaten ND. Dan kami harus akhiri untuk aduan yang disampaikan oleh Baba, nanti akan kami terus kawal begitu ya. Di hari Senin juga masih ada program acara Hello RRI, mudah-mudahan bisa dijawab begitu ya terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Dan kami juga ingatkan kembali bahwa program acara Hello RRI akan hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah memantau siaran RRI ND, sampai jumpa, dan Anda selanjutnya akan bersama Florata Siang yang akan menemani sampai pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami daraskan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Celabut kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2020. Dan seperti biasa di hari ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda dinikmati ya di Floretta siang ini hingga jelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa juga saya mengucapkan selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND, baik yang melalui streaming kami juga di rri.co.id maupun melalui aplikasi kami RRI Digital, maupun yang melalui terestrial ya. Di siang hari ini saya ingin juga menyapa yang ada di Lembata di 99,90 FM, terus di Daran Tuka di 98,80, di Maumere 88,7, yang ada di Nagekeo di 91,7, maupun yang ada di Aimere di 89 FM, dan juga yang ada di Labuan Bajo di 91,7 FM. Senang sekali ya di siang hari ini kembali kami menyapa Anda dengan berbagai informasi dinikmati. Kami juga ya pendengar berbagai program acara untuk Anda ya, mulai dari Indonesia Sehat nanti kami hadirkan hingga jelang pukul 11, dan pukul 11 nanti kembali kami hadirkan musik informasi, maupun di siang nanti kami hadirkan informasi cek fakta. Ya, sebelumnya nanti kami juga siarkan silang sholat Jumat ya untuk edisi hari ini. Dilanjutkan cek fakta, program bincang budaya maupun warta berita lokal produksi RRI ND untuk pagi, untuk siang hari ini. Semoga informasi pun yang kami hadirkan ya pendengar dapat menikmati, dapat memberikan edukasi untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani segala aktivitas Anda di pagi ini. Saya ingin hadirkan lagu dulu ya, lagu Dai Dai Shakira. Karena hari Senin sudah di apa ya, sudah siar final untuk Piala Dunia 2026. Bagi yang mau nonton bareng juga nanti ya pendengar, saya spill, ada yang mau di seputaran RRI ND ya, boleh bergabung nanti untuk siarkan atau untuk nonton bersama nobar di RRI ND. Nanti kami juga akan hadirkan berbagai informasi maupun terkait dengan nobar ini ya melalui media sosial kami. Oke pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita saya ingin hadirkan lagu dari Dai Dai untuk menemani Anda. Selamat menikmati.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat.

Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif.

Baik pendengar dimanapun berada, selamat siang ya. Di siang hari ini saya Angela Butt yang menemani Anda Florata Siang dalam program Indonesia Sehat. Pendengar, tentunya kita tidak asing ya dengan ponsel dan juga segala aktivitasnya. Kita seringkali dengan berjam-jam mengganggu beraktivitas dengan handphone. Dan tentunya menatap ponsel ataupun tablet selama berjam-jam bisa mengganggu kesehatan mata. Bagaimana kita harus menyikapinya ya, pendengar? Mata merupakan organ vital pada manusia yang juga penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan mata. Dan juga menjaga kesehatan ini sebenarnya merupakan hal yang cukup mudah ya untuk dilakukan. Dan gangguan pada mata tidak berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang, namun saat mata mengalami gangguan tentunya akan berpengaruh pada kualitas hidup seseorang atau segala aktivitas ya. Nah, aktivitas sehari-hari akan menjadi sangat terganggu saat kita mengalami gangguan pada mata. Nah, pendengar, tahukah kita ya ketika menatap telepon seluler atau komputer dalam waktu lama dapat mempengaruhi kesehatan mata, karena pada dasarnya berfokus pada objek yang

Nah, yang kami lansir untuk Anda dari kemkes.go.id bahwa biasanya kita mengedipkan mata setiap 10 detik, tapi jika menatap layar kita hanya kedip setiap 30 atau 4 detik. Nah, pendengaran berkurangnya refleks ini membuat mata lelah, lapisan air mata terkoyak, dan mata mulai terasa gatal ataupun kering ya. Mata pun kehilangan kemampuan untuk berfokus. Dan karena kebiasaan ini tentunya dapat menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya pendengar, bagaimana tips agar menjaga kesehatan mata. Nah, ada beberapa hal. Salah satunya jaga jarak pandang. Pada saat menggunakan handphone, pastikan kita tetap menjaga jarak pandang yang aman ya, sekitar 40 sampai 50 cm dari layar. Karena dengan menjauhkan mata dari layar gawai atau handphone, maka paparan cahaya pun akan diterima mata dari layar gawai pun dapat berkurang begitu ya. Selain itu, kurangi kecerahan layar. Nah, pendengar, ada pun berbagai hal ya. Karena menjaga kesehatan mata di era digital ini tentunya dengan mengurangi tingkat kecerahan layar pada handphone yang sedang digunakan. Hal ini dapat membantu mata juga agar tidak cepat lelah akibat paparan cahaya dari layar handphone begitu ya pendengar. Dan ada beberapa tips lain juga yang ingin kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Saya hadirkan dulu satu nomor lagu dari Elo, Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda ya. Di siang hari ini kita masih punya info untuk Anda, bagaimana menjaga kesehatan mata. Dan pendengar, beberapa tips tadi sudah kami hadirkan ya, bagaimana kita harus menjaga mata itu saat menggunakan handphone. Jaga jarak pandang, kurangi kecerahan layar, ataupun gunakan aturan 20-20-20 ya saat menggunakan gadget ataupun HP. Penggunaan gadget terlalu lama dapat meningkatkan risiko kerusakan pada mata, dan juga hal itu dikenal ya dengan computer vision syndrome atau CVS yang dapat menyebabkan mata kering, sakit kepala, serta nyeri leher. Dan untuk mencegah hal ini tentunya dapat melakukan dengan tips 20-20-20. Artinya, yaitu pendengar, mengalihkan pandangan setelah menatap layar selama 20 menit sejauh 20 kaki ya, atau dengan 6 meter. Dan juga alihkan pandangannya selama 20 detik. Untuk Anda mungkin saat ini juga yang sedang lagi santai-santai ya di rumah, sedang menantikan kabar dari si dia di hari Jumat ini, pendengar, kita masih punya lagu untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat menikmati siang Anda. Saya juga ingin salam ya, sapa-sapa untuk ada Maria, halo, selamat siang semuanya, salam hangat untuk sekeluarga di rumah. Ada bapak, ada mama, ada kakak Gun, salam sehat selalu ya siang hari ini. Dan pendengar, kita masih punya lagu untuk menemani Anda. Saya ingin hadirkan lagu dari Bagas Diva ya, Lihat Aku Sekarang. Semoga terhibur dengan lagunya. Selamat menikmati.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun berada, selamat siang yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Di siang hari ini kita masih punya informasi menarik ya, bagaimana menjaga kesehatan mata. Ada juga tips yang lain ya pendengar, relaksasi mata. Nah, selain dengan mengurangi beban kerja mata, kamu juga bisa melakukan relaksasi mata dengan cara menggosok-gosok kedua tangan, lalu meletakkan hangatnya tangan di atas kelopak mata yang memang dipejam, ataupun dengan memijat pelan kedua pelipis. Dan selanjutnya juga harus bisa membatasi waktu ya, jika meski sudah melakukan hal-hal relaksasi mata, terus kurangi kecerahan layar, ataupun jaga jarak pandang begitu ya pendengar. Kita juga pastinya harus bisa meninggalkan atau menaruh dulu HP-nya ya, supaya bisa menjaga kesehatan mata kita dan istirahat dulu begitu ya pendengar, selama 10 menit hingga 15 menit. Dan semoga hal ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda di kesempatan pada siang hari ini. Kita juga masih menemani Anda dengan berbagai informasi lainnya ya pendengar. Tetap bersama kami di Florata siang ini hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya lagu-lagu untuk menemani Anda. Bagi yang mau request lagu juga boleh ya di siang hari ini dalam program musik informasi hingga jelang pukul 12, boleh sekali. Untuk menyapa juga bagi yang mau menyapa pendengar yang lain, ya pendengar, boleh ya kita hadirkan. Kita masih punya informasi lainnya di program musik informasi nanti siang hari ini. Tetap bersama kami, Prosa Terali ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: plastik ini?
1: Hmm, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Anda di siang hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA, Arifah Fauzi, menegaskan pengaruh utamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Karenanya, menurut dia ya, pendengar, bahwa PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Selain itu juga, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan juga lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Dan pendengar, perlu diketahui bahwa perspektif gender harus menjadi terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya juga dirasakan seluruh masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Komitmen itu diperkuat dalam RPJPN dan juga RPJMN 2025 hingga 2029. Yang memang pendengar menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga, Kementerian PPPA bersama kementerian dan juga lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender ya, melalui penyempurnaan kebijakan dan juga tata kelola. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan juga evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi untuk Anda. Kembali kami nanti hadirkan juga informasi lainnya di siang hari ini, pendengar. Tetap bersama kami, Prasaterari ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk memperoleh energi tubuh dan sisanya akan dibuang. Ketika kita tidak makan dalam waktu lama, asam klorida akan menumpuk di dalam lambung. Pada gilirannya, asam akan naik dari lambung ke kerongkongan dan terjadi gejala asam lambung naik yang menyebabkan mulas dan mual.

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar, yaitu karena

Baik pendengar dimanapun berada, kita masih dengan informasi lainnya ya untuk Anda di siang hari ini. BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat.

Nah, selain itu juga pendengar, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebutkan ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan pertalite tetap aman untuk disalurkan. Ia pun menjelaskan bahwa antrian panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM non-subsidi menuju BBM subsidi masyarakat. Menurutnya, perpindahan pembelian tersebut diizinkan sesuai ketentuan namun meningkatkan antrian di berbagai wilayah distribusi. Antrian paling banyak terjadi pada jalur logistik Trans Sumatera serta kawasan dengan mobilitas kendaraan tinggi. BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga terus berupaya maksimal menyediakan BBM di seluruh SPBU melalui normalisasi distribusi. Dan pendengar, selain itu juga BPH Migas terus mengevaluasi pelanggaran pembelian BBM subsidi melalui pemblokiran QR code terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kendaraan yang terbukti menjadi pelangsir maupun penyalahgunaan BBM subsidi diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan berlaku.

kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya

membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan

0: menyalurkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.
1: Pendengar, kita masih menemani dengan informasi ya pendengar di siang hari ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menghidupkan kembali proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Masela atau Blok Masela di Maluku. Nah, Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking PSN LNG Abadi Masela secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta dan Maluku. Dan selain itu juga pendengar, Menteri Bahlil mengatakan bahwa proyek Blok Masela telah lama tidak ada kepastian alias terkatung-katung. Berbagai perdebatan yang mengakibatkan proyek terus tertunda. Dan pada era pemerintahan Presiden Prabowo, perdebatan Blok Masela dapat diatasi. Presiden Prabowo menyampaikan perintah tegas atas agar proyek Blok Masela ini dapat dilanjutkan. Menteri Bahlil mengatakan pengembangan proyek Abadi Masela mencakup pembangunan fasilitas hulu hingga hilir secara terintegrasi. Menteri Bahlil juga mengungkap nilai investasi sekitar USD 20,9 miliar atau 381,24 triliun rupiah. Pendengar, Menteri SDM juga mengajak proyek Abadi Masela ini akan memiliki kapasitas sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Jumlah tersebut setara dengan 120 M dengan 35.000 barel kondensat per hari. Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga atas proyek Blok Masela. Menurutnya, pembangunan proyek Abadi Masela yang telah ditunggu hampir 3 dekade lamanya harus segera terselesaikan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Dari Jalan Durian Nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 11.56 menit kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Doa Angelus untuk seluruh umat Katolik dimanapun berada.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,

Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 12 kami hadirkan untuk Anda siaran silang Sholat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Studio Prosator RRI ND, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Sholat Jumat untuk seluruh Kabupaten ND bagi umat Muslim dimanapun berada.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين رحمكم الله. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa adalah bekal terbaik menuju kehidupan akhirat. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat Islam. Setelah nikmat Islam, nikmat terbesar berikutnya adalah diberi taufik untuk mendirikan solat. Solat bukan sekadar rutinitas 5 kali sehari. Solat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ketika seorang muslim berdiri menghadap kiblat, ia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghambaan, kerendahan hati dan harapan akan rahmat-Nya. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan solat sebagai penyangga utama agama. Beliau bersabda, "Rasul amri Islam wa amuduhu salati wa zirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah," yang artinya pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana bangunan tidak akan tegak tanpa tiang, demikian pula agama seorang akan runtuh apabila ia meremehkan solat. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tipu daya setan adalah membisikkan kepada manusia, "Nikmati masa mudamu dahulu, nanti kalau sudah tua baru bertaubat." Inilah angan-angan yang menyesatkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan datang. Allah taala berfirman, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi aradi tamusu innallaha alimun khabirun." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Berapa banyak anak muda yang meninggal sebelum sempat mencapai usia tua? Berapa banyak yang sehat pada pagi hari namun wafat sebelum malam tiba? Karena itu, seorang mukmin tidak menunda ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah tis-salatu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, maka ia beruntung dan berhasil.
Jika solatnya rusak, maka ia merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan solat sebelum amal-amal lain diperiksa. Solatlah yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan solatnya, menjaga waktunya, menyempurnakan rukun dan syaratnya, menghadirkan kekhusyukan, serta berusaha melaksanakannya secara berjamaah bagi laki-laki ketika tidak ada uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhillahumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillatu wa syabbu nasha'a fi ibadatillahi." Artinya, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut pemuda yang paling kaya, pemuda yang paling kuat atau paling terkenal. Beliau menyebut pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menjaga solat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Didiklah anak-anak kita untuk mencintai solat sejak dini dan jadikan rumah kita hidup dengan berzikir, tilawah Al-Qur'an dan ibadah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang istiqomah hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi dibuktikan dengan ketaatan. Di antara tanda ketaatan yang paling nyata adalah menjaga solat 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan kekhususan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'idil muslimina min kulli zambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasana Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukassus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serat, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

Hasana Islami. Berbicara tentang dunia penerbangan pada hari ini, maka tokoh-tokoh yang diingat adalah Sir George Kelly, Otto Lilienthal, Santos Dumont, dan Wright bersaudara. Mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merintis dunia penerbangan. Namun, ternyata peletak dasar konsep pesawat terbang pertama adalah seorang ilmuwan muslim dari Spanyol, Abbas Ibnu Firnas. Ibnu Firnas melakukan uji coba terbang ribuan tahun sebelum Wright bersaudara. Di barat, dirinya dikenal dengan nama Armen Firman. Lahir pada 810 Masehi di Izinran Onda, Al-Andalus, kini Ronda Spanyol. Hidup pada saat pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia. Terkenal ahli dalam berbagai disiplin ilmu, selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi. Pada tahun 852, di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman II, Ibnu Firnas memutuskan untuk melakukan uji coba terbang dari menara masjid Mezquitaidi, Cordoba, dengan menggunakan semacam sayap dari jubah yang disangga kayu. Sayap buatan itu ternyata membuatnya melayang sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya. Ia pun berhasil mendarat walaupun dengan cedera ringan. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Keberhasilannya itu tidak lantas membuatnya berpuas diri. Dia kembali melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan konsep, serta teori yang ia adopsi dari gejala-gejala alam yang kerap diperhatikannya. Tahun 875, saat usianya menginjak 65 tahun, Ibnu Firnas merancang dan membuat sebuah mesin terbang yang mampu membawa manusia. Setelah versi finalnya berhasil dibuat, ia sengaja mengundang orang-orang Cordoba untuk turut menyaksikan penerbangan bersejarahnya di Jabal al-Arus atau Mount of the Bright di kawasan Rusafa, dekat Cordoba. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888. Selanjutnya, gagasan inovatif Ibnu Firnas kemudian dipelajari Roger Bacon 500 tahun setelah Firnas meletakkan teori-teori dasar pesawat terbangnya. Kemudian sekitar 200 tahun setelah Bacon, atau 700 tahun pasca uji coba Ibnu Firnas, barulah konsep dan teori pesawat terbang dikembangkan.

0: Selamat siang pendengar Prof 1 RRIND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengaran di siang hari ini ya, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Ahli gizi Dr. Tan Soyen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Pendengar, risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Informasi ini pendengar kami rangkum untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id. Anda boleh ikuti informasi lainnya baik melalui rri.go.id maupun kominfo atau komdigi.go.id. Kami masih menemani Anda di siang hari ini di program Bincang Budaya pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Setiap baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah kecamatan Lewolema, Tanjung Bunga, Ilemandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuapet, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowing. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh masyarakat di saat acara resmi kepemerintahan, festival

Selamat malam. Rafloba Mora dimanapun Anda berada dari ND Kota Pancasila. Kita jumpa lagi di Pesona Budaya Floba Mora malam hari ini. Siaran berjaring dari Kupang ini dan Atambua. Bersama saya, Nur.

101.1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajau

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelabut yang masih menemani Anda di Florata siang hari ini. Ya pendengar di Florata siang ini tentunya kita kembali ya di program Bincang Muda ya untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan mengulik sejarah ya yang ada atau tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo. Di siang hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa peba wake waka budaya Nagikeo. Nah untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan bincang budaya hingga jelang pukul 13 hingga 55 menit ya ke depan. Dan juga kita ketahui bersama berbagai budaya yang ada di bumi Flores ya pendengar. Tentunya yang menjadi warisan leluhur yang tentunya wajib diwariskan oleh para leluhur dan juga menjadi identitas suatu masyarakat. Nah, pendengar di Kabupaten Nagikeo terdapat banyak nilai budaya yang masih hidup dan juga terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peba wake waka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Nah, untuk itu pendengar, di siang hari ini ya sudah hadir bersama kita Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Selamat siang Bapak Ferdi.
1: Selamat siang Bu. Selamat untuk RRI ND Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam budaya di siang hari ini.
1: Oke.
0: Terima kasih Bu. Iya, salam hangat juga dari ND ke Nagikeo siang hari ini Bapak Ferdi.
1: Iya, selamat siang Bu. Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui mengulik sejarah ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo ya, terkait dengan peba wake waka budaya Nagikeo. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ucap begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik Bapak Ferdi, boleh diketahui ya seperti apa peba wake waka dalam budaya masyarakat Nagikeo nih Bapak?
1: Baik, terima kasih para pemirsa di RRI ND Pro 1. Pada siang hari ini saya Ferdinand Sui dari Desa Wolokisa, Kampung Adat Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan faktor budaya Nagikeo pada umumnya, dan ini saya akan sampaikan budaya secara khusus untuk Mauponggo dan lebih khusus lagi untuk Kampung Laja Tiro. Di sini saya akan menjelaskan peba itu bahasa adat. Bahasa adat yang mana itu adalah salah satu kegiatan budaya, salah satu kegiatan budaya. Kalau saya menjelaskan dari arti katanya, itu wake-waka itu, wake itu kan mengangkat. Waka itu soal martabat. Martabat. Di sini dalam kegiatan ritual budaya di setiap kampung adat di Nagikeo, lebih khusus tentang Mauponggo, Kampung Laja Tiro, Desa Wolokisa ini, itu di beberapa kampung lain juga sama, tapi ada yang beda-beda sedikit, ada kemiripan, tidak semuanya sama persis. Lebih khusus untuk Kampung Adat Laja Tiro ini yang menyangkut dengan peba wake waka, itu kegiatan budaya yang dilaksanakan untuk setiap beberapa waktu ya, setiap beberapa waktu, mm-hmm. misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan para tokoh adat. Tergantung kesepakatan tokoh adat. Di mana kegiatan ini hanya mau mengangkat martabat para leluhur yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Nah, dengan ini para tokoh adat mulai merembuk untuk merencanakan soal pesta adat ini yang namanya Wakewaka. Pada kegiatan ini itu sudah jelas bahwa kegiatan pesta adatnya itu semua warga kampung adat berkumpul, mulai dari tahapan perencanaan bagaimana penyelenggaraan pesta adat itu, pesta adat PPA Wakewaka itu.
0: Iya.
1: Nah, di sini saya ambil salah satu contoh. Ada di kampung adat itu ada lambang budaya yang sudah ada, mm-hmm. perlu ada perbaikan ataupun pemugaran kembali. Di situ dalam pemugaran kembali ini kan dibuat dengan sebuah ritual, dibuat dengan salah satu ritual yang mana ritual itu untuk mengangkat martabat para leluhur dan juga bagian dari syukuran dan juga itu salah satu juga bagian dari syukuran yang mana kalau secara adat dan budaya itu yang kita namakan itu Wakewaka tadi. Kalau kita yang namanya ya di bidang rohani ya, kalau di gereja itu kan misalnya hamparan daerah ini misalnya dia adat panen hasil padi, cengkeh, kakao, dia buat syukuran. Itu kalau di gereja itu namanya syukur panen.
0: Yeah.
1: Nah, saya sandingkan antara yang dibuat oleh pihak ritus agama ini yang namanya syukuran panen, terus itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang dibuat secara budaya. Di mana dalam PPA Wakewaka juga di situ ada nilai penghormatan kepada leluhur, ada nilai syukuran terhadap pemberian Tuhan dari semua hasil bumi yang dinikmati oleh masyarakat adat itu sendiri. Sehingga dalam ritual ini biasanya mulai dengan malam harinya itu yang namanya dengan Paikaba. Paikaba itu dalam arti mete, dengan kerbau yang gantung di tiang yang akan disembeli. Gantung. Jadi pada malam itu sudah jelas ada acaranya. Acara itu yang namanya kalau di Ende bilang gawi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Nagekeo bilang dawi. Dawi. Jadi di situ anggota kelompok di kampung adat itu bersama keluarga lain yang diundang dari kampung lain. Itu diadakan dawi yang Ende bilang gawi. Itu di pelataran di halaman kampung adat itu. Yang mana sampai pagi dan di pagi hari itu mulai dengan persiapan bagaimana menyembelih kerbau di tiang peo. Itu yang namanya peba tadi.
0: Iya.
1: Setelah itu dalam prosesi peba itu sudah jelas ada pea ya, ada ungkapan syair adat ya, terus menari. Nah, setelah itu kerbau itu disembeli. Selesai disembeli kerbau itu dimasak, dagingnya itu dimasak, yang pada akhirnya semua anggota kampung itu memakan daging kerbau itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi ya. Itu nah ya.
0: Ya, Bapak Ferdi, di dalam upacara adat ini yang bisa ikut itu apakah seluruh masyarakat yang ada di satu keluarga atau seperti apa nih Bapak?
1: Baik, kalau untuk yang mengikut itu Ibu, itu semua. Hanya di situ sudah ada pembagian tugasnya. Yang bagian menari, yang pokoknya ada bagian-bagian untuk melancarkan kegiatan ritual adat.
0: Iya.
1: Kegiatan ritual adat.
0: Jadi dari satu kampung begitu ya Bapak?
1: Iya.
0: Yang tergabung di upacara ini. Baik. Nah,
1: iya.
0: Apa arti dari nilai?
1: Halo.
0: Ya Bapak, halo, selamat siang.
1: Iya, iya. Halo.
0: Masih bisa terdengar Bapak? Halo.
1: Masih jelas.
0: Baik. Ya, Bapak Ferdi, di upacara Peba Wake Waka ini tentunya punya nilai budayanya juga begitu ya Bapak ya. Untuk setiap ya. Proses pelaksanaannya itu seperti apa Bapak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada rasa persatuan. Ada rasa saling menolong. Jadi di situ dalam pergumulan kegiatan itu sudah jelas bahwa ada kebersamaan.
0: Kebersamaan. Okay.
1: Ada kebersamaan. Nilai yang dibangun tuh nilai gotong royong, nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada petua-petua bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat adat sendiri. Nah, iya. Petua-petua dari tokoh adat kepada masyarakat adat sendiri.
0: Baik. Ya, tradisi Peba Wake Waka ini juga nih Bapak Ferdi, ini tadi dilaksanakan setiap 5 tahun begitu ya Bapak?
1: Itu waktu tidak tentu.
0: Waktu tidak tentu, baik.
1: Waktu tidak
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini sebelum melakukan tradisi ini begitu Bapak Ferdi, apa ya?

0: panas, menyiapkan kue adat, kue adat beras itu dipersiapkan, dipersiapkan, ya.
1: Ya, baik. Nah, sebagai tokoh adat di Kampung Lajatiro ya Bapak Ferdi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tradisi ini? Apakah sudah sering dipertahankan oleh generasi-generasi muda begitu Bapak?
0: Hal ini sudah jelas tetap dipertahankan. Yang mana kegiatan ini ada sisi positif yang kita mau ambil, bahwa nilai gotong royong, nilai persatuan yang kita menyimak dari kegiatan itu, dan juga apa ya, masyarakat kampung itu mulai sama-sama saling membantu dalam hal kegiatan apapun, misalnya membuka kebun, membangun rumah. Nah, itu ada nilai gotong royongnya.
1: Iya. Baik. Dan selain itu juga Bapak Ferdi, dalam tradisi peba wake waka begitu Bapak ya, di Kabupaten Nagikeo ini yang selalu diharapkan begitu Bapak sebagai tokoh adat Kampung Lajatiro ini seperti apa untuk generasi-generasi penerusnya?
0: Yang diharapkan bahwa memang yang diharapkan ini bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai generasi penerus orang muda ini, dalam arti dalam kegiatan itu sudah jelas bahwa dengan perjalanan waktu, dengan kemajuan zaman, mereka tetap generasi muda juga tetap mengikuti secara baik, dan itu berkelanjutan. Ya, yang contohnya kami ini ibu, dari kami punya moyang, habis itu nenek, nenek bapak, bapak kami ini. Kami ini merasa bahwa yang kami sudah jalankan di tahun 2004 itu, 2024 itu adalah kegiatan yang menurut kami sangat positif. Di mana di dalam masyarakat adat itu, di dalam masyarakat adat itu sendiri itu, bahwa ada suku yang dituakan, ada suku pendatang. Nah, jadi kita nih dalam peradaban budaya kita, dalam kehidupan di kampung adat itu, ya kita saling menghargai kebaikan, kearifan para leluhur kita. Oh, kita saling menghargai dengan mereka yang memberikan kita bidang tanah, yang memberikan kita suku, yang mempercayakan kita dibangun sub-sub suku.
1: Iya.
0: Jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita.
1: Dan tentunya tetap diwariskan kepada generasi muda begitu Bapak Ferdi.
0: Ya, tetap diwariskan.
1: Iya. Baik.
0: Dan juga kalau kita mau melihat ibu, bahwa pemerintah mulai dari kepemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten itu tetap membuat spirit bahwa oh, ini sangat positif untuk tetap dilestarikan, sehingga terjadilah bangun kerjasama antara pemerintah daerah di bidang budaya dengan masyarakat kampung adat, yang mana di kampung adat itu supaya bisa ada penataan lebih bagus, lebih rapi. Kita juga untuk di Nagikeo, kita sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Nagikeo, yang mana mereka memberikan sumbangsi dana untuk bangun pelataran kampung adat.
1: Baik, ya, luar biasa. Baik, Bapak Ferdi, di kesempatan terakhir begitu Bapak, bagaimana cara masyarakat ya, ataupun sebagai tokoh adat di Kampung Lajatiro ini, dan juga lebih khusus tradisi peba wake waka ini tetap dilestarikan itu agar tidak hilang begitu Bapak, seperti apa nih untuk menjaga budaya ini Bapak?
0: Itu untuk tetap terjaga dan tidak hilang, itu kita namakan ada bahasa

0: adatnya Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa setelah acara Nalomere itu makan-makan, maksudnya acara makan siang, makan besar itu, itu mulai Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu setelah selesai makan ada penyampaian.
1: Penyampaian,
0: okay. Penyampaian bahwa generasi muda untuk bisa membuat hal-hal yang baik untuk kampung adat ini. Untuk tetap menjaga kelestarian budaya di kampung adat kita ini. Itu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat.
1: Tokoh adat, iya. Dan seluruh masyarakat adat bergabung di dalamnya, begitu Bapak?
0: Itu bergabung semua. Semua suku. Jadi misalnya contoh pun di kampung adat ada dua suku atau tiga suku. Semua suku itu hadir, misalnya acara itu dibuat oleh satu suku, dua suku lainnya itu dia turut membantu. Yang kami namanya Trendy Nagikeo itu namanya Toko Jawa Kesama. Toko Jawa Kesama itu kan
1: ikut membantu,
0: gotong royong untuk bisa menyukseskan salah satu kegiatan adat dan budaya.
1: Ini juga bentuk kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat adat di sana, begitu Bapak Ferdi?
0: Iya.
1: Baik. Bapak, apa yang mau disampaikan juga untuk pendengar maupun generasi muda nih Bapak?
0: Baik, yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya ini kan merupakan salah satu warisan para leluhur yang sangat positif, dan dia istilahnya selaras zaman. Selaras zaman. Dimana kita perlu, kita generasi muda ini perlu tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya kita dia tetap baik adanya, sesuai dengan yang kita rasakan dalam kehidupan sosial kita di kampung adat kita. Makanya dengan itu para generasi muda, tetap kita mengikuti orang tua kita, wasiat ataupun penyampaian-penyampaian dari orang tua kita, hal-hal yang baik dalam peradaban kehidupan sosial di kampung adat kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari ND, dan semoga kami juga bisa hadir di kesempatan berikutnya, begitu ya Bapak.
0: Oke, terima kasih Bu, terima kasih para pemirsa. Ini saya bisa sampaikan ini bagian yang kami selama ini menjalankan kegiatan, dan juga kami juga pelaku dalam kegiatan adat ini.
1: Baik, ya Bapak Ferdi, tentunya di kesempatan siang hari ini dari perbincangan kita ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan juga sebagai identitas yang ada di Kabupaten Nagikeo. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya. Salam budaya Bapak, salam sehat selalu dari kami yang bertugas di siang hari ini. Salam hangat dari ND.
0: Oke, terima kasih Bu, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak Ferdi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya bincang budaya kita di edisi siang ini Sabtu 20 Juni 2026. Tentunya semoga budaya ini bisa menjadi kekayaan bangsa ya, yang memang tak ternilai harganya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami masih menemani Anda di Floratasia hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

tradisional bambu yang berasal dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus dimainkan dan dilestarikan hingga saat ini.

alat musik khas Gogenga, yaitu salah satu alat musik tradisional yang dibuat dari bambu yang berukuran hanya satu ruas bambu saja dan memiliki 5 tali yang dibuat, dan cara pembuatannya itu menggunakan peralatan seperti parang, pisau

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya.

0: Tahukah Anda? Pemerintah Kabupaten Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur mencatat ada 22 gua peninggalan Jepang yang tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo. Dari 22 gua tersebut, baru satu gua yang mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dijadikan objek wisata, yaitu situs Gua Jepang Rane. Terletak di kaki Bukit Rane, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo.
1: Fungsi dari gua ini bahwa sebagai tempat persembunyian orang Jepang. Itu yang bagian sini, karena ada lagi dua lubang lagi yang sebelah sebagai lubang pengintai.
0: Saat ini situs Gua Jepang Rane dikelola oleh komunitas objek wisata Gua Jepang yang merupakan kumpulan anak muda Kampung Kofesa, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang peduli terhadap objek wisata sejarah Gua Jepang tersebut.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 17 Juli 2026. Dengan sari berita, progres Kampung Nelayan Merah Putih Desa Kebirangga capai 60,32%. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Kita awali informasi pertama, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND telah mencapai 60,32%. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pekerjaan proyek masih berjalan sesuai tahapan meskipun menghadapi sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Dijelaskan, progres fisik proyek sementara telah mencapai 60,32% berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan terbaru di lapangan. Capaian tersebut mencakup pelaksanaan 23 item pekerjaan teknis dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pada setiap bagian. Menurutnya, keterlambatan pengiriman material menjadi salah satu hambatan utama yang mempengaruhi percepatan pembangunan selama beberapa bulan terakhir. Material non-lokal yang didatangkan dari luar pulau membutuhkan waktu distribusi lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan. Selain distribusi material, kondisi cuaca juga memberikan dampak terhadap aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Desa Kebirangga selama beberapa bulan. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada kawasan muara sehingga sejumlah pekerjaan lapangan harus dihentikan untuk sementara waktu. Gelombang pasang dan perubahan kondisi air laut turut mempengaruhi pekerjaan yang berada pada area pesisir dan perairan sekitar lokasi. Situasi tersebut membuat sejumlah aktivitas konstruksi termasuk penempatan fasilitas pendukung nelayan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi percepatan pembangunan adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja pada beberapa tahapan pekerjaan konstruksi di lapangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap penyelesaian beberapa item pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah lebih banyak.
2: Dengan ini diharapkan bahwa progres Kampung Nelayan agar segera selesai sesuai dengan tanggal adendum keempat, yaitu tanggal 30 Agustus. Selanjutnya pekerjaan itu kalau memang sudah selesai progresnya 100% akan diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih Kebirangga sebagai pihak yang mengelola atau melakukan operasional daripada Kampung Nelayan Merah Putih. Penyerahan itu bersifat sementara karena apabila bisa dilakukan operasional segera dilakukan bersama, maka penyerahan itu sementara sambil menunggu waktu atau masa pemeliharaan selama 6 bulan. Ketika masa pemeliharaan setelah selesai, baru diserahkan secara administratif ke Koperasi Desa Merah Putih Desa Kebirangga.
1: Abdullah Gani menambahkan, pemerintah Kabupaten ND berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pesisir sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat nelayan. Penyelesaian proyek sesuai target diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendengar, kondisi ini menjadi perhatian karena jumlah kasus mulai meningkat sejak Mei tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 26.828 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.846 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat lebih signifikan sejak Mei 2026 dan menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan musim kemarau.
4: Jadi berdasarkan data program hingga bulan Juni 2026 ini memang terdapat peningkatan kasus ISPA sekitar 3,8%. Di mana kalau kita lihat total kasus ISPA per periode Januari sampai dengan Juni 2026 itu sebanyak 26.828 kasus. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 itu sebanyak 25.846 kasus. Nah, peningkatan ini signifikan bisa terlihat pada bulan Mei ini 2026.
3: Francisca menjelaskan hingga saat ini Dinas Kesehatan belum menyimpulkan penyebab utama meningkatnya kasus ISPA. Menurutnya sejumlah faktor masih dikaji, mulai dari pengaruh musim kemarau, meningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, hingga perbaikan sistem pelaporan kasus. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan melalui sistem surveillance mingguan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Ende. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan strategi penanganan dan pencegahan agar peningkatan kasus ISPA dapat dikendalikan selama musim kemarau berlangsung. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Penurunan jumlah peserta didik baru di SMA swasta Alsiora Ende menjadi bahan evaluasi pihak sekolah. Penguatan promosi dan peningkatan prestasi dinilai menjadi langkah untuk meningkatkan minat masyarakat. Selengkapnya bersama Ricardo Scotta.
5: Ketua Komite SMA Swasta Alsiora Ende, Justinus Ani, mendorong sekolah memperkuat strategi promosi setelah jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 hanya mencapai 13 orang. Menurutnya, sekolah perlu kembali menonjolkan keunggulan akademik maupun non-akademik agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Justinus mengatakan, pada masa lalu SMA Alsiora dikenal aktif mempromosikan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti grup band dan olahraga. Bahkan promosi dilakukan secara langsung dengan mengunjungi berbagai kampung saat masa liburan sekolah.
6: Saya tahu betul Alsiora dari awal itu sebelum ada sekolah-sekolah, sebelum kecamatan ada buka sekolah baru, itu promosi kami dulu dengan kekuatan band dan olahraga. Itu biasanya kami safari dari kampung ke kampung pada saat liburan sekolah. Tapi per hari ini, hal-hal seperti itu tidak dimunculkan lagi, tidak ditonjolkan lagi.
5: Menurutnya, strategi tersebut terbukti efektif memperkenalkan potensi dan prestasi sekolah kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap pendekatan promosi secara langsung dapat kembali dipadukan dengan pemanfaatan media sosial agar informasi tentang keunggulan sekolah menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Selain memperkuat promosi, komite juga mendorong sekolah terus meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Justinus optimistis, kualitas pendidikan yang semakin baik disertai promosi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas atau ALISTER kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Ende gelar Training of Users atau TOU Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
7: Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas ALSITER kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Ende menggelar Training of User Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten Ende. Kegiatan pelatihan dibuka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadir Dehan SP diikuti 101 petani dari berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan penggunaan pestisida secara aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Graha Ristela Selasa 14 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadir Dehan mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan ALSITER dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui edukasi berkelanjutan. Menurut Gadir, peningkatan pengetahuan petani menjadi faktor penting dalam mendukung praktik pertanian yang aman sekaligus menjaga produktivitas lahan.
8: Saya dalam ini saya berterima kasih sekali karena kita di tengah efisiensi dan tidak ada Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Ini yang kami asal pemerintah Kabupaten Ende kita berterima kasih sekali karena Kementerian Pertanian itu selain dia mengintervensi alsintannya, intervensi perpanihannya, dia juga mengintervensi bagaimana peningkatan sumber daya manusianya. Ini yang dari Dinas Pertanian selaku penanggung jawab teknis, ini kita terima kasih sekali. Karena itu peraturan pengguna pestisida yang disampaikan oleh pengawas pupuk pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten Ende itu mereka harus benar-benar memahami sehingga dalam aplikasi di lapangan itu tidak disalahgunakan.
7: Gadir menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Di tengah efisiensi, Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM para petani. Gadir mengatakan, Kementerian Pertanian selain intervensi alsintan, perbenian, juga intervensi sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para petani. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, para peserta mampu menerapkan penggunaan pestisida yang benar, aman bagi pengguna serta mendukung keberlanjutan lingkungan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Warga Desa Fataatu Timur apresiasi pembangunan jembatan Garuda di Lovolaka, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Masyarakat Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende menyambut baik pembangunan jembatan Garuda di Lowolaka yang telah lama dinantikan. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi atas kendala akses warga yang selama puluhan tahun harus menyeberangi sungai Lowolaka terutama saat musim hujan. Kepala Desa Fataatu Timur, Isak Abeldo, kepada RRI mengatakan pembangunan jembatan merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah disampaikan selama bertahun-tahun. Menurutnya, proyek tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Ia menjelaskan, pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama personil Kodim 1602 ND sebagai bagian dari kolaborasi dengan masyarakat. Isak juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menerima langsung aspirasi masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Ende beberapa waktu lalu, di mana dirinya menyerahkan surat permohonan pembangunan jembatan, termasuk surat yang ditulis oleh siswa sekolah dasar di Desa Fataatu Timur. Menurutnya, usulan tersebut langsung diteruskan kepada Komandan Korem 161 Wiria Sakti Kupang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme di lingkungan TNI.
10: Harapan dari masyarakat bahwa jembatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, karena yang mana bahwa jembatan ini menjadi sebuah kerinduan dari masyarakat Desa Fataatu Timur dan sekitarnya yang seringkali di musim penghujan itu sering melewati sungai, yang mana untuk saat banjir itu masyarakat sangat-sangat setengah mati untuk menyeberangi sungai Lowolaka ini. Sehingga puji Tuhan kalau ini sudah terbangun, sudah jadi, maka tahun ini adalah tahun pertama masyarakat Desa Fataatu Timur dan sekitarnya sudah tidak panik ketika musim hujan, sudah tidak lari-lari lagi ketika musim hujan untuk meninggalkan tempat atau kebun mereka untuk kembali menyeberangi pulang ke rumah atau kampung mereka. Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Isak menjelaskan, saat ini pembangunan telah memasuki hari ke-8 dengan pekerjaan difokuskan pada pembangunan fondasi dasar, sementara progres pada salah satu sisi jembatan telah mencapai sekitar 80%. Isak berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan waktu yang telah ditetapkan. Keberadaan jembatan dinilai sangat penting karena selama ini warga harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi sungai Lowolaka ketika debit air meningkat. Ia menambahkan, kehadiran jembatan Garuda akan memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat Desa Fataatu Timur maupun desa-desa di sekitarnya. Selain meningkatkan konektivitas, jembatan tersebut diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti, Kecamatan Nangaroro berlangsung khidmat menjadi momentum persatuan umat Buwen dan diaspora. Selengkapnya Firiso melaporkan.

0: dan Roh Kudus.
1: Umat Katolik Lingkungan Pumuvai, Vio Ekondena, Puven di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Go Maria Eko Vio dengan penuh khidmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan. Tidak hanya bagi umat yang menetap di Puven, tetapi juga bagi umat Puven yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubilium ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puven, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
2: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
1: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Vio tetap jadi tempat doa dan siarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
3: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Vio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
1: Sementara Puven Diaspora Albert Nanga berharap ke depan Puven menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puven dan umat diaspora.
4: Kami ingin Puven ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan ke depan supaya di kampung Puven ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puven saja, tapi desa dan negara juga.
1: Masyarakat Puven menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Vio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puven dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeveri Soo melaporkan.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Cina yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Albertus.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima kantor SAR Maumere melalui Porsar Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
7: Baik, terima kasih. Selamat sore, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter pada koordinat 8 derajat 32 menit 50.59 detik sera, 119 derajat 49 menit 7.15 detik is, dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor penjabat memirip terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menelanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat, diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
6: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Saging, yang akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lanal Labuan Bajo, yaitu Laut Ye Lamek Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
8: Kami menemukan korban posisi lagi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
6: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan.
5: Masih dari Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat Labuan Bajo diminta tertib hindari parkir di bahu jalan dan trotoar. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
9: Maraknya pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan khususnya roda 2 di area trotoar dalam kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan dan menghimbau para pengendara untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak memarkirkan kendaraan di area milik jalan yakni trotoar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Yeremias Ontong kepada RRI.
10: Himbauan kepada semua pemilik kendaraan dihimbau untuk tidak memarkir kendaraannya di trotoar. Tentu kami dalam pelaksanaan kegiatan operasi, kami selalu menghimbau untuk mengingatkan para pengguna, pemilik kendaraan untuk tidak memanfaatkan area trotoar untuk parkir kendaraan.
9: Dia menambahkan trotoar jalan merupakan bagian dari daerah milik jalan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain seperti parkir kendaraan maupun berjualan.
10: Trotoar itu merupakan bagian dari daerah milik jalan, badan jalan, trotoar, dan selokan. Ya. Oleh karena itu, dalam aturan dan perdanya, tidak boleh menggunakan daerah milik jalan itu untuk aktivitas lain, seperti parkir kendaraan, ataupun untuk berjualan, kuliner, dan sebagainya.
9: Tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satpol PP akan terus lakukan himbauan kepada masyarakat dan harapkan kesadaran dari masyarakat, terutama pengendara roda 2 agar tidak gunakan trotoar jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Pihaknya selama ini juga telah rutin lakukan patroli selain untuk memantau ketertiban, juga untuk memantau pengendara yang masih memarkirkan kendaraannya di trotoar. Dari Labuan Bajo,

0: pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku juga Pak Isareng yang akan menemani Anda di Florata sore ini. Tentunya kita bertemu dalam program Prodangdut edisi Jumat 17 Juli 2026. Seperti biasa, kami mengajak Anda mendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Nursiaga atau Ayu?
1: Bukan, ini Sari dari Banjarmasin.
0: Oh, Sari, suaranya lain sore hari ini, Sari.
1: Lain ya, mungkin jarinya mungkin.
0: Iya kayaknya. Sari mau minta lagu apa?
1: Lagunya Pengobat Rindu.
0: Pengobat Rindu dari siapa itu?
1: Nada Nadi.
0: Nada Nadi. Salam-salamnya silakan Sari.
1: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Marcel, buat semuanya aja, buat Bang Rian, makasih.
0: Terima kasih juga Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari ini cukup unik suaranya. Di belakang Sari ada siapa lagi? Biasanya Mas Galuh nih. Mas Galuh, dalam hitungan 1, 2, 3. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Sipri dari Boae.
0: Bung Sipri dari Boae. Bung Sipri ya. Mau minta lagu apa?
2: Bisa putar lagu Bahasa Hatiku dari Obi Mesak dan Anis Marcella, bisa bang?
0: Obi Mesak dan Anis Marcella, dangdut kah?
2: Iya, Bahasa Hatiku.
0: Bahasa Hatiku. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Salam untuk Sari yang di Banjarmasin yang sombong. Untuk Bang Galuh di Jawa Timur. Untuk Mbak Deva di Jakarta.
0: Iya.
2: Untuk Bu Widiati di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk Ibu Elis, Nona Fia, Nona Ida, Nona Oli, Nona Widya, semua di Maumere. Untuk Om Papi di Walawaru, Oma Ceri, Ada Yeri. Untuk Mama Ida di Nanganesa, Bung Serwas di Maponggo, Menyanti di Walawaya, Bapak Manda di Manori, Ayu di Mbai, Mama Oce di Bukit Tangor, Tramus, Luxia. Itu saja bang, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Bung Sipri, selamat sore. Di belakang Bung Sipri ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
3: Sore. Assalamualaikum Bang Rian.
0: Selamat sore, waalaikumsalam Mas Galuh. Jawa Timur berdendang dan bergoyang.
3: Bergoyang.
0: Mau minta lagu apa, Mas Galuh?
3: Cinta Membawa Bahagia.
0: Cinta Membawa Bahagia, mantap sekali. Salam-salamnya, silakan.
3: Ya, salamnya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik juga bersama keluarganya. Ada Mbak Raflaya, ada Mama Diva, ada Opa Lores, Bang Marcel, ada Ciki, Bang Haji, dan semua saja yang lagi mantau Bang Rian. Buat Bang Rian, tetap semangat, mudah-mudahan selalu bahagia dalam hidupnya. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Mas Galuh. Gol, Galuh. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Halo, selamat sore Mas Yeri. Mas Yeri, selamat sore.
4: Halo.
0: Halo Mas Yeri, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya Mas Yeri, selamat sore.
4: Saya telepon ke si Mas.
0: Halo.
4: Iya, halo.
0: Iya. Halo Yeri, suaranya agak besar sedikit.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Yeri dari Detu Elu.
4: Orang sudah teriak-teriak gini, kurang besar kah ini?
0: Kurang besar, saya maunya yang lebih besar.
4: Iya ampun, aku tidak bisa.
0: Oh. Mau minta lagu apa Yeri?
4: Ngeri. Mau minta lagu yang berjudul Bersemilah dari Ike Nurjana.
0: Bersemilah dari Ike Nurjana. Ike Nurjana maksud kami. Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salam-salamnya buat Bang Ian bersama operator yang lagi bertugas. Tetap iya. Semangat sampai di penghujung acara. Pulangnya hati-hati. Siap. Terima kasih untuk Bang Sipri di Bawae atas senggolannya.
0: Senggol menyenggol.
4: Untuk Sari di Banjarmas. Untuk Sari di Banjarmasin. Ada Bang Jambok di Taliburan, Nana di Koting, Ida di Magetegar, Widya, Bunda Ima di Geliting. Ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buana gabung dong Oma. Ada Ama Marcel juga di Wawaria, Om Papi di Walwaru. Ada Opa De Lourdes di Kalimati, Mama Hilda di Nanganasa, Tedinda di Bogor. Mama Oce di Bukittanggor. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Tiobera dan juga di Lefkes, dan ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Bang Agus juga di Papua, untuk untuk Bang Asonto juga selamat sore. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga kita semuanya selalu dihibur oleh Pro Dangdut.
0: Mantap.
4: Buat Bang Ian, thank you.
0: Ayo Bang Ian, mantap sekali Bang Ian. Angel jangan ketawa-ketawa kak. Ini kebetulan saya lagi sama Angel. Angel El, Angel Abud. Halo, selamat sore.
5: Halo, Pro Dangdut, dangdut bro kita.
0: Mantap, dengan siapa ini?
5: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima, sekian lama, sekian purnama, sekian kemarau, akhirnya kita bertemu lagi Bunda Ima.
5: Bertemu lagi, Bung Rian.
0: Ya, benar sekali.
5: Oke.
0: Bunda Ima, apa kabar?
5: Kabar Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga kadang mendung, kadang panas.
0: Itu sudah, kadang cuaca ini PHP dengan kita punya kegiatan-kegiatan nih. Kadang, ya, itu pahami sendirilah. Mau minta lagu apa Bunda?
5: Oh, Bunda rekrut sendiri kan?
0: Iya.
5: Oh, kalau begitu dari Maggie Z ya.
0: Boleh.
5: Semut merah.
0: Semut merah dari Maggie Z. Kenapa? Lagi iya. Lagi dikerubuni semut kah di situ?
5: Banyak semut merah lagi gigit. Cuma gara-gara kaki di apa digigit semut tadi.
0: Salam-salamnya silakan Bunda.
5: Salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Rian bersama operatornya. Dengan ucapan selamat sore ya, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Oma Ceri bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Pati, ada Bang Marcel, ada Adek Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maksi, selamat sore. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei, ada Putra Tenga, ada Oma Desa, Bunda Wigati, dan teman-teman yang ada di Momere ya, tanpa terkecuali teman-teman Momere. Selamat sore. Dan semua saja Bung Rian yang tidak disebut satu persatu ya.
0: Baik.
5: Semuanya yang biasa gabung di RRIN di semuanya tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat siang, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bung Rian, terima kasih Bunda kembalikan di studio.
0: Siap, sama-sama Bunda. Nanti akan kita hadirkan ya lagu dari Maggie Jep dengan judul Semut Merah. Halo, selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mas Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah Nursiah. Nursiah adalah dangdut sendiri.
6: Hai, Mas Rian. Mas Rian,
0: mau minta lagu apa nih?
6: Lagunya dari Lilis Karlina, judulnya Jatuh Bangun Aja ini.
0: Jatuh Bangun, oke deh. Memang ya, dalam hidup kita selalu alami jatuh bangun.
6: Ini mengajak telepon RRIN deh.
0: Waduh, dari siapa tadi jatuh bangunnya ini?
6: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, silakan salam-salamnya Nursiah Karlina.
6: Yang pertama buat Mas Rian bersama operatornya, selamat bertugas dan semoga tetap semangat untuk proses RRIND tetap selalu jadi udara.
0: Amin.
6: Dan buat Bunda Ima yang sudah gabung, selamat sore. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda juga, ada Bapak Dimas, Abang Asunto, ada Putra Muhinda Tumali bersama kekasih hatinya Mbak Ramla, ya selamat sore. Ada Karandi juga yang ada di Adonara, selamat sore kakak, semoga sehat selalu. Ada Mama Yanti di Wolowea, Mama Ina, Mama Ciko, ada Bapak Inggris juga di Mopongo, Bung Serpat juga, ada Bang Sipri, ada Bang Rehan, ada Mama Oce di Bukit Tangor, terus ada Mbak Endang, sudah lama tidak bergabung, ada Mama Hendra juga, Mama Rifan, ada Oma Ceril di Boknawa, ada Bung Oris, ada Bung Maksin juga di Indona, ada Kak Marcel juga, terus ada Bapak Asri yang ada di Waronio, ada Kak Loris juga, terus ada apa lagi ya Bapak, ada Bung Marcel, ada Mama Hilda di Nanganesa, ada Bunda Ima ya, ada Opa de Lourdes di Kalimati, di sana ada Opa Natalia, ada Om Marco juga di Maumere, di sana ada Bung Rico, ada Mbak Widya, ada Nona Olin, ada Mbak Fia juga, Mama An juga, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Nano, ada Bung Papi di Wulawaru, ada Uma Deva di Jakarta, di sana bersama Bunda Deva juga, ada Mbak Fia di Makassar, ada Mbak Ayu juga di Maluku Tengah,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nursia. Di belakang Nursia ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut Dangdut, adalah kita.
1: Mantap, dengan siapa ini? Bung Maksi kah?
2: Dengan Marvel dari Wewaria menyapa.
1: Mas Marvel dari Wewaria. Mas Marcel mau minta lagu apa?
2: Kalau ini sore mau minta lagu Jandaku.
1: Kenapa sore-sore minta janda nih?
2: Ya karena ya apa, ingat aja itu aja.
1: Ingat janda, janda yang mana nih?
2: Janda. Karena lagu kan ada judulnya Jandaku, mendingan ya. Mengingat itu mendingan ingat janda sah.
1: Oke. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Bang Rian bersama Budi Buku, terus untuk semua kru Profesor Rendi, terus untuk ada Yeri Datu Elu, Papi di Waluwaru, Om Ateril di Banawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, Bang Sipri, Rehan, Bapak Manda, Bang Mama Uca di Bukit Tangor,
1: yeah.
2: Nursia di Mambawa, Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Bunda Ima di Maumere, Ujari Bentuni Papua, Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan norma. Semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
1: Amin. Selamat sore juga Bung Marcel. Nanti akan kita putarkannya lagu Jandaku. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Rian.
1: Selamat sore Oma.
3: Iya, betul sekali. Iya. Oma kira mau salah tebak lagi.
1: Tidak mungkin dong. Oma mau minta lagu apa?
3: Pertemuan.
1: Pertemuan. Dari siapa tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Roma Irama.
1: Roma Irama. Oke, nanti
3: ya,
1: kita
3: kemarin menggapai matahari ya, hari ini pertemuan.
1: Pertemuan Roma Irama. Oke deh.
3: Iya. Daripada tadi tuh buat Bung Rian tertawa yang Marcel punya tadi.
1: Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya yang untuk Bung Rian bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Tidak lama ini pembeli ada antri ini.
1: Oleh.
3: Semua semua pendengar setia terus satu yang lagi kuantus sore hari ini. Semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Bung Rian, selamat sore.
1: Terima kasih juga Oma, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama ya, dengan judul Pertemuan, request dari Oma Cheryl. Halo, selamat sore.
4: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini kalau boleh tahu?
4: Dengan Oma Deva.
1: Oma Deva dari Jakarta.
4: Iya.
1: Oma Deva mau minta lagu apa nih?
4: Ingat waktu susah.
1: Ingat waktu susah. Salam-salamnya silakan Oma.
4: Iya, pertama-tama untuk Bang Rian bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore.

0: Abang Marcel, Abang Sipri, Bang Ustadz Abdullah, Abang Manda, Bang Pras, Abang Papi di Woloaru, Mama Ciko, Mama Ino, Bu Yuli di Dolok, Abang Maxi di Nona, Abang Oris di kilometer 4, Bang Papi, ada Bunda Ima, Mama Yanti, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Wildan di Nona Nesa.
1: Iya.
0: Mbak Ramla, Mbak Ayu, Mbak Nursia, Bang Sari, Mbak Sari, Bang Galu, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke,
0: untuk Abang Rian.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan lagunya ya. Di belakang Oma Deva ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Kita Bung Rian,
1: Bung Marcel atau Bung Maxi ini kayaknya. Halo. Oke.
2: Halo, betul.
1: Bung Maxi.
2: Iya, iya, betul.
1: Oke, Bung Maxi mau minta lagu apa?
2: Minta lagu dari Heidi Diana, judulnya Oga Ah.
1: Oga Ah. Kenapa? Ada yang minta tolong enggak? Tiba-tiba Oga Ah.
2: Kita tolong Bung Rian saja.
1: Oke. Salam-salamnya silakan.
2: Nama kalian untuk Bung Rian bersama rekan di balik kaca. Terima kasih untuk Oma Desa, terima kasih atas singgungannya. Juga terima kasih untuk Ibu Nusya di Mombawa, Oma Cahaya di Buanawa, Yuli di Dolok, Mama Yanti, Mama Oce, Bunda Ima di Momere, Oma Suri Bulgaria. Nah, itu saja Bung Rian. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
1: Oke, terima kasih Bung Maxi di Indona. Nanti akan kita putarkan lagu dari Heidi Diana dengan judul Oga Ah. Di belakang Bung Maxi ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin tadi sempat menelpon tapi belum saya respon karena tadi saya masih memberikan kesempatan kepada pendengar-pendengar melalui line telepon. Jadi bagi Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, silakan di 0821-3878-8786. Kami menunggu partisipasi Anda pendengar, karena kebersamaan kita masih 1 jam lagi. Masih cukuplah waktu untuk kita melemaskan saraf-saraf yang kaku karena jarang bergerak dengan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi atau yang akan diperdengarkan ke ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Bapak Manda kah?
3: Iya, iya.
1: Oke, Bapak Manda, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Bapak Manda mau minta lagu apa nih?
3: Goyang Senggol dari Benigno.
1: Goyang Senggol dari Benigno. Salam-salamnya silakan Bapak Manda.
3: Dan sahabat Adrian dari yang ditunggu di bersama bertugas, pengawas tetap selalu. Juga buat Bunda Ima di Maumere, ada Fia, ada Nano, Bung Markus, ada Widya, ada Lia, ada Olin, Bung Jabok semuanya selamat sore. Terus gua Bung Agus di Papua, Amir di Palembang, Bung Joni di Palembang juga, Alvin di Kupang, Bung Ciri di Bawanawa, terus buat ada Endang di Bejawa, ada Ayu di Mbai, Rehan, ada Supri, Bapak Ingrid, Mama Oce, terus Bung Servas, Mama Femi di Bosoloroa, yang tidur Walawea, Abdul Soga di Maunura, selamat sore juga buat Putramus, Mama Ina, Mama Kiko di Paumali, buat ada Nursia di Mamawa, Bapak Maxi di Dona, Pondole Order, Obong Oris, Bung Loris, ada Santo di Paua, Maxi di Waria, terus Bung Darwin Paureke, Opa Natalia, Bung Fata di Fatma, bareng Angki di Poli-Poli, Puja di Papua Buntuni, Bung Papi di Walawaru, selamat sore buat Bapak Menurigati di Wonosobo, Binda di Bogor, Bung terus Menatron di Sulawesi, Ramlan di Hutan Tengah, Ayu di Sulawesi, Ayu di Maluku, terus Bung Odoi di Jambi, terus buat Oma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa. Hati-hati buat seluruh pendengar Prodangdut di mana saja berada, di setiap selamat sore, selamat bergoyang bersama Bung Rian di area di Satpro Indes. Semoga Rian tetap jaya di udara.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Manda sudah menelpon. Halo, selamat sore Opa.
4: Selamat sore juga dengan Dito Kadarmando.
1: Rian.
4: Oh, Rian.
1: Iya. Selamat sore Rian. Selamat sore juga Opa. Mau minta lagu apa Opa?
4: Dari Eri Susan, lagu Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut. Salam-salamnya silakan Opa.
4: Yang pertama untuk petugas ini hari ini yang bekerja di RRIND, selamat bertugas. Mama Hilda di Nanganesa, Frans di Momba, Yeri di Detelu, Bapak Manda yang barusan lewat, terima kasih Bapak Manda. Bunda Ima, Bunda Uli, Markus di Momere, Sari di Banjarmasin, Ayu di Seram, Nuku Tengah, Mama Jenny di Lewoleba, Oma Deva di Jakarta, sama sore Oma, Bang Ramlan di Buton Tengah, Mas Galu di Jawa Timur, Rean, Angki, Oris di Kilometer 4, Afi di Kalimantan 5, Mama Oce, Mama Yanti, Mama Ino, Servas, Mama Feni di Mopongo, Ibu Nursia di Mambawa, Indra di Rokreke, Bapak Papi di Bolowaru, Oma Celi di Buanawa, selamat sore Oma, Putra Mus di Datumali, Maxi di Indona, Marcel di Wawaria, semua fans RRI dan semua fans Prodangdut Dangdut adalah kita yang lagi pantau. Selamat sore semua, selamat bertugas.
1: Oke, ya, Opa, terima kasih. Dan pendengar, kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, karena sudah banyak ini. Dari tadi kita terima telepon terus, jadi saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh, kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata sore ini, dan kebersamaan kita di program Pro Dangdut harus berakhir pendengar, karena sudah mendekati pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sutyen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Dan demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ekonomi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id. Akurat, terpercaya.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan bagi sebagian orang mungkin adalah peluang, namun bagi yang lain ini bisa menjadi tantangan yang tidak selalu mudah dijawab. Di tengah arus perkembangan teknologi hari ini, cara kita bekerja, bertransaksi, bahkan menjalankan usaha perlahan mulai berubah. Yang dulunya bisa disebut konvensional kini beralih ke digital. Yang dulunya kita terbatas dengan ruang, kini bisa menembus batas. Tapi transformasi ini tidak hanya tentang teknologi pendengar, tapi juga berbicara tentang kesiapan, tentang akses, dan tentang bagaimana masyarakat memaknai perubahan itu sendiri. Lalu sejauh mana kita benar-benar mengambil bagian dalam ekonomi digital? Apakah kita sudah menjadi pelaku atau masih sekedar pengamat? Saya Rian Hidayat tentunya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Ekonomi Digital sore ini bersama dosen Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Flores, ada Dr. Mansur Abdul Hamid. Selamat sore Pak Mansur, Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rian.
3: Siap.
4: Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada.
3: Baik, Pak Mansur, kalau kita bicara tentang ekonomi digital, ini publik sering langsung mengaitkannya dengan kecerdasan buatan, startup atau kripto. Nah, bagaimana Pak Mansur mendefinisikan ekonomi digital ini secara inklusif agar relevan bagi seluruh lapisan masyarakat? Silakan, Pak.
4: Oke, jadi kalau kita bicara masalah proses mendefinisikan ekonomi digital itu sendiri secara inklusif agar menyentuh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pertama adalah bagaimana membumikan teknologi sebagai jembatan, bukan sebagai dinding ya. Jadi ekonomi digital yang inklusif itu bukan tentang seberapa hebat kita mengcoding AI atau seberapa banyak kita mengkoleksi kripto. Tapi ekonomi digital itu adalah sebuah ekosistem di mana teknologi hadir sebagai alat bantu yang mempermudah siapa saja tanpa memandang usia, tingkat pendidikan, atau geografis untuk mencari nafkah, mengembangkan usaha, atau meningkatkan taraf hidupnya. Jadi esensinya bukan pada high tech-nya, melainkan pada aksesibilitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah itu pertama tadi. Yang kedua adalah mengubah sudut pandang agar relevan bagi semua lapisan. Supaya istilah ini tidak terasa elitis, kita bisa membaginya ke dalam contoh nyata yang mungkin real, menyentuh berbagai lapisan masyarakat akar rumput ya. Mungkin seperti ini, bagi ibu rumah tangga, ekonomi digital bukan soal algoritma rumit, tapi soal kesempatan emas untuk bisa membantu keuangan keluarga dan menjadi reseller atau afiliator produk rumah tangga dari dapur mereka sendiri tanpa harus meninggalkan anak. Nah, ada beberapa contoh juga bagi pedagang pasar UMKM, ekonomi digital adalah sesederhana menempelkan stiker kris di meja dagangan dengan kris tadi. Mereka tidak perlu pusing kebalikan uang receh, terhindar dari uang palsu, dan punya catatan keuangan digital yang bisa dipakai untuk modal pinjaman bank resmi. Nah, ini bagi petani juga, kontribusi pada akar rumput bagi petani juga mengalami perlu dibenahi juga adalah bagi petani dan nelayan, ekonomi digital adalah aplikasi dari handphone mereka yang bisa memotong rantai tengkulak yang panjang, sehingga mereka bisa menjual panen langsung ke kuota dan harga yang jauh lebih adil. Okay. Nah, itu bagi yang petani dan nelayan ya. Bagi anak muda juga punya prospek yang bagus. Untuk anak muda di daerah juga, ekonomi digital adalah internet yang stabil membuat mereka bisa bekerja secara jarak jauh atau bisa meremote atau sebagai freelance editor video atau desainer untuk klien di luar kota bahkan luar negeri tanpa harus merantau dan memadati ibu kota. Nah, ini sekarang udah banyak tuh sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil oleh generasi muda. Itu sebenarnya kan dampak dari perubahan ekonomi digital tadi. Jadi dia tidak merantau sampai kota besar, ada namanya work remote. Jadi dia bisa bekerja dengan gaji yang standar sesuai yang diinginkan dan minimal sumber daya yang ada di daerah itu memiliki kompetensi yang sama yang diinginkan oleh work remote tadi. Nah, ini beberapa asumsi atau beberapa hal yang terjadi. Apa sih sebenarnya definisi dari ekonomi digital tadi itu sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak.
3: Oke. Nah, Bapak, kalau kita melihat kondisi seperti daerah kita Flores dan Nusa Tenggara Timur, tentunya sejauh mana kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital saat ini, Bapak?
4: Oke. Kalau melihat kesiapan masyarakat di daerah seperti Flores dan Nusa Tenggara Timur dalam beradaptasi dengan ekonomi digital adalah melihat sebuah satu yang kontras yang nyata. Di satu sisi ada potensi dan antusiasme luar biasa dari anak muda dan pelaku kreatif. Tapi di sisi lain ada tembok yang besar berupa tantangan infrastruktur dasar dan literasi yang belum memadai. Nah, jika harus dinilai secara objektif, kesiapan masyarakat di Flores dan NTT secara keseluruhan berada pada fase transisi yang timpang namun potensial. Kenapa saya katakan timpang dan memiliki peluang potensial? Karena berikut adalah secara realita kesiapan mereka kita lihat di lapangan adalah tantangan utama adalah infrastruktur dan double gap, ada kesenjangan di situ. Sebelum kita bicara tentang aplikasi atau jualan online, kita juga harus memahami tentang fondasi dasarnya itu seperti apa. Pertama, koneksi internet dan listrik di kota-kota kabupaten seperti Labuan Bajo, Maumere, Kupang, atau ND, atau yang lain-lain, sinyal 4G atau 5G juga lancar. Tapi begitu kita geser sedikit ke wilayah pelosok atau desa-desa di pegunungan Flores, sinyal internet masih menjadi barang mewah dan listrik kadang masih sering padam. Itu menjadi kendala utama. Terus ada lain juga adalah kesenjangan perangkat atau device gap. Tidak semua masyarakat di pelosok NTT itu memiliki smartphone yang baik ya untuk menjalankan aplikasi bisnis yang berat. Tapi kepemilikan gawai pintar itu seringkali terbatas pada fungsi komunikasi dasar WhatsApp atau Facebook. Nah, kita lihat bahwa itu tadi yang kita tantangan utama adalah infrastruktur tadi. Kedua, ada tantangan utama adalah literasi keuangan dan digital yang masih berproses. Kalau kita lihat kesiapan bukan cuma punya HP dan sinyal, tapi soal tahu cara menggunakan untuk hal yang produktif. Nah, itu tantangan terberat ya, karena mereka memegang handphone tapi mereka tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Nah, ini kendala terbesar yang harus dibangun literasi secara terus-menerus oleh semua lini untuk beri kesadaran kepada pelaku UKM, kepada masyarakat yang respon dan peduli terhadap proses perubahan yang terjadi. Pertama adalah tantangan keamanan. Kita lihat dari banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dan transaksi non-tunai atau cashless atau khawatiran akan penipuan online itu sering terjadi oleh pelaku-pelaku usaha kecil. Terus kurang pemahaman tentang cara menjaga data pribadi hingga maraknya jeratan pinjaman online di beberapa secara ilegal di daerah-daerah terpencil menjadi bukti bahwa edukasi digital masih sangat perlu ditingkatkan lagi. Perlu dibangun kesadaran entah itu dari dinas perindustrian dan perdagangan atau entah itu dari dinas teknologi dan informasi, silakan bidang-bidang terkait itu silakan berintegrasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk meliterasi masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya adalah adaptasi kris dan fintech ya, financial technology. Di sektor pariwisata seperti Labuan Bajo atau penggunaan kris itu sudah sangat masif atau sudah terbiasa. Namun untuk pasar-pasar tradisional di pedalaman Flores, transaksi tunai masih menjadi raja karena kepercayaan masyarakat terhadap uang fisik itu jauh lebih tinggi daripada uang non tunai. Itu menjadi kelemahan ya, karena masyarakat tidak terlalu percaya dengan uang non tunai karena ada kecemasan secara psikologi masyarakat itu bahwa kalau uang itu bakal hilang, rekening juga bakal bermasalah. Itu sebenarnya kan ada kecemasan-kecemasan itu sehingga berdampak transaksinya yang dilakukan adalah masih sangat tradisional. Ini juga merugikan UKM itu sendiri dan masyarakat juga yang tidak paham transaksi itu sehingga mereka akan kesulitan. Jadi itu dampak secara nyata. Ada sisi yang lain juga bahwa kalau kita bicara tadi saya bicara masalah literasi keuangan dan digital, terus kita juga dari sisi terang inovasi ya, karena inovasi lokal dan sektor kreatif juga masih sangat standar, masih jauh yang diharapkan. meskipun infrastrukturnya menantang, kita tidak bisa menutup mata dari kondisi-kondisi yang terjadi di beberapa tempat di daerah Flores dan NTT secara keseluruhan ya. Misalnya kan saya ngambil contoh adalah digitalisasi tenun ikat. Banyak kelompok penenun perempuan baik di Flores dan NTT yang kini mulai terhubung dengan pasar nasional bahkan global juga memberi ruang juga melalui bantuan komunitas anak muda setempat atau yayasan sosial. Kain tenun ikat itu kini dipasarkan lewat Instagram, TikTok, dan e-commerce. Walaupun sebenarnya mereka tidak terlalu paham secara detail, tapi lewat dampingan anak-anak muda tadi, orang-orang komunitas tadi bisa mensupport. Saya ngambil contoh seperti yang di Jalan Tari itu di Kabupaten ND, rumah BMN itu salah satu contoh bukti responsibility atau kepedulian dari BMN itu terhadap UKM-UKM yang ada. Nah, kita juga bicara dari sisi pariwisata berbasis digital ya. Anak-anak muda NTT itu sangat adaptif. Anak-anak muda Flores juga sangat adaptif dan NTT sangat adaptif sekali dalam mempromosikan destinasi wisata lokal mereka secara mandiri lewat media sosial itu one by one atau yang secara tidak langsung menggerakkan ekonomi homestay dan pemandu wisata lokal itu mereka sudah gencar di mana-mana. Tapi sisi yang lain juga bahwa mereka terbatas dan tanpa terlatih gitu. Mereka yang memberikan seharusnya itu pasti didukung oleh pemerintah. Tapi ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki adalah ada regulasi yang harus dikuatkan, terus ada proteksi terhadap mereka-mereka tadi sehingga mereka tahu apa yang mesti mereka upload dan bagaimana cara mengupload itu yang perlu diberi pelatihan, pendampingan secara terus-menerus oleh dinas-dinas terkait.
3: Okay.
4: Ada beberapa juga seperti kalau kita menyimpulkan ya, ada koperasi kredit Go Digital. NTT itu terkenal dengan kekuatan koperasi kreditnya yang sangat mandiri ya, berbasis komunitas. Kini banyak koperasi besar di Flores yang mulai berkembang dan sudah hampir triliunan satu. Ada beberapa koperasi seperti koperasi-koperasi yang tumbuh di Obormas, terus ada yang lain-lain juga. Ini salah satu contoh saja. Ini dananya sudah cukup besar dan sudah berkembang sampai menjadi pintu masuk dunia yang dari negara-negara lain untuk bercermin pada Flores itu sendiri. Nah kalau banyak koperasi besar di Flores yang mulai mendigitalisasikan layanannya lewat aplikasi mobile, memudahkan anggotanya yang sebagian besar petani dan lain untuk mengakses layanan keuangan digital itu juga sudah mulai dibantu. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana kita simpulannya bahwa kalau kita bicara soal Flores dan NTT, kesiapan itu seperti mesin yang sudah mau jalan tapi bensinnya masih tersendat-sendat karena potensi kreatifnya luar biasa, anak mudanya adaptif dan produk lokalnya seperti tenun dan kopi punya nilai jual tinggi, tapi kita tidak bisa menuntun mereka langsung go digital kalau infrastruktur dasarnya seperti kestabilan internet dan listrik serta literasi keuangannya belum merata ke pelosok desa. Ekonomi digital di NTT itu akan benar-benar siap dan inklusif jika pembangunan infrastruktur fisik itu berjalan beriringan dengan pendampingan komunitas di lapangan. Jadi tidak terpisah gitu saja. Itu menurut pandangan saya.
3: Oke. Bapak, ada persepsi bahwa ekonomi digital ini hanya mengelompokkan, maksud kami hanya menguntungkan kelompok tertentu nih. Apakah ini sekedar persepsi atau memang ada ketimpangan yang nyata nih?
4: Ya sebenarnya kan dampak dari inovasi dan perubahan itu sendiri adalah ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang berdampak secara masif di masyarakat. Nah untuk kelompok-kelompok tertentu yang paham dan kondisi itu juga dia mendapat peluang cukup besar. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang tidak memaham itu akan menjadi hambatan. Otomatis itu perlu pemerintah setempat perlu mapping atau perlu melakukan literasi continue secara beruntun kira-kira apa yang mesti dilakukan dan memetakan semua persoalan tadi ke dalam fungsi yang benar. Kalau kita melihat memang kayak ngambil contoh begini, di satu sisi terjadi COVID tahun 2019 itu memang ada hal-hal lain yang menguntungkan seperti dari kesehatan juga akan meningkat, penjualan masker juga meningkat, kos tangan juga meningkat, itu dampaknya. Tapi ada hal lain juga berdampak. Itu pun juga yang terjadi pada digital ekonomi tadi. Kondisi terjadi perubahan kalau kita bicara masalah ini juga berdampak ya. Karena kita bukan bicara konvensional lagi. Nah, mau dan tidak mau seluruh lini masyarakat baik di kota maupun di desa itu harus berimbas dan berdampak. Kalau dikatakan itu hanya kelompok-kelompok orang tertentu, karena memang mereka sudah memahami dan siap. Tapi kalau ada kelompok tertentu yang tidak siap, itu perlu ada pendampingan dari pemerintah setempat, atau perlu ada sosialisasi, perlu dikasih pelatihan supaya mereka paham dan konsep-konsep yang di, yang muncul dari industri yang berubah, inovasi teknologi tadi yang berjalan begitu cepat seperti itu.
3: Oke. Bapak, di sisi lain kita tahu bahwa ada risiko nih seperti penipuan online dan pinjaman ilegal yang terus meningkat. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih literasi digital dalam melindungi masyarakat dari risiko tersebut, Bapak?
4: Nah, sebenarnya kan begini ya. Digital itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kadang orang butuh urgen saat itu. Kalau kita bicara masalah pinjaman online atau kondisi-kondisi yang muncul di masyarakat, terus tiba-tiba dia butuh dana urgen. Nah, ada masyarakat yang respon itu lewat, biasanya kan, nah di dalam Bapak mungkin begini ya, di dalam handphone kita pasti ada namanya chip. Dan chip, kenapa di dalam itu ada Meta, dan di dalam Facebook, di dalam apapun selalu ada tulis Meta. Sebenarnya kan dia adalah gelombang untuk menangkap semua informasi yang didapat dari otak kita manusia. Nah, misalnya begini, kalau kita memikirkan adalah saya butuh duit nih gitu. Nah, di dalam handphone itu akan merekam, dan chip yang ada di dalam akan merekam gelombang yang terjadi dalam chip itu masuk ke otak kita manusia, sehingga akan tertangkap apa yang kita pikirkan di otak kita itu tertangkap oleh chip, sehingga dia akan munculkan berulang-ulang, dia akan munculkan oh pinjaman online, dan itu tidak dipahami oleh masyarakat. Padahal kalau kita melihat masyarakat Flores itu identik dengan koperasi, dan koperasi itu menyebar sampai kemana-mana. Dan ada beberapa lini koperasi yang sampai ke komunitas-komunitas terkecil untuk dana cadangan atau dana talangan untuk mereka yang pendidikan, untuk mengejar kondisi-kondisi tertentu yang butuh uang secara cepat, tidak melakukan pinjaman online. Sebenarnya itu adalah pertama tingkat kesadaran masyarakat yang urgen dengan kebutuhan. Terus yang kedua, masyarakat dibangun pemikiran bahwa koperasi diberi luang lebih besar untuk bisa menangkap semua peluang di masyarakat yang butuh dana. Terus koperasi juga memiliki produk-produk yang memang menyentuh lapisan masyarakat bawah, tapi belum terlalu karena belum belum mengakar. Terus ada beberapa hal karena kondisi administrasi yang agak membingungkan masyarakat, atau dia pinjaman online kan dia hanya scan fotokopi KTP-nya langsung keluar uangnya dan langsung transfer. Tapi kalau di beberapa tempat itu kan dia harus urus administrasi ini, harus itu, dan itu tidak disukai oleh masyarakat. Budaya dan habit ini akan membentuk karakter sehingga orang lebih baik mengarah ke pinjaman online yang punya resiko cukup besar daripada dia pinjam kepada koperasi yang bisa setiap hari bisa mengingatkan dia untuk membayar bunganya gitu, seperti itu.
3: Oke. Bapak, kalau kita lihat dari sisi kebijakan, kita tentunya sepakat bahwa regulasi ini kan menjadi fondasi yang begitu penting. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat regulasi saat ini, Pak? Apakah sudah adaptifkah dengan perkembangan digital atau belum?
4: Kalau saya melihat sih belum, sangat jauh dari apa yang diharapkan ya. Karena masyarakat itu tidak dibangun pemahaman bahwa tidak diproteksi ya. Orang diberi ruang, ayo kita download aplikasi ini untuk bantu ini. Tapi orang tidak diberi ruang, dampak dari aplikasi yang di-download itu terhadap mereka tuh banyak. Nah, sekarang kan banyak muncul aplikasi-aplikasi yang ada istilah penyakit yang namanya narkolema ya. Narkotika lewat mata. Nah, ini lebih berbahaya daripada narkotik yang diminum oleh orang atau dicoba oleh orang-orang muda. Tapi kalau narkolema, dia akan mengganggu pikiran seperti itu. Jadi dia akan berdampak secara langsung secara psikisnya. Terus dia akan ingat, oh ini saya kalau akan seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, tadi saya katakan misalnya kan begini, misalnya kalau Bapak Ibu yang ada di, para pendengar yang ada dimanapun, mungkin sering kita screen scroll TikTok atau apapun ya media sosial itu, terus tiba-tiba saya pingin makan, terus tiba-tiba muncul semua makanan muncul, terus tiba-tiba saya pingin destinasi, saya coba kalau saya jalan ke sana, itu terus tiba-tiba muncul semua destinasi-destinasi, akan berulang-ulang. itu namanya yang terjadi adalah meta yang nancap di dalam chip handphone kita, nomor itu tertangkap oleh gelombang gelombang otak kita, ditangkap oleh chip tadi, sehingga berdampak apapun yang kita pikirkan itu akan berdampak pada apa yang kita scroll. Nah, pada misalnya kan kita pingin makanan, semua makanan muncul. Atau misalnya kan ada para pendengar yang merasa saat ini adalah saya lagi galau atau apapun, terus tiba-tiba akan muncul bahasa-bahasa yang benar-benar dia sesuai dengan apa kok. Pasti masyarakat juga akan berpikir, kenapa ya dia tahu sekali, handphone ini tahu sekali sendiri, kenapa? Itu sebenarnya cara menangkap gelombang tadi supaya bisa di, gelombang otak kita tuh ditangkap oleh chip tadi, sehingga kita tidak akan pernah lepas dari handphone, membuat kita ketergantungan, membuat kita tidak bisa apa. Nah, regulasi itu harus bisa memproteksi sampai hal terkecil.
3: Okay.
4: Misalnya kan begini, ada aplikasi yang berdampak secara buruk bagi generasi, ya udah di-cut. Nah, mungkin sekarang sudah ada apa namanya, aplikasi game anak-anak itu juga mulai berubah, sudah mulai diproteksi oleh polisi. Nah, ada regulasi-regulasi yang beri sanksi yang dampak secara keseluruhan untuk memberi ruang kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan penggunaan-penggunaan media sosial tadi, seperti itu.
3: Oke. Nah, Bapak, ini transformasi digital sering dianggap sebagai keharusan nih. Tapi apakah semua sektor memang siap dipaksa masuk ke digital atau perlu pendekatan bertahap, Bapak?
4: Ya, sebenarnya kan perlu ada step by step ya. Tidak semua lini itu harus masuk. Jadi yang paling kuncinya adalah misalnya kan kalau di sektor pertanian ya, soal pertanian itu sektor mana yang masuk duluan? Oke, kita berakar kepada pasar yang ada di daerah-daerah tertentu. Oke, pasar ini masuk. Nah, tentu yang lain mensupport. Kayak seperti saya ambil contoh seperti begini, Labuan Bajo itu bagus secara infrastruktur, terus mulai berkembang. Terus tetapi semua pasokan konsumsi makanan, sayur, apa segala macam ekosistem pembentuk yang ada yang mendukung dan mensupport itu semua berasal dari luar, dari Sulawesi, terus dari Bima, dari NTB, secara keseluruhan akan masuk ke situ. Karena ekosistem yang ada di dalam daerah tersebut sangat terbatas dan tidak mendukung itu dengan baik. Nah, itu menjadi pertanyaannya, bahwa kalau mau ya artinya kan semua terintegrasi secara baik supaya sama ada pemerataan secara terus-menerus. Terus misalkan kalau Labuan Bajo, kita tahu bahwa pemasok sayur, buah atau apapun itu semuanya berasal dari Sape, Bima. Nah, ini jadi persoalan. Padahal di sisi yang lain, ekosistem yang ada di dalam Labuan Bajo itu seharusnya diarahkan oleh pemerintah untuk bergerak mendukung dan mensupport semua yang ada di destinasi tadi. Atau sebagai pemasok utama semua lini-lini hotel atau tempat-tempat usaha tadi. Jadi pemberdayaan ekonomi lokal juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak terpenuhi itu, dampaknya akan masuk dari luar. Ini saya tidak apa, tapi saya lihat real, sama sekali real yang terjadi di situ.
3: Oke. Baik, Bapak, mungkin kita bisa jeda sejenak dialog kita, Bapak. Kita sajikan satu buah lagu dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan terkait dengan bagaimana tantangan ke depan terkait dengan ekonomi digital, Bapak. Boleh, Bapak?
4: Oke.
3: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRIND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRIND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRIND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masih berada dalam program ekonomi digital bersama Bapak Dr. Mansur ya. Pak Mansur masih bersama kami, Pak.
1: Iya, masih.
0: Baik, Pak Mansur, di tengah tantangan yang ada, kita paham bahwa inovasi ini kan semakin berkembang. Nah, apa contoh inovasi digital yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat akar rumput, Bapak?
1: Oke. Itu tadi ya saya katakan bahwa pertama tadi di awal itu saya katakan petani dia paham jadi bisa menggunakan ketimbang dia menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih seperti men-scroll media sosial dan lain-lain. Nah, ini menjadi faktor kunci. Kenapa? Karena ada beberapa pola perilaku yang terjadi saat ini bahwa orang-orang yang ada di kota itu berpikir bagaimana merubah kondisi tadi menjadi sebuah kekuatan untuk melompat, melakukan perubahan-perubahan dengan pengembangan bisnis. Tapi kalau orang-orang dengan literasi yang masih kurang, dia berada di daerah-daerah pinggiran dan daerah itu, mereka akan berupaya untuk menggunakan teknologi tadi untuk kepentingan misalkan media sosial, terus scroll hal-hal yang bersifat hedonisme atau hal-hal yang bersifat untuk hiburan, bukan faktor produktif yang menjadi faktor kunci. Sehingga perlu dipahami bahwa tidak akan menjadi hambatan. Kondisi ini juga menjadi faktor kunci menyebabkan beberapa daerah di pinggiran kota juga akan jauh lebih bergerak lebih cepat daripada di daerah pinggiran atau di daerah-daerah yang jauh dari teknologi tadi. Nah, karena kalau dilihat bahwa di kota itu internet gunakan cara produktif untuk memperluas pasar, mencari modal melalui fintech resmi atau belajar keahlian baru secara mandiri atau learning sehingga bekerja secara remote bisa juga bisa dilakukan. Tapi di daerah tertentu, akibat minimnya pendampingan, masyarakat di pedesaan yang baru juga mendapatkan akses internet cenderung menggunakan hanya untuk hiburan yang sifatnya konsumtif seperti sekedar bermain media sosial atau menonton video. Karena rendahnya literasi digital, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban penipuan online. Investasi bodong, judi online, hingga jeratan pinjaman online ilegal itu akan muncul berkepanjangan secara terus-menerus. Nah, ada beberapa kita lihat bahwa kesenjangan logistik ya, dan integrasi pasar gitu. Kita melihat di kota itu agak berbeda ya. Ekonomi digital yang kondisi yang terjadi di beberapa daerah, kalau di Jawa okelah. Karena kita lihat biaya pengiriman juga mungkin bisa nol atau gratis secara terus-menerus. Tetapi kalau di NTT, khususnya pedesaan, seorang perajin tenun atau seorang industri bekerja di kreatif, yang menciptakan kreatif dengan produknya, untuk memajang karyanya di Instagram atau e-commerce, tapi ketika ada pembeli dari Jakarta, mereka seringkali batal membeli karena ongkos yang terlalu berat dari NTT ke Jawa. Jauh lebih mahal daripada harga produknya sendiri. Ini kurangnya integrasi logistik digital dan armada pengiriman ke wilayah kepulauan membuat produk lokal ini kalah bersaing dengan pasar digital nasional. Jadi ini seharusnya ada integrasi marketing antara desa, kota, dan daerah Jawa. Jadi pada saat terjadi integrasi tadi, misalnya akan dampaknya secara maksimal dan signifikan terhadap perubahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Saya kan kalau misalnya ada produk yang dari Moni, contohnya saja di daerah Moni destinasi, dia bisa pasarkan di Jawa, tetapi dia bisa berintegrasi dengan daerah di kota. Nah, terus di kota itu sebagai pemasok dan penimbun yang bisa memberikan proteksi terhadap petani tadi. Nah, ini bisa membawa ke Pulau Jawa. Ini sebenarnya hal-hal yang ada terjadi integrasi marketing yang sangat baik. Tapi kalau itu tidak dijalankan ya otomatis dampaknya ya kalau secara parsial sendiri-sendiri ya merugikan petani itu sendiri akan rugi, terus perubahan ekonomi itu juga tidak berdampak dan jejak digital yang muncul juga tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, karena itu kesenjangan digital paling nyata di NTT itu bukan cuma soal punya handphone atau tidak. Tapi soal ketidakadilan peluang. Sangat miris ketika anak muda di kota bisa dengan mudah belajar coding atau jualan online dari kamarnya yang ber-AC. Sementara anak muda di pelosok-pelosok itu harus naik ke atas pohon atau mendaki bukit hanya demi mencari sinyal untuk mengirim tugas sekolah atau mengunggah foto produk tenun ikatnya dari keluarganya. Nah, itu kesenjangan digital yang terjadi di NTT. Itu secara nyata itu kita lihat tentang jarak fisik dan infrastruktur yang belum dimerdekakan secara merata pada kondisi yang terjadi selama ini.
0: Okay. Gitu. Nah, Bapak, kita juga sepakat kalau aksesibilitas ini adalah kunci inklusivitas. Nah, bagaimana teknologi kemudian dirancang agar ramah bagi semua kalangan, termasuk bagi lansia dan juga teman-teman kita yang merupakan penyandang disabilitas, Bapak?
1: Okay. Sebenarnya teknologi itu menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dari manusia, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh entah kebutuhan bentuknya secara emosional bisa dibangun di situ, kekerasan juga bisa dibangun di situ. Itu sebenarnya. Tapi persoalan lain adalah itu tuh tidak ada akses, tidak batas, tidak ada batasan yang orang mengakses. Itu berdampaknya dari situ. Kalau akses terhadap satu aplikasi atau akses terhadap sebuah media itu dibatasi atau diproteksi dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, biasanya kan hanya diproteksi adalah film-film yang tidak sesuai. Yeah. Tetapi ada hal lain yang bisa muncul. Anak-anak itu sekarang berkembang, dia lewat kartun saja, apa ya, Rollbox apa itu, yeah, anak-anak punya itu bisa muncul. Itu satu, di situ ada banyak sekali kejahatan yang saya kan tidak tahu juga. Ternyata saya setelah melihat penjelasan dari beberapa marketing seperti Hermawan Kertajaya dan Renal Kasali, oh ternyata di situ ada jaringan-jaringan yang nyusup ke dalam. Itu sangat berdampak. Nah, kalau itu tidak dilakukan proteksi, otomatis dampaknya sangat buruk, mungkin bukan hari ini, tapi 10 tahun new generation-nya juga akan bermasalah. Itu pertama. Terus yang kedua, memang kalau dikatakan digital ini juga

0: Artinya segala sesuatu bisa ditampilkan ke publik tergantung dari siapa, entah itu dia memiliki orang itu disabilitas ataukah orang itu biasa yang normal, ya tidak ada persoalan. Okay. Yang penting dia mau mau dan tampil di publik secara perfect, terus memberikan informasi secara detail tanpa ada penipuan, tanpa ada hal-hal yang mencurigakan, yang meresahkan masyarakat seperti itu.
1: Oke, Bapak, kita bicara soal gigs ekonomi sekarang, Bapak, yang ya bisa dibilang semakin luas lah di Indonesia. Apakah model ini merupakan solusi jangka panjang atau justru menyimpan potensi kerentanan baru?
0: Oke, gig ekonomi atau sistem kerja lepas ya, atau freelance itu jadi sesuatu yang sangat bagus. Mulai dari misalnya kan sekarang udah muncul ojek online, di India juga muncul banyak ojek online. Itu jadi kurir paket juga muncul satu pekerjaan baru. Terus hingga desainer grafis lepasan juga bisa muncul. Memang telah menjadi penyelamat tapan kerja di beberapa wilayah di NTT ya. Saya kan dengan adanya Grab masuk ke kabupaten, orang bisa menggunakan Maxi, bisa menggunakan Grab. Jadi terus daya serap tenaga kerja juga semakin tinggi. Dari kan dia mengurangi pengangguran yang ada di satu wilayah tertentu atau kabupaten tertentu di wilayah Flores atau NTT secara keseluruhan. Nah, modal ini berikan fleksibilitas tinggi dan menyerap jutaan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal ya. Ini kan bicara masalah sektor informal. Nah, namun jika kita bedah dari dalam untuk jangka panjang, gig ekonomi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ya bisa membawa menawarkan solusi instan. Di sisi lain juga ia bisa menyimpan kerentanan yang cukup besar jika tidak segera dibenahi. Kalau kita analisis secara mendalam mengenai potensi kerentanan freelance tadi atau gig ekonomi tadi, kerentanan yang muncul adalah ada beberapa potensi kerentanan gig ekonomi Indonesia itu adalah sisi solutifnya. Satu, penyelamat pengangguran, oke, kita aku itu bagi Indonesia khususnya pasca pandemi itu maraknya efisiensi industri saat ini, gig ekonomi memiliki peran yang sangat krusial karena akses kerja yang demokratis. Model ini tidak menuntut syarat administrasi yang rumit seperti ijazah tinggi atau batas usia ketat. Siapa saja yang memiliki kemampuan atau kendaraan, memiliki kendaraan atau keahlian tertentu bisa langsung bekerja. Sekarang banyak tuh di TikTok, di Instagram, di apa namanya Facebook, orang menawarkan kerjaan remote work. Jadi orang, Anda bisa bekerja dari rumah, tidak perlu berada di mana gitu, di satu wilayah tempat itu. Tapi misalkan berada di India, tapi dia bisa bekerja di luar negeri, dan itu terbukti. Saya punya teman kuliah juga bekerja, dia kerjanya kebetulan di Jepang, tapi dia berada di Indonesia, kerjanya adalah menginput informasi yang disiapkan, terus dia di remote bawah. Tapi pekerjaan itu benar-benar kompetensinya, punya kemampuan, dia hanya berada di depan laptop dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Tapi apa yang dia dapat, gajinya itu lebih besar. Satu bulan dia bisa dapat 15 juta, 20 juta otomatis, karena tergantung besarnya kapasitas pekerjaan yang dia miliki. Nah, tapi waktunya juga cukup terbatas. Terus akses kerja yang demokratis itu misalnya tidak menuntut syarat administrasi yang cukup tinggi. Kita lihat saat ini kalau mau jadi tukang ojek tidak perlu harus sarjana. Itu jadi sesuatu yang menguntungkan ya. Fleksibilitas tanpa batas, artinya kan bekerja bebas menentukan kapan mereka ingin bekerja, seberapa besar pendapatan yang inginkan, mereka bisa atur. Bagi mahasiswa, ibu rumah tangga atau pekerja paruh waktu juga menjadi solusi finansial yang sangat membantu. Tapi sisi kerentanannya adalah jebakan kerja tanpa jaringan pengaman. Saya kan terlihat indah dan kebebasan modal ini menyimpan seperti bom waktu karena nanti kerentanan sosial ekonomi bagi para pekerjanya. Misalnya status mitra yang semu, sebagian besar pekerja gig di Indonesia seperti pengemudi ojol atau kurir berstatus sebagai mitra, bukan karyawan. Karena dia status sebagai mitra, ya tidak ada ikatan apapun. Kalau dia sudah selesai, ya sudah. Bukan urusannya. Status ini membuat mereka tidak memiliki hak normatif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, seperti upah minimum, sangon. Jika diputus kemitraannya, batasan jam kerja atau cuti, ya sakit berbayar, ya sudah selesai. Dan saya perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun. Ini resikonya seperti itu. Absennya jaminan sosial ya secara otomatis. Banyak pekerja gig ini yang tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS kesehatan atau jaminan kecelakaan kerja BPJS tenaga kerjaan ya, yang ditanggung oleh perusahaan penyedia platform. Jika mereka mengalami kecelakaan saat bekerja,

0: telur biaya seringkali harus ditanggung sendiri. Ini risiko ya. Yeah. Ada juga kondisi misalkan kalau dia delivery makanan, kalau itu tidak dibayar, ya dia juga akan menanggung. Itu ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kita itu seperti itu. Dan ketidakpastian, ketidakpastian pendapatan algoritma versus manusia ya, karena pendapatan bekerja gig sangat tergantung pada algoritma platform dan skema insentif yang bisa berubah sewaktu-waktu. Secara sepihak hari ini mereka bisa mendapat hasil besar, tapi besok bisa saja sepi total tanpa ada jaminan pendapatan dasar atau punya basic income-nya yang sangat rendah, bisa hari ini oke, besok juga bisa sangat rendah atau bahkan tidak mendapat apapun. Ini jadi sesuatu yang momok dan harus dibenahi atau disiapkan. Terus bagaimana menjadikannya solusi jangka panjang? Gig ekonomi sebenarnya tidak bisa terbendung ya. Kita sesuatu yang niscaya ya di era digital ini. Namun agar tidak menjadi jebakan kemiskinan jenis baru, regulasi pemerintah harus hadir. Harus ada aturan khusus yang mengatur batas minimum tarif yang adil, jaminan sosial juga jelas, wajib disubsidi bersama oleh perusahaan platform dan bekerja dan pekerja itu sendiri, serta ruang bagi pekerja untuk bersuara jika ada perubahan kebijakan sepihak dari pemilik platform. Makanya sekarang ada komunitas muncul, ada kelompok-kelompok yang misalnya komunitas tukang ojol, nah ini ojek online, mereka ini sebenarnya kan dibantu untuk membentuk yang namanya legalitas sehingga mereka mampu mensuarakan kalau terjadi kerugian-kerugian dialami oleh personal. Okay. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apakah ini solusi jangka panjang? Belum tentu. Selama regulasi ini kita masih abu-abu ya. Saat ini gig ekonomi baru jadi kayak plaster begitu untuk menutupi tingginya angka pengangguran Indonesia, khususnya di NTT dan wilayah Flores. Tapi plaster ini nggak bisa dipakai selama-lamanya kalau status mitra terus-terusan dipakai buat menghindar kewajiban jaminan kesehatan atau hak ketenaga kerjaan. Kita sebetulnya juga bagaimana kita melihat resiko dan tanggung jawab dan resiko yang dihadapi perusahaan pundak rakyat atau masyarakat kecil ya. Kita butuh ekonomi digital yang memanusiakan pekerja, bukan memang eksploitasi mereka lewat algoritma. Itu jadi pekerjaan berat gitu, seperti itu.
1: Baik Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, apa langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat hari ini agar tidak tertinggal dalam era ekonomi digital, Bapak? Silakan.
0: Kita melihat ya bahwa dalam 5 atau sampai 10 tahun ke depan, ekonomi digital itu inklusif itu sukses bukan karena kita punya banyak startup atau unicorn baru, tapi ketika kata digital itu sendiri sudah melandai dan dianggap biasa saja. Sukses adalah ketika seorang ibu di desa terpencil di NTT, di Flores, bisa mengirim tenunnya ke luar negeri semudah dia mengirim pesan WhatsApp hari ini, tanpa pusing soal sinyal, modal, atau ongkos kirim yang mahal. Gambaran idealnya adalah teknologi yang bekerja di latar belakang secara senyap, sementara kalau itu sebagai closing statement-nya. Jadi kesimpulannya bahwa digital ini tapi ekonomi digital ini juga perlu ada penguatan, perlu dukungan, dan perlu membentuk ekosistem dari pemerintah yang kuat, bisa saling mensupport satu dengan seperti itu.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Edi sore hari ini Bapak. Baik. Okay. Terima kasih sudah berbagi banyak hal Bapak. Baik Bapak. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Nah baik, pendengar, dari perbincangan kita di sore hari ini, sebenarnya kita bisa memahami bahwa pada akhirnya ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi yang terus berkembang, tetapi tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dan menemukan makna di dalam perubahan itu. Digitalisasi bukan sekedar soal kecepatan dan kemudahan, melainkan tentang membuka ruang agar lebih banyak orang bisa terhubung, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam kehidupan ekonomi. Di tengah arus yang terus bergerak ini, yang kita jaga bukan hanya kemampuan untuk mengikuti perkembangan, tetapi juga kesadaran untuk tidak tertinggal sebagai bagian dari perubahan itu sendiri. Dan mungkin di itulah kita belajar bahwa menghadapi era digital sejatinya adalah tentang bagaimana kita terus bertumbuh bersama zaman. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI NJ. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah,

0: Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah berjalan dengan Korwilus 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Jembatan yang akan dibangun sejak jembatan Yonsikon 13 karya MKK membuka kembali akses masyarakat di wilayah Awang, Kabupaten Kupang. Bupati Teuhu, Yosef Valentinus Sudela Salekebo menyebutkan pesawat FAA dan darat Jek Kukasasi sebagai pemasuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fendi Mau. Dandim 16.04 Kupang Letol Infantri di Prasetyo Purwanto SM menjauh 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya MKK guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amwang, Kabupaten Kupang. Sebenarnya disampaikan reporter Alfa Cengge.
2: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
3: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3TM. Di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 3 jembatan yang segera dikerjakan Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. 3 jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatoleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang, Didit Prasetyo Purwanto, saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026, akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026, sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
4: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Ampuang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada berada di sini ya, yang terisolir, dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
3: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
4: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
3: Kepala Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat, terutama di musim penghujan.
5: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat Desa Oelatimo, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 hingga 1 Desember.
3: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Selekebo menyebutkan pesawat Keva Air dan Bandara Jek Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevmanu, tumperuah memarati Bandara Jek Ukat Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Caravan X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand Keva Air tiba tepat pukul 11. Pesawat Keva Air mendarat perdana di Bandara Jek Ukat Sasi, dipiloti Juda Ardiansa, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Tito Karinen Tuti, Bobilianto, mantan Dandim Tuti, Letkol RM Purnawiran, Eusebio Hornair Belo, Yohanes Usfunan SH, Perwakilan DPRD, Fahmi Abdullah Yese, Ketua Kadin Tuti, Yohanes Siap, dan Perwakilan Pers Aris Usboko, pilot dan kopilot, dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di TTU. Dalam sambutannya, Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Salekebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat KVR merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten TTU, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
7: TNI merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
6: Ketua Kadin NTT, Bobby Lianto, yang menjadi penumpang dalam pesawat KVR mengapresiasi Pemkab TTU yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara. Sehingga ke depan TTU akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat TTU, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
1: Ya pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, kualitas tanah baru yang kurang subur dan risiko pada kerusakan ekosistem menjadi tantangan petani dalam mengolah lahan sawah baru.
8: Percetakan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur, ataukah kurang modal, atau pengetahuan kami yang terbatas.
9: Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program cetak sawah rakyat. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kano, kepada RRI mengatakan kehadiran penyuluh pertanian akan memudahkan kelompok tani untuk bagaimana melihat tiga lapisan, mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
8: Di lokasi-lokasi yang baru paling tidak mengalami kendala bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100 sampai 120 hari panen, yeah. Pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru di
9: pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Sarlindo Lado, menjadi penting termasuk pemilihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal.
10: kebutuhan petani, dalam hal ini kelompok tani Sulamanda, terkait dengan bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana, kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam, kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur, kemudian petani butuh modal. Itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan, karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh.
9: Kehadiran penyuluh pertanian adalah mendampingi petani, memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kepala Perumbu Lokatembua mengingatkan mitra untuk menjual beras sesuai head, jika menjual di atas head akan ditindak secara tegas, baik teguran tertulis hingga pencabutan izin beroperasi.
12: Memastikan beras dari pemerintah tersalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk wilayah Belu, TTU dan Melaka, Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan M. Trihio, mengingatkan seluruh mitra rumah pangan kita untuk tetap menjual beras kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100. Arlan M. Trihio menyampaikan RPK memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan, khususnya beras, secara merata dan terjangkau kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
13: Jadi untuk stabilisasi harga, kita di sini namanya SPHP, stabilisasi kebakaran harga pasar. Itu kami punya mitra-mitra di dua, mitra pengecer, mitra MPK, itu berkaitan sama dengan Bulog. Dan tentunya penjualannya dibatasi dengan ketentuan waktu jual tidak boleh lebih dari harga head.
12: Sambung Arlan, jika kedapatan mitra yang menjual di atas head, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa evaluasi kerjasama karena tindakan tersebut merupakan merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga di pasaran. Selain itu, Arlan mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk berani melaporkan mitra-mitra RPK yang menjual beras dengan harga di atas head. Menurutnya, kolaborasi bersama masyarakat menjadi kunci sukses untuk memberantas mitra nakal.
13: Yang kedua, apabila terdapat harga di aset oleh pembeli menemukan harga di aset, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra. Selain itu, kami juga di Bulog juga kan bekerja sama dengan dinas perdagangan, juga dengan ada satgas pangan, dan itu juga bisa melapor ke mereka. Jadi mereka juga memantau harga di pasar. Selain masyarakat, mereka juga memantau harga di pasar.
12: Langkah lain yang dibangun Bulog Atambua yakni terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di tingkat RPK. Ini dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan bukan hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Melalui komitmen bersama antara Bulog dan mitra RPK, diharapkan stabilitas harga beras di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan mudah, terjangkau, dan berkualitas. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
11: Berita selanjutnya, Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbasia dan Ondoreah Barat dalam pengembangan pangan lokal.
14: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Ende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan, Isperibe, mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isberibe, riset dilakukan di sejumlah desa, diantaranya desa Timbazia dan desa Ondoreah Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
15: Kami sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbajia dan Desa Ondoria Barat. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka pangan-pangan yang mereka punya. Lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
14: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk utasoi yang dikenal masyarakat Desa Timbazia dan Ondoria Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat, sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
11: Berita selanjutnya yaitu para penenun di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu meraih penghasilan jutaan rupiah per bulan dari kain tenun yang dihasilkan.
16: Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Seperti masyarakat di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu, berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, para penenun mampu memperoleh pendapatan jutaan rupiah setiap bulan dari hasil penjualan kain tenun. Salah seorang penenun, Maria Konsila Talika, mengatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan sekitar 3 lembar kain tenun. Setiap lembar kain tenun dipasarkan dengan kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 dan Rp1.500.000 per lembar, tergantung motif, ukuran, tingkatan kesulitan, serta kualitas tenunan. Dikatakan hasil penjualan kain tenun tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperoleh pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain menjadi sumber ekonomi bagi keluarga, pemasaran melalui media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan pasar, sehingga kain tenun khas Kabupaten Belu semakin dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.
17: Sekitar 22 dong, satu bulan. Alanggoon, kapal, dua nanu. Kalor itu dua hari sah. Kalor inyang sampai satu minggu. Biasa tarik atam buah. Kalau kita posting orang beli, apa bisa? 500 yang begini dong, 500. Ada yang 1 juta.
18: Kalau ini 1 juta.
17: Ini yang 1 juta, 500.
18: Ini lama.
17: Ini lama kerjanya. Kalau begini 1 juta. Yang kalor dong, 2 hari.
16: Sementara salah seorang penenun muda, Maria Magdalinda Soimau, mengatakan telah belajar menenun selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih mendalami keterampilan menenun sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya, sekaligus untuk melanjutkan tradisi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, menenun tidak hanya memberikan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hasil tenun yang dijual, dipasarkan melalui media sosial maupun berbagai festival budaya menjadi sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
19: Berapa lama belajar tenun?
20: Baru 3 tahun lebih.
19: Belajar tenun dari siapa?
20: Dari mama. Berhasil tenun, jual kain, dan mestinya beli lemari.
19: Ya. Kenapa mau belajar? Biasanya kan anak muda malas. So, kenapa sampai mau belajar tenun?
20: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan sikai. Ya. Biasa jual di pameran, festival kayak begini.
16: Para penenun di Desa Duarato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belu dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
11: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim 1604 Kupang Letkol Infantri Didit Prasetyo Purwanto SM meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Bupati TTW Yosep Valentinus de la Salekebo menyebutkan pesawat Kevaet dan Bandara Jack Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vintimo mengucapkan terima kasih.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih menarik.

100,5 MHz, 100,5 FM maksud kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Boko. Sembari menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar kami akan berikan informasi yang dilansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai resmi meluncurkan aplikasi sistem manajemen retribusi daerah atau SIMRIDA yang dilengkapi fitur pembayaran retribusi secara daring. Nah, peluncuran aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola retribusi daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Aplikasi SIMRIDA diluncurkan oleh Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu di lobi kantor Bupati Manggarai pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, Pejabat Sekretaris Daerah Lambertus Paput, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, perwakilan mitra perbankan, pengemban aplikasi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Fabianus Abu menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Nah, menurut Fabianus, kehadiran SIMRIDA akan membuat proses pemungutan retribusi daerah menjadi lebih efektif, efisien, tertib administrasi, dan dapat dipantau secara real time. Selain memudahkan masyarakat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal digital, sistem tersebut juga mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD. Ia juga menambahkan peningkatan PAD bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperbesar kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Fabianus mengajak seluruh perangkat daerah pengelola retribusi memanfaatkan SIMRIDA secara optimal. Ia juga mengimbau masyarakat sebagai wajib retribusi agar memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah disediakan dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Sementara itu, Kepala Badan Pemerintah, maksud kami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak menjelaskan bahwa pengembangan SIMRIDA merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan retribusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Informasi berikutnya, pendengar, Bawaslu Manggarai Timur yang memperkuat pendidikan demokrasi melalui pengawasan partisipatif hingga tingkat desa. Upaya itu dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Manggarai Timur, Maximilianus Ukut, mengatakan penguatan demokrasi merupakan program nasional yang dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Menurutnya, Bawaslu tidak hanya menyasar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, dan sosialisasi juga dilakukan kepada kelompok masyarakat di tingkat akar rumput melalui kelompok P2K2 Binaan Pendamping PKH, maksud kami. Ia juga menjelaskan pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena kelompok masyarakat telah terbentuk dan rutin mengadakan pertemuan. Dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik kepada warga. Dan pendengar, Bawaslu berharap keterlibatan masyarakat semakin meningkat sehingga pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan penyelenggara tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

tokoh Islam berpengaruh di dunia. Umar Khayyam ialah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, sekaligus penyair asal Persia. Sebagai matematikawan, Umar Khayyam paling terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender matahari.

Sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRIND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRIND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRIND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat. Informasi berikutnya pendengar datang dari kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak perempuan di Kabupaten Ende memicu keprihatinan berbagai elemen masyarakat pendengar. Nah, perkara tersebut turut menjadi sorotan karena salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan pemilik rumah kos berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Afra Boboraki, pemerhati perempuan dan anak dari Perkumpulan Peduli Kasih, menyampaikan keprihatinannya saat ditemui wartawan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada Kamis 16 Juli 2026. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi gambaran serius ancaman eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende. Afra mengatakan, hasil pendampingan yang dilakukan menunjukkan para korban diduga bukan menjalani pekerjaan tersebut atas kehendak sendiri. Ia menilai para korban dipaksa melakukan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual dan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, para korban awalnya diajak oleh seorang teman dengan iming-iming bekerja di sebuah salon. Namun setelah tiba di lokasi, mereka ditempatkan di sebuah rumah kos milik seseorang berinisial NA dan dibebani biaya sewa sebesar 2 juta yang kemudian dijadikan utang. Utang tersebut, kata Afra, diduga menjadi alat untuk menekan para korban agar melayani para tamu dengan target penghasilan 1 juta setiap hari. Ia mengungkapkan korban yang tidak mampu memenuhi target disebut mengalami kekerasan fisik dengan dilempari benda-benda yang berada di sekitar mereka. Selain tekanan fisik, Afra menyebut para korban juga mengalami dampak psikologis yang berat. Bahkan salah satu korban diketahui tengah mengandung sekitar 2 minggu, sementara korban lainnya mengalami gangguan kesehatan akibat perlakuan yang diterima selama berada di lokasi tersebut. Pada kesempatan yang sama pendengar, Afra menyampaikan apresiasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende beserta jajarannya atas penanganan awal terhadap para korban. Menurutnya, para korban telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan, kebutuhan konsumsi, serta tempat tinggal sementara yang layak selama proses pendampingan berlangsung. Afra memastikan pihaknya bersama Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI akan mendampingi para korban dalam proses pelaporan ke Kepolisian Resor Ende. Pendampingan hukum dan perlindungan akan terus diberikan hingga proses penanganan perkara selesai, serta hak-hak para korban dipulihkan termasuk memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal secara aman. Sementara itu, Ketua Presidium WKRI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Agung Ende, Paulina PD, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera, sekaligus berharap seluruh korban segera dipulangkan kepada keluarga untuk memperoleh perlindungan, perawatan, dan dukungan yang layak. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Mana ya? Jalan sesuka hati kau tidak urus suami dan anak ni?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak sejak anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke kampung orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Lagu.

Dunia Kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung.

petugas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

aset daerah melalui penataan administrasi pertanahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengukuran bidang tanah di lingkungan SMP Negeri 49 Rengga Rasi Desa Tua, Kecamatan Tanah Wabau, Kabupaten Sika. Kegiatan pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sika sebagai bagian dari proses pengurusan

Brain Freeze. Brain Freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain Freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

Dan pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mengoptimalkan peran posyandu melalui integrasi layanan primer atau ILP sebagai upaya memperkuat deteksi dini kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mulai menunjukkan gejala penyakit saluran pernapasan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusanumba Ero, kepada RRI pada Kamis 16 Juli 2026 mengatakan posyandu kini tidak hanya melayani bayi, tetapi seluruh kelompok usia melalui pendekatan integrasi layanan primer. Nah, sistem tersebut dinilai mampu memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurut Francisca, kader posyandu memiliki peran penting dalam mengenali gejala awal penyakit yang muncul di masyarakat. Temuan di lapangan kemudian menjadi dasar untuk mengarahkan warga memperoleh pemeriksaan lebih lanjut di pustu maupun puskesmas. Ia menjelaskan kelompok balita dan lansia menjadi prioritas pemantauan karena lebih rentan mengalami gangguan saluran pernapasan selama musim kemarau. Deteksi sejak dini diharapkan dapat mencegah kondisi penyakit berkembang menjadi lebih berat. Selain itu memperkuat pemantauan di posyandu, Dinas Kesehatan juga mengintegrasikan sistem pelaporan kesehatan agar setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti. Mekanisme tersebut diharapkan mempercepat respons petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten ini sendiri berharap optimalisasi integrasi layanan primer dapat meningkatkan efektivitas pengendalian ISPA di tingkat komunitas. Melalui kolaborasi antara kader posyandu, pustu, dan puskesmas, potensi lonjakan kasus selama musim kemarau diharapkan dapat ditekan sedini mungkin. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Budi Buku, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. We'll be right back.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

penutup Lorata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan dan memotivasi hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya, rasakan setiap nuansa berbeda.

bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi ya, yang akan menemani Anda di Florato malam ini. Dan pendengar, beragam acara sudah kami siapkan ya untuk Anda di malam hari ini. Di antaranya ada informasi-informasi teraktual ya yang akan kami hadirkan untuk Anda di awal jumpa kita di malam hari ini ya. Di kesempatan malam ini kami akan menghadirkan informasi dari laman rri.co.id dan juga dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas warta berita ada mimbar agama Katolik untuk Anda. Maaf, mimbar agama Islam ya untuk Anda, dan juga dilanjutkan mini drama serta komunitas bicara. Dan malam hari ini kami akan menghadirkan perbincangan kita ya bersama teman-teman dari Asa Rasa ya, Asa Rasa Indonesia, komunitas Asa Rasa Indonesia. Kita akan berbincang terkait dengan rangkai asa ketiga di Kampung Adat Ngela, merawat budaya menebar harapan. Dan mendengar, setelah komunitas bicara ya, akan hadir pula Ruang Rindu untuk Anda ya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, menutup rangkaian kebersamaan kita di malam hari nanti, kami akan menghadirkan beragam tips untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich & Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin

yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, Wamen Veronica Tan apresiasi anak jadi penguat program perlindungan anak. Pendengar Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan menegaskan suara anak harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan juga program perlindungan anak. Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan perwakilan anak dalam kegiatan Jelajah Sapa di Rusunawa Cakung Barat, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Veronica mengajak anak-anak menyampaikan pengalaman, cita-cita hingga harapan mereka kepada pemerintah. Veronica juga mengingatkan pentingnya membangun sikap santun dalam berkomunikasi dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Veronica menegaskan Jelajah Sapahan 2026 menjadi wadah anak menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah sekaligus memperkuat layanan perlindungan anak melalui evaluasi kondisi nyata di daerah.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam musik dan informasi, dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.

0: strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
1: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
0: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
2: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume.

0: pricing tersebut. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia

0: transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
3: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
2: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
4: Ketika biasanya awalnya non-prosedural itu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
2: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
7: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Esbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Badkes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
6: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
7: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
8: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
7: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jikjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
10: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
9: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
11: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada,
12: gagal juga.
11: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
9: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada

0: tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
1: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
0: Selain pertemuan Menteri Al Jazeer dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al Jazeer juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi, membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Prakerja RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari

0: 2,8 km. Nordiansa melaporkan selengkapnya.
1: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. I mean, of course you're both.
2: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
3: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
2: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
3: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
2: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: interaktif yang membahas kesiapan radio.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti siaran Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam dengan topik literasi dalam Islam, kunci kuatnya umat.
0: Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin najma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qal ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, setiap tanggal 7 Juli nanti bangsa kita memperingati Hari Pustakawan. Peringatan ini jangan hanya kita pahami sebagai penghargaan seremonial kepada para pustakawan semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka adalah penjaga jalan ilmu. Pustakawan adalah penjaga ingatan peradaban, karena mereka merawat buku, menjaga pengetahuan, dan membuka jalan agar manusia tidak tenggelam dalam kebodohan. Hari Pustakawan juga seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan posisi kita tentang posisi ilmu yang kita cari, posisi bacaan yang tidak kunjung bertambah, dan literasi-literasi dalam kehidupan umat Islam. Karena umat yang kuat tidak lahir dari kemalasan membaca, umat yang bermartabat tidak tumbuh dari kebodohan. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang malas berpikir, dan umat Islam, para pendengar sekalian, tidak mungkin bangkit kalau kita jauh dari ilmu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah, mari sama-sama kita renungkan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perintah tentang solat, bukan perintah tentang zakat, maupun bukan juga perintah tentang jihad. Wahyu yang pertama itu singkat, tetapi mengguncang sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang telah disebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam Quran Surah Al-Alaq, ayat pertama itulah bermaksud bacalah. Itulah kata pertama yang mengguncang dunia. Bacalah. Itulah pintu pertama menuju kebangkitan umat. Dan bacalah. Itulah pesan langit kepada manusia agar tidak hidup dalam gelapnya kebodohan. Maka sungguh aneh kalau umat yang wahyu pertamanya adalah bacalah, tetapi faktanya malah malas untuk membaca. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat kedua dan seterusnya. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4-5 tersebut, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan kata pena dalam kalimat

manusia membangun literasi, yakni literasi dalam membaca, berpikir, menulis, memahami, serta mengambil pelajaran dari setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, literasi dalam Islam bukan sekedar kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan dalam memahami ilmu, kemampuan dalam menimbang kebenaran, dan kemampuan dalam menggunakannya untuk memperbaiki iman, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki kehidupan umat. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut sangat dekat dengan makna literasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Artinya, seorang muslim tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal menyebarkan, tidak boleh juga umat asal berkomentar, serta asal dalam mengambil kesimpulan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat keadaan bangsa kita pada hari ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2025, angka tentang melek huruf penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas telah mencapai 97,10%, tertinggi dalam satu dekade terakhir, yang artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mampu membaca dan sudah mampu menulis kalimat sederhana. Ini adalah nikmat besar, dan ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Tetapi para pendengar semuanya, ketahuilah bahwa kemampuan membaca saja belum cukup. Bisa membaca belum tentu gemar membaca. Bisa membaca belum tentu memahami isi bacaan. Dan bisa membaca belum tentu mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Disinilah bedanya melek huruf dengan literasi. Melek huruf berarti mampu membaca tulisan, tetapi literasi berarti mampu memahami, mampu menimbang, mampu memilih, serta mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan. Maka pada hari ini, tantangan umat dan tantangan utama kita bukan lagi hanya tentang buta huruf, tetapi juga buta nalar. Salah satu penyebabnya adalah gejala short attention span, yaitu lemahnya daya konsentrasi. Banyak orang bisa membaca tetapi tidak tahan membaca panjang. Banyak orang cepat melihat judul, cepat menyimpulkan, tetapi lambat memahami isi. Kuat menatap layar berjam-jam, melakukan doom scrolling, atau yang sering kita kenal dengan men-scroll layar terus menelurus, tetapi berat membaca satu halaman ilmu. Banyak orang menerima informasi setiap menit, tetapi tidak semuanya mampu membedakan ilmu, opini, hasutan, maupun kebohongan.

pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam mencatat dan menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah kekuatan. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa setelah peristiwa Perang Badar, sebagian tawanan Quraisy yang memiliki kemampuan membaca dan menulis diberi kesempatan menebus diri dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahum fida, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ayu'allimu awladal ansaril kitab. Yang artinya, ada sebagian tawanan pada Perang Badar yang tidak memiliki tebusan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan mereka dengan cara mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum Ansor. Apa pelajarannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan umat tidak cukup hanya di medan perang. Kemenangan umat harus dilanjutkan di ruang belajar. Pedang bisa memenangkan pertempuran, tetapi ilmu dapat membangun sebuah peradaban. Kekuatan fisik bisa menahan musuh, tetapi kekuatan ilmu membuat umat berdiri tegak sepanjang zaman. Semangat inilah yang kemudian mengalir dalam sejarah panjang peradaban Islam. Di masa Abbasiyah misalnya, lahirlah Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu perpustakaan, sebuah pusat penerjemah sekaligus tempat diskusi dan penelitian. Di sana, kitab-kitab dikumpulkan, ilmu-ilmu diterjemahkan, para ulama dan ilmuwan bekerja, dan peradaban Islam menunjukkan kepada dunia bahwa umat yang dekat dengan ilmu akan menjadi umat yang kuat. Masya Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, maka marilah kita jadikan literasi sebagai jalan untuk menguatkan umat. Umat yang kuat bukan hanya umat yang banyak jumlahnya, tetapi umat yang hidup ilmunya, jernih pikirannya, kuat akhlaknya, dan tidak mudah dipecah belah oleh fitnah. Rumah kita harus kembali mengenalkan buku. Masjid kita harus kembali dekat dengan ilmu. Sekolah dan kampus-kampus kita harus menumbuhkan budaya-budaya membaca. Orang tua jangan hanya memberi anak gawai, tetapi lupa memberi teladan membaca. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita kembali membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan sebuah fakta luar biasa. Mengapa umat Islam di masa lalu mampu memimpin peradaban dunia? Mengapa Baghdad, mengapa Cordoba, dan mengapa Kairo pernah menjadi pusat gravitasi ilmu pengetahuan global? Maka jawabannya adalah karena umat Islam saat itu memiliki tradisi literasi yang sangat kuat. Literasi dalam Islam bukanlah produk budaya Barat. Literasi adalah urat nadi ajaran Islam itu sendiri. Mari kita hening dan ingatkan kembali momen krusial paling bersejarah di Gua Hira yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Iqra, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perintah untuk salat, bukan juga perintah tentang puasa, dan bukan pula perintah tentang jihad dalam perang. Wahyu tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya membaca. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Allah subhanahu wa ta'ala memulai risalah Islam tersebut dengan kata Iqra. Ini adalah maklumat samawi, pesan dari langit bahwa fondasi utama umat adalah ilmu dan gerbang utama ilmu adalah literasi. Membaca di sini tidak hanya sekedar mampu membaca, tetapi juga membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda alam semesta, dan melakukan tadabbur. Namun, para pendengar, kita harus jujur dan berlapang dada melihat realita. Karena hari ini minat baca kita, terkhususnya di NTT, dan terkhususnya kalangan umat Islam di NTT, tergolong rendah. Kita lebih betah menatap layar daripada membaca buku yang mencerahkan. Akibat rendahnya literasi, umat kita mudah terpecah belah oleh hoax, lemah secara ekonomi, dan tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita ingin umat ini kembali kuat dan disegani, kita harus menghidupkan kembali roh literasi tersebut melalui tiga strategi utama. Yang pertama, mulailah dari rumah atau keluarga kita sendiri. Keluarga adalah madrasah pertama. Hidupkan tradisi membaca di rumah. Sisihkan waktu 15 menit sehari tanpa pekerjaan untuk membaca bersama anak-anak. Kenalkan mereka pada kisah para ilmuwan muslim dunia agar mereka memiliki cita-cita yang besar. Yang kedua, melalui revitalisasi peran masjid. Masjid jangan hanya menjadi tempat ritual salat lalu dikunci setelah selesai. Masjid harus ramah ilmu. Mari kita bangun pojok-pojok baca atau perpustakaan mini di masjid kita sendiri. Hidupkan kajian yang tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga membedah kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Lalu strategi yang ketiga adalah cerdas dalam literasi digital. Di era media sosial saat ini, mari kita terapkan prinsip tabayyun, yakni menyaring informasi sebelum membagikan. Gunakan teknologi digital untuk membaca, misalnya membaca e-book Islam dan menyebarkan konten-konten kebaikan yang edukatif. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kebangkitan umat tidak akan datang dari kemalasan berpikir. Kuatnya umat di masa sekarang dan di masa depan juga ditentukan oleh seberapa tebal buku yang kita baca hari ini dan seberapa tajam pena yang kita goreskan untuk peradaban. Maka mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hidupnya literasi di tengah umat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang kuat dalam iman, jernih dalam berpikir, mulia dalam akhlak, dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Hebat, Kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana, Kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran, Dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu juga, kan?
2: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu, cari uang.
0: Tapi, Pak,

0: biar bisa rawat ibu terus.
1: Mira, Mira, tolong layan itu, orang belanja. Bapak ada potong daging pesanan orang.
2: Iya, Pak. Dek, mau beli apa ya, Dek?
3: Saya mau beli beras, telur, sama minyak goreng, Kak. Ada?
2: Oh, iya. Bentar ya.
3: Loh, kok Kak Mira nggak sekolah? Kok jaga warung sih, Kak?
2: Sekolah, Dek. Cuma baru selesai ujian. Lagi nunggu kelulusan.
3: Wah, hebat, Kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana, Kak?
2: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran, Dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu juga, kan?
1: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu, cari uang.
2: Tapi, Pak...
4: Keadaan keluarga yang kian sulit dan tekanan dari orang tua membuat harapan Mira pupus. Hatinya hancur berkeping-keping, tak tersisa.
5: Anak-anak, kini tiba waktunya pengumuman hasil kelulusan. Dan selamat kalian semua dinyatakan lulus.
6: Oh iya, ada kabar baik untuk kalian. Jadi, pemerintah daerah kita saat ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk program beasiswa beberapa jurusan. Salah satunya adalah kedokteran. Biaya kuliah dan uang saku semuanya akan ditanggung. Nah, tes beasiswanya akan dilaksanakan 2 bulan lagi loh. Jadi, untuk kalian ya anak-anak, kalian yang berminat bisa segera daftar dan belajar. Ingat ya anak-anak.
4: Mengetahui ada beasiswa kedokteran, senyum Mira kembali lebar. Dirinya kembali optimis. Dalam kesunyian, Mira belajar dan berdoa dengan sungguh untuk menggapai cita-citanya.
1: Mira, menyimpan dan tutup warung sudah. Mari pulang. Jangan lupa ya, bawa sayur dan telur untuk makan di rumah malam ini.
2: Iya, Pak.
7: Mira, Mira, tolong buatkan bapak kopi ya nak. Jangan lupa gulanya sedikit saja.

0: Mira mau ikut tes kuliah kedokteran, Pak.
1: Mira, kenapa sih kamu kekes sekali untuk kuliah kedokteran? Biayanya kan mahal dan lama. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu sakit. Kita susah uang. Warung juga sudah jarang orang belanja. Kamu jadi anak kok tidak prihatin sama orang tua?
0: Bukan begitu, Pak. Ini Mira tes untuk beasiswa kedokteran. Jadi uang kuliah dan akomodasi selama Mira kuliah nanti ditanggung, Pak. Jadi Mira tidak bayar uang kuliah lagi.
1: Lalu, ibu kamu bagaimana? Siapa yang mau rawat? Adik kamu saja baru lulus SMP.
0: Tapi, Pak, Mira kuliah dokter juga biar bisa rawat ibu, Pak. Biar bisa sembuhkan ibu dan beri kehidupan yang layak buat keluarga kita, Pak. Tolong mengerti, Pak.
1: Sudahlah, Mira. Tidak usah kamu ikut-ikut kuliah itu. Kamu jaga warung saja. Cari uang untuk adik kamu dan ibu kamu. Kita ini miskin, Mira. Uang lebih penting.
0: Sudah, Pak. Sudah. Jangan berdebat lagi, Pak. Ibu bisa bantu Bapak jaga warung. Ibu sudah baikkan. Biarkan Mira kejar cita-citanya Mira ya, Pak. Mira, pergilah, nak. Kejar cita-citamu.
2: Dengan restu dan doa seorang ibu, Mira mantap mengikuti tes beasiswa kedokteran di Universitas Indonesia, dan ia menyelesaikannya.

0: Dokter, dokter Mira, tolong lihat bapak saya. Kakinya bengkak dan tidak kunjung sembuh.
1: Oh iya bu, mari masuk, biar saya periksa dulu keadaan bapak.
2: Wah, Kak Mira sudah jadi dokter sekarang. Dokter Mira, tolong periksa hati aku dong. Kok rasanya deg-degan ya tiap lihat kamu.
1: Ah Rara, bisa saja kamu.
0: Mira, Mira anakku, ibu bangga sekali sama kamu nak. Tuhan sangat baik untuk kita nak.
3: Ibu, Mira sayang sekali sama ibu. Hidup lebih lama ya bu. Mira akan rawat ibu dan juga bahagiakan ibu.
4: Milikilah cita-cita setinggi langit dan sekuat tekad. Berusahalah dengan sungguh dan menawarlah lewat doa. Maka Sang Pencipta akan berpihak pada kesuksesan kita. Demikian drama radio produksi RRI Nabire dengan judul Setinggi Langit, Sekuat Tekad. Penulis naskah Dwi Masani. Editing Abjan Adam. Pemain Mira diperankan oleh Suci Ramadhani. Rara diperankan oleh Nur Febriana. Ibu diperankan oleh Mega Febriani. Bapak diperankan oleh Immanuel Samberi. Guru diperankan oleh Aisyah Aprilia Bako. Warga diperankan oleh Erika Yohanes. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda ya yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, bahwa di kesempatan malam hari ini di pukul 21:15 ya waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang nih bersama komunitas Asa Rasa Indonesia, dan kita akan berbicara ya tentang kegiatan mereka, rangkai Asa ketiga nih dengan tema merawat budaya menebar harapan. Nah, sekarang ini sudah ada di studio ya bersama saya dan juga rekan Dev, cowok-cowok ganteng ya, bukan hanya dari ND saja ya, tapi juga dari luar Pulau Flores nih. Nah, kita boleh kenalan dulu ya dengan narasumber kita malam hari ini. Ini yang mulainya dari mana nih? Dari sebelah mana dulu nih? Kayaknya yang berbaju hitam di sebelah kanan saya dulu ya. Silakan.
2: Baik, selamat malam RRI Pro 1 ND. Perkenalkan, nama saya Darama, selaku co-founder dan juga ketua dari Yayasan Asa Rasa Indonesia. Selamat malam dan salam kenal semua.
1: Oke, biasa disapa apa deh?
2: Disapa Darama.
1: Darama. Oke deh. Lalu yang berkacamata, hai.
3: Oke, hai semuanya. Selamat malam RRI Pro ND. Perkenalkan, saya Guru Putra Andri Agusti. Saya merupakan salah satu delegasi atau volunteer di Rangkai Asa 3, dan saya berfokus untuk mengembangkan tenun tradisional di Nila, dan saya ditempatkan di divisi ekonomi kreatif.
1: Oke, nih orang ekonom ya.
2: Ekonom.
1: Oke, ini baik nih. Lalu yang di sebelah kiri nih, yang berkacamata dulu ya.
4: Oke. Halo RRI Pro 1 ND. Perkenalkan, nama saya Yoel Saweo, dipanggil Yoel, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian di sini sebagai peserta di divisi pariwisata.
1: Oke,
4: ini terima kasih.
1: Orang pariwisata ya, langsung ya ke titiknya nih. Baik, ini kalau tadi dari perbincangan sederhana ya, awal ya kita on off air tadi ya, bahwa di sini juga ada orang asli Endelio ya, orang Gela sendiri. Oke deh, perkenalkan dulu.
5: Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Misaro Gambe. Biasa kesarnya di sapa Nando juga, Mario juga boleh. Kapasitas saya dalam hal ini menjadi salah satu warga lokal desa sendiri dan tergabung di Asa Rasa menjadi fasilitator atau guide di rangkaian ketiga ini. Terima kasih kakak.
1: Ini jadi tidak tersesat ya.
2: Iya, ada yang membimbing.
1: Ada pembimbingnya. Baik, kita berbicara tentang merawat budaya menebar harapan nih ya di malam hari ini. Nah, kalau bisa diceritakan dulu nih mengenai kegiatan rangkai Asa 3 ini seperti apa nih, dan juga kenapa dipilih Ngela sebagai tempatnya nih. Silakan.
2: Oke, baik. Jadi rangkai Asa ini adalah suatu program yang kami rancang ya dari yayasan agar teman-teman yang ada di luar dari Flores itu bisa merasakan langsung bagaimana menjadi sukarelawan selama kurang lebih 2 minggu. Jadi ini adalah rangkaian yang ketiga kak, karena kita pertama itu di tahun 2023, kedua itu di bulan Februari tahun ini, jadi baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. Lalu kami kembali lagi bulan Juli karena bertepatan dengan ritual adat Jokaju di Desa Ngela. Jadi kita mengajak teman-teman buat daftar. Tadi ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Jawa Timur, bahkan yang paling jauh kita punya peserta dari Kalimantan Tengah kak. ikut hadir di Desa Anggela selama 2 minggu melangsungkan kegiatan di 3 divisi pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata. Bekerja sama dengan masyarakat dari Desa Anggela, kita juga punya PKS 3 tahun. Jadi memang rencananya rangkaian ASA ini akan terus berjalan sampai tahun 2028. Tentunya terus bersama-sama dengan seperti Nando ini, pemuda-pemudi asli dari Anggela.
1: Selama ada PKS ya, hingga 3 tahun ke depan nih, sampai dengan 2028. Kegiatan-kegiatan apa saja nih selain mengunjungi kampung adat Anggela, kemudian pendidikan, ekonomi, pariwisata, apalagi nih sektor yang ingin disentuh oleh ASA-RASA nih?
2: Yang kami sebenarnya harapkan ya, visi dari kami adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat. Jadi lewat misi tadi, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga kolaborasi, karena kami masih menjaring banyak sekali mitra di ND. Jadi mungkin teman-teman yang tahu tentang Duta Pariwisata, Kofai Nuamuri, adalah mitra kita yang baru kali ini kita kerjasama. Kemudian ada juga Rumah Ekraf NTT, Rumah BUMN PLN ND. Baru hari ini kami juga audiensi ke Dinas Pedanka. Jadi kolaborasi itulah yang kita jaga, kita semangat biar sama-sama kita bisa bangun ketangguhan masyarakat itu. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman boleh cerita juga terkait apa yang telah dilakukan ya dari divisi masing-masing, karena ceritanya sangat menarik. 2 minggu ini Kak, banyak sekali yang bisa dibagikan dari ekraf dan juga pariwisata ya.
1: Oke deh, ini tadi sudah dibuka oleh foundernya nih ya. Sekarang kita menuju ke divisi ekonomi ya, ekonomi kreatif nih. Kayaknya orangnya kreatif BGT ya.
2: BGT ya.
1: Oke, bagaimana nih pendapat kamu setelah menginjakan kaki ke kampung adat Anggela? Ini potensi apa nih yang bisa menjadi daya tarik ekonomi untuk ASA-RASA ini?
3: Oke, sebenarnya terima kasih. Jadi kalau misalkan aku bisa mendeskripsikan mengenai apa yang bisa jadi daya tarik di Desa Anggela sendiri adalah ketika mungkin kalau misalkan teman-teman di sini tahu ada karakter Disney kartun namanya Moana, itu kan dimana dia menggambarkan mengenai mengenai kehidupan di pesisir, lalu ada gunung, lalu mereka membuat hidup membuat apa ya seperti siklus kehidupan sendiri gitu. Nah, jadi saya melihat itu sebagai salah satu potensi untuk membuat gaun karena saya kebetulan fashion designer. Jadi saya memang berfokus untuk mengembangkan kain-kain wastra di Indonesia gitu. Jadi ketika saya melihat kain tenun yang diproduksi di Desa Anggela, itu saya bisa melihat, oh ini kayaknya bagus deh kalau dijadiin gaun malam. Dan nanti itu nanti insya Allah di bulan November 2026 doakan aja semoga semua lancar. Gaun ini akan direpresentasikan sebagai gaun malam yang akan di fashion show-kan di Thailand Fashion Week 2026.
1: Oke, keren ya, tepuk tangan dulu nih. Kayaknya selama berkunjung ke Anggela itu lihat tidak atau tahu tidak nih ada macam-macam tenunan nih, motif-motif tenunan nih yang paling bagus itu menurut kamu itu yang mana nih?
3: Oke, kalau dari aku sendiri yang paling bagus itu menurut aku lawu rangka. Jadi lawu rangka itu menggambarkan tentang kerangka manusia. Jadi menggambarkan tentang manusia-manusia yang memang warga-warga yang menggambarkan tentang siklus kehidupan di Anggela sendiri. Gitu. Itu yang menurut saya paling dalam banget secara filosofi dan juga secara arti untuk warga Anggela sendiri itu bahwa mereka bisa membangun kehidupan yang mandiri dan tentunya bisa berdampak bagi orang lain.
1: Mantap ya ini. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan dari divisi ekonomi kreatif nih ya, kita ke pariwisata karena pariwisata juga merupakan sektor utama ya. Untuk kemajuan suatu daerah itu selain ekonomi, pariwisata juga ya sebagai sektor pendorong nih. Nah, potensi pariwisata yang paling bisa dijual nih ya dari kampung adat Anggela itu menurut kamu seperti apa nih?
4: Oke, luar biasa nih sebelumnya. Saya dari tim pariwisata sangat tertarik dengan wisata yang di sana. Jadi kalau ditanya apa sih yang menarik dari desa adat di sana, itu ya desa, ya rumah adatnya. Nah, ini mungkin berbeda karena saya sering ikut volunteer di daerah-daerah adat. Jadi saya melihat satu hal yang unik di sana, di mana di rumah adat ini terdiri dari beberapa rumah yang sangat kreatif, unik, dari semua dari bahan alami. Dan yang paling uniknya, satu rumah adat itu ditinggal oleh musalaki atau ketua adat. Iya, ketua adat. Jadi itu hal yang menarik yang kami jual di media promosi kami. Jadi salah satu langkah promotif kami dalam hal pariwisata yaitu kami menjual dokumen wisata yang ada di sana.
1: Oke deh, jadi potensi pariwisatanya cukup banyak ya, benar-benar menarik.
4: Iya, tentu saja bukan hanya rumah adat aja. Jadi ada tadi sampaikan ada pantai, kemudian juga ada permandian belerang, dan ada air terjun yang luar biasa bagus yang ada di sana.
1: Nah, ketika melihat ke potensi wisata atau tempat-tempat wisata yang ada di Nggela itu begitu menarik nih. Nah, keinginan untuk mempromosinya itu seperti apa nih?
4: Oke, jadi kami dari divisi pariwisata fokus dalam hal pembuatan media sosial. Nah, jadi sebenarnya di kegiatan Asarasa sebelumnya sudah membuat media Instagram ya, yang nantinya tujuannya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di sana. Jadi pada program kami kali ini kami punya dua output, yaitu mempromosi dalam bentuk visual, video, dan juga papan informasi. Nah, nantinya tujuannya untuk mengenalkan informasi wisata yang ada di Desa Nggela, Desa Adat Nggela. Nah, yang pertama Instagram ini. Nah, jadi kami kebetulan pada program kami ada salah satu rekan kami yang luar biasa konten kreator. Jadi dia bisa membuat konten yang menarik dan dia membuat video yang menceritakan tentang keistimewaan yang ada di Desa Adat. Dan informasinya untuk video ini sampai viral ya, sampai 49.000 viewers. Jadi luar biasa nih, salah satu hal yang menarik buat kami. Nah, jadi video yang dibuat ini benar-benar apa, FYP kalau istilah anak sekarang ya, FYP. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian kami juga membantu pembuatan papan informasi. Nah, tujuannya ketika ada wisatawan datang ke Desa Nggela, mereka mengetahui oh apa sih desa, apa spot-spot wisata yang ada di sana. Dan dalam papan informasi ini terdapat beberapa item barcode yang bisa di-scan. Yang pertama isinya terkait dengan data lokasi Desa Nggela, dan juga ada brosur yang di dalamnya itu sama halnya, yaitu media promosi dalam bentuk media. Dan juga kami membuat cetak sedikit brosur wisata yang nantinya harapannya ketika datang wisatawan lokal atau maupun internasional mereka bisa membaca. Membantu juga para guide yang ada di sana.
1: Ada tidak nih keinginan mempromosikan lewat film? Kalau tadi sudah ada papan informasi, kemudian juga Instagram ya, atau media sosial. Nah, ada tidak keinginan ke depannya untuk membuat film sebagai promosi nih, dokumenter gitu, ada?
4: Oke, ini mungkin menarik banget nih Kak Rama ya, untuk ke depannya ya. Untuk saat ini kami dari tim pariwisata belum kepikiran. Cuma mungkin bagus banget nih Kak Rama, kita bisa kembangkan atau untuk Asarasa yang keempat kita buat apa ya, mungkin dokumenter tentang Desa Adat Nggela. Nah, tapi dari tim kami juga Kak, mungkin sedikit cerita ya. Ada salah satu tim fasilitator kami dari ekonomi kreatif yang membuat dokumenter juga ya. Mungkin outputnya dia jadi mewawancari semua musalaki. Jadi dia akan membuat suatu hal yang menarik mungkin dari hasil wawancaranya.
1: Ini keren nih ya. Saya semakin bersemangat nih ya untuk menggali cerita-cerita dari komunitas Asarasa ini ya. Baik, kita ke Mario dulu nih sebagai guide lokal ya, asli ND, asli Nggela nih. Nah, sejauh ini menurut Mario ya, pandangan Mario, sudah berapa banyak nih orang yang berkunjung, kemudian juga menanyakan nih tentang mungkin ada yang belum tahu nih asal-usul desa adat atau kampung adat Nggela ini seperti apa. Nah, sudah pernah dijelaskan ke mungkin wisatawan bahkan yang lokal juga ya, kadang kan belum terlalu paham atau belum terlalu tahu nih desa adat Nggela itu seperti apa. Nah, bagaimana nih menginformasikan ke para wisatawan kalau dari sudut pandangnya Mario sebagai guide-nya?
5: Oke, baik Kak. Mungkin dari saya ya, para tamu-tamu juga, dari khususnya florist juga, mancanegara juga, bisa dibilang banyak, tapi durasi pengunjungnya nggak selama di tempat-tempat yang lain kayak di Labuan Bajo, terus di Werabu juga kayak di situ. Di sana banyak spot-spot wisata yang bagus, yang menjadi salah satu titik perhatian juga untuk Indonesia juga. Nah, mungkin fakta yang menjadi PR buat kami sendiri Kak, aku menurut pandangan saya Kak, kami di sana tuh kurangnya bagi anak muda atau orang tua tuh masih kurang atau masih minim mengenai cerita-cerita tentang Nggela itu sendiri Kak. Nah, jadi khusus untuk guide kayak tamu yang datang untuk menjelaskan filosofi dan alat-alat yang di dalam Onenwa sendiri itu tuh ya susah Kak. Nah, dengan adanya pihak ketiga dari asa sendiri, kami butuh itu Kak. Nah, dan juga semangat dan terlibat untuk anak muda kami di sini di Nggela sana juga kurang terlibatnya itu sih Kak.
1: Oke, mungkin ya ini tidak mengurangi ya, mungkin SDM-nya kita sendiri ya belum terasa ya. Jadi ini kalau menurut Mario sendiri ya sebagai anak daerah nih, apa yang perlu agar bisa mengasah kembali nih SDM yang ada nih, baik itu anak muda ataupun orang-orang yang tua yang ada di sana nih, seperti apa nih Mario?
5: Kalau menurut aku ya, ini cerita bagi Aksa sendiri ya. Dulu tuh kayak aku setelah tamat SMK di bawah SMK 1, nah aku tuh kayak benar-benar dulu cita-citanya kayak jadi penyanyi gitu-gitu. Nah, terus setelah balik ke Nggela di tahun 2003, di situ aku juga bergabung dengan Asara sendiri. Nah, di situ aku memberanikan diri untuk belajar, untuk keluar dari zona nyaman sendiri, untuk belajar bagaimana cara membangun desa yang sudah kaya dengan adat dan wisata yang ada di sana. Juga, ya? Nah, di situ aku juga belajar juga dari Asara juga. Untuk di Nggela sini untuk anak muda sih memberanikan diri aja sih Kak. Bergabung dan belajar tentang filosofi desa adat Nggela sendiri gitu Kak.
1: Oke. Nah, apa nih keinginan dari Mario sebagai putra daerah nih untuk mengembangkan potensi yang sudah ada di desa Nggela ya, wisata, kemudian ekonomi ya. Nah, keinginan dari Mario seperti apa nih?
5: Oh ya. Kalau dari saya sendiri sih, seperti yang saya jelaskan tadi Kak, semangat dan terlibatnya kita anak muda Kak. Bagaimana cara kita mengekspos kekayaan kita sendiri di desa Nggela, itu sih Kak.
1: Oke, ini jadi perlu ya adanya, mungkin promosinya lebih gencar lagi ya, gitu, biar Kak, lebih menarik nih. Nah, kita kembali lagi ke kegiatan nih dari Asarasa Indonesia nih. Apa saja yang dilakukan selama berada di Kampung Nggela nih?
2: Dari pertama, teman-teman tuh mendarat pakai kapal Kak dari Surabaya, tanggal 4 bulan Juli. Mereka karena sudah malam, jadi langsung ke Nggela. Di sana betul-betul full sekitar 8-9-10 hari ya, betul-betul tidak keluar desa. Jadi ikut keseharian dari masyarakat di sana. Dan teman-teman ini semua tinggal di rumah adat karena punya keluarga asuh Kak. Jadi bapaknya yang mungkin ke kebun setiap pagi, mamanya yang kasih makan babi setiap pagi, mereka ikut juga. Jadi mereka betul-betul merasakan pengalaman tinggal di desa Nggela. Fokus juga dengan poker masing-masing. Tetapi karena hitungan tamu juga gak peserta ya, jadi baru kemarin kami kembali ke Ende Kota dan kita ajak teman-teman juga buat berwisata. Karena kita kerja sama dengan beberapa mitra dan juga Duta Pariwisata. Kemarin kita baru saja juga berkunjung ke Nduaria. Jadi di sana itu salah satu mitra kami, Romai Craft NTT, punya binaan kampung wisata kuliner. Jadi mereka lagi buat suatu konsep di mana Asarasa adalah tamu perdananya Kak. Jadi kayak pilot project lah ya, percobaan. Kita datang masuk ke kawasan, ada penyambutan, masak nasi dalam bambu. Bahasa Lionya itu arepo'o, nakepo'o. Itu kita coba kemarin. Kita makan juga. Pengalaman yang baik buat teman-teman dibawa pulang, kita promosikan. Kemudian lanjut hari ini kita fokus di Ende Kota. Jadi keliling ke Taman Perenungan, Rumah Pengasingan Bung Karno, Serambi Soekarno, dan akhirnya besok mungkin kita mau eksplor alamnya nih, antara pantai atau Puncak Dona, sehingga teman-teman tuh pulang pengalamannya lengkap dan semakin baik juga setiap kegiatan. Jadi kita berharap rangkaian ASA berikutnya yang keempat mungkin awal tahun depan bisa lebih banyak lagi kolaborator maupun destinasi wisatanya di Kabupaten Ende, seperti itu.
1: Oke, selama kegiatan di Kampung Adat Nggela ini, selain anggota komunitas ya, Laskar nih ya,
2: Laskar ASA sebutannya,
1: ya, siapa saja nih yang terlibat di masyarakat sendiri?
2: Oke, oh tadi ketinggalan Kak, ada Jo Kaju dan Gawi juga kita ikut kemarin. Jadi itu adalah puncak acara yang kita datangi sebetulnya. Misa syukur, Jo Kaju, Gawi berhari-hari itu semua teman-teman ikut merasakan. Jadi itulah yang jadi spesial. Buat teman-teman yang terlibat di Desa Nggela, kita mulai dari struktur yang paling atas dari pemerintah desa terlibat semua. Kita sangat dekat dengan Pak Kadesnya, Pak Sekdes, semua kasih di sana. Kemudian per divisi mereka ini juga punya kolaborator tetapnya. Misal pendidikan, mereka sangat erat berkaitan dengan guru-guru maupun murid dari PAUD, SD dan SMP. Kalau ekonomi kreatif, kelompok tenun ikat ya kemarin ya, beberapa di sana ada banyak, jadi kita berharap untuk datang ke semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sedangkan pariwisata itu bisa fokus kemarin ke Karang Taruna, ke masyarakat lain gitu. Jadi sebetulnya memang banyak sekali kelompok yang mungkin belum kita jangkau. Tapi harapannya adalah setiap kita datang itu kita bisa semakin inklusif dan banyak kelompok yang kita datangi, sehingga mereka tidak hanya tahu nama ASA RASA tapi merasakan juga dampak programnya, seperti itu.
1: Nah, setelah selesai kegiatan nih pasti ada hal yang melekat ya. Nah, nilai apa saja nih yang diperoleh ya oleh para relawan atau laskar nih selama berinteraksi dengan masyarakat lokal yang ada di Kampung Nggela nih?
3: Oke, kalau misalkan dari saya sendiri, saya melihatnya itu sangat banyak nilai yang saya bawa ke dari rangkaian ASA ini, karena dari jadi salah satu program di divisi ekonomi kreatif itu adalah ada satu, kita membuat workshop yaitu menjahit, mengajarkan basic jahit, lalu membuat crafting upcycling tote bag. Jadi kita membuat tote bag dan mengajarkan mereka kemampuan dasar menjahit, lalu bahan-bahannya itu dari kain perca tenun yang sudah tidak dipakai gitu. Jadi dan jujur saya cukup terharu karena saya benar-benar melihat bagaimana mereka itu sangat-sangat semangat dalam menjalankan kelasnya. Lalu saya juga dibantu dengan dua teman saya, Kak Akila dan Kak Siwi. Love you guys. Oke. Ya, dibantu juga sama mereka. Dan ya sebenarnya cukup terharu karena ngelihat mereka tuh masih punya mimpi yang sangat tinggi, walaupun mungkin mereka tahu mereka itu dari daerah yang mungkin aksesnya itu juga nggak sebesar atau se-privilege itulah kalau misalkan di kota besar gitu. Tapi mereka tuh punya mimpi, bahkan kemarin itu ada salah satu anak yang mereka bilang setelah ikut workshop itu, Kak, kayaknya pas nanti SMK aku pingin ambil SMK tetap di sana karena aku ngerasa aku nemu passionku di sini. So aku nggak pingin nangis, cuman kayak ya sorry, karena aku tuh ngerasa kayak karena aku ngejalanin semua itu pakai hati, jadi ketika aku ngelihat orang-orang bisa semangat tuh
1: reaksinya,
3: touching my heart so much gitu. Jadi ya aku ngerasa happy banget karena memang sebagai manusia memang

0: apa ya di bidang busana nih ya. Ini tata busana oke juga nih ya. Oke, ada tidak nih momen yang paling berkesan nih dari kalian nih setelah menjalankan kegiatan ini selama 10 hari ya? Kurang lebih 10 hari. Oke, dah siapa nih yang mulai duluan nih?
1: Mungkin saya ya. Oke, mungkin saya mau menceritakan sebelum momen yang paling gong, saya menceritakan dulu momen yang menarik yang pengen saya ceritakan di sini, yaitu ketika kami jadi semua relawan kami ini tinggal di rumah adat, benar rumah adat, dan kebetulan saya serumah sama Kak Guru dan Kak Ali dan Kak Damas, kebetulan ada di sini juga. Jadi hal yang menurutku yang paling berkesan ketika kami yang benar kalau makan harus bersama-sama gitu loh, Kak. Okay. Jadi kayak contohnya kayak misalnya satu ada Kak Guru pergi nih misalnya nih ya.
0: Entah kemana, ya.
1: Tunggu dulu sampai benar-benar kalau misalnya makannya jam 8 pagi hampir jam 10 pun belum pulang kami akan menunggunya.
0: Itulah ya kesan arti kebersamaan
1: itu. Kebersamaan, nah itu yang mau kusampaikan, arti kebersamaan. Dan kami punya, boleh enggak yel-yel? Spesial.
2: Benar.
1: Dan memang di rumah kami, di rumah Bapak Kobus, kami berempat nih benar-benar rumah yang paling heboh. Oh, okay. Mungkin di akhir ya Kak bisa nih, kita bisa yel-yel ya di rumah Bapak Kobus.
2: Enggak sekarang.
1: Jangan. Oke. Okay. Mungkin spesial nanti di akhir. Nah, dan mungkin yang ini yang mau sampaikan, acara yang paling gong yaitu kami melakukan farewell party. Jadi di mana kami membuat suatu acara pisah kangen sama desa dan kami dari tim Asarasa. Jadi di sana kebetulan saya pun jadi wakil ketua dan ketua saya adalah Kak Guru. Okay. Nah, kami membuat suatu program yang berkesan bagi masyarakat di sana dengan mengangkat tema adat istiadat. Jadi kami semua relawan disiapkan dari sebelum kegiatan membawa baju adat
2: daerah masing-masing.
1: Daerah masing-masing. Nah, jadi kami menggunakan baju adat daerah kami, di mana dalam konsep kegiatan kami, kami ada fashion show adat. Jadi kayak apa? Miss Indonesia, Kak Guru ya.
2: Putri Indonesia.
1: Jadi benar-benar sangat seru. Kemudian yang paling gongnya ketika acara kami tinggal hamin 5 jam dan semuanya belum apa-apa, belum beres.
0: Belum beres. Ya?
1: Dan sempat berantem juga sama Kak Guru waktu itu.
2: Berantemnya di bawah pohon beringin lagi.
1: Nah, ini hal yang menarik. Nah, dan kebersamaan itulah yang membentuk kami. Di hamin 4 jam tuh semuanya selesai. Itu apresiasi. Dan
0: berarti kompak ya.
1: Iya, kompak ya. Terutama dibantu oleh Kakak Nando dan teman-teman dari desa yang pokoknya yang luar biasa lah. Dan dalam kegiatan farewell party kami juga Kak, yang ada banyak sekali yang ekspektasi kami paling ya satu aja yang penampilan ternyata gong sekali ya Kak. Sampai mungkin ada 5 sampai 7 penampilan dari desa. Jadi ya itu yang
0: antusiasnya begitu tinggi ya.
1: Iya, jadi itu sih yang menurut saya pribadi suatu hal yang menarik yang sangat berkesan bagi saya dan mungkin enggak akan kulupakan dalam seumur hidup saya. Jadi itulah farewell party yang acara gong kami di acara kegiatan Asarasa yang ketiga ini.
0: Nah, kalau untuk Maria atau Aldo sendiri nih, kesannya setelah bergabung dengan teman-teman Asarasa ini, Asarasa Indonesia ya, yang tentu saja bukan hanya orang Flores atau orang Ende ya, atau orang Gela nih, tapi dari seluruh Indonesia ya, boleh dikatakan seperti itu. Seperti apa nih?
3: Oke, baik Kak. Menurut aku ya Kak, sebagai fasilitator atau sebagai guide juga di sana juga tidak menutup kemungkinan juga untuk belajar juga, mengetahui juga dunia luar juga, bisa kenalan dengan teman-teman di RA Rangkasa 3 ini juga sebelumnya juga di Rangkasa 2, Rangkasa 1. Nah, saya di situ belajar bagaimana cara menjadi leadership atau menjadi bisa berbicara di depan orang banyak lah Kak. Okay. Dan dulu juga aku kayak minder, kayak ketemu orang luar, minder takut berbicara. Aku tahu mau omong apa tapi kalau aku sudah ketemu orang luar kayak enggak berani aja gitu. Nah, sekarang aku juga mulai ngerasa memberanikan diri juga, sering berkomunikasi dengan teman-teman yang hebat dari Rangkasa 1 sampai Rangkasa 3 juga.
0: Okay.
3: Dan untuk dampak Ngela sendiri sih puji Tuhan untuk sekarang baik Kak, dan mudah-mudahan kedepannya BTW Kak ini baru berjalan 1 tahun Kak, lagi 2 tahun juga. Mungkin doakan supaya semuanya bisa disikapi dan terrealisasi dengan baik gitu Kak.
0: Amin.

0: satu kata ya, semoga semuanya lancar.
1: Iya.
0: Sesuai dengan keinginan, kemudian juga sesuai dengan rencana ya.
1: Amin Kak.
0: Oke, nah ini sebagai seorang founder nih ya, pasti kesannya ada nih ya. Nah ini kesannya selama kurang lebih 10 hari di Nggela itu seperti apa nih?
1: Nah yang menurut saya istimewa adalah setiap kegiatan itu punya cerita masing-masing Kak. Jadi itu yang membuat kita sebagai panitia mungkin ya, penyelenggara, itu semakin semangat karena yang kita lakukan ternyata memang punya hasil. Dan kita bisa lihat langsung. Mungkin di rangkaian yang kedua bulan Februari belum banyak yang ikut serta, masih ada sekitar setengahnya lah. Jadi mungkin cukup sepi dari peserta. Lebih banyak dari beberapa mitra, karena kemarin kita dengan KKN Unflor dan juga dari Kampus Tanpa Dinding yang ada di ND. Jadi masih sedikit. Kemudian di sana itu waktu yang kedua kita ada Tirkoke Limutu juga sebetulnya, tadi belum disebutkan. Dan kita mengajak mama-mama asuhnya buat naik juga ke atas puncak gitu. Jadi mereka juga jalan-jalan sama anaknya. Tapi di sekarang, di rangkaian set 3, momennya berbeda lagi. Karena kita baru pertama kali juga ikut acara Jokaju kan ya. Karena kemarin yang kedua itu masih ritual pire, di mana musim tanam ya, di mana di Onenua itu keadaan gelap gulita kalau malam, jadi tidak ada boleh lampu menyala. Sekarang yang ketiga jadi ramai karena setiap hari kita bisa mendengar Ngolamba berkumandang dari dalam Onenua. Kemudian lanjut gawi sampai malam. Jadi itulah yang menjadi cerita berbeda setiap programnya. Apalagi para peserta juga selalu membawa program yang beda-beda. Kalau dulu di rangkaian kedua tuh ada yang buat dokumenter, ada yang bikin peningkatan kapasitas buat kelompok Karang Taruna. Sedangkan sekarang mungkin lebih maju programnya. Ada yang sampai viral tadi di Instagram dari peserta ya. Lumayan, nanti bisa dicek di Instagram Asarasa Indonesia. Kita ada collaboration post sama Kadamas, dan juga yang akan go internasional gitu lewat Thailand Fashion Week. Jadi memang harapannya kita bisa terus lebih baik ya. Jadi istilahnya kita bisa terus naik kelas, naik kelas, naik kelas seperti itu. Yang paling berkesan buat saya adalah setiap rangkaian asa pun makin banyak pemuda-pemudi dari Desa Nggela ini terlibat. Mungkin di rangkaian asa pertama hanya 1-2 orang, rangkaian asa 2 tambah jadi 4-5 orang. Sekarang mungkin bisa sampai 10 orang yang terlibat. Karena kita bisa menilai bahwa apa yang kita bawa dari luar dan apa yang kita pelajari di dalam itu bisa bertukar, atau kita bisa exchange budaya gitu. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Mario juga, apa yang tadi disebutkan itu juga kita rasakan sih. Jadi yang paling penting adalah kita harus melibatkan semua orang, beri kesempatan. Karena kesempatan adalah hal yang paling dicari oleh orang-orang gitu. Saat ada, kita bisa sama-sama memberanikan diri dan ambil peran, ambil bagian seperti itu. Itu yang kita harapkan nanti next semakin banyak lagi anak-anak dari Nggela asli buat ikut terlibat gitu di setiap prosesnya.
0: Oke, nah sekarang saya ke, kalau sapaan orang Endelio itu KE ya,
1: KE guru. KE guru.
0: Ini kesannya seperti apa nih selama kurang lebih 10 hari ya bergabung dengan masyarakat di Desa Adat Nggela atau Kampung Adat Nggela ini?
2: Sebenarnya berlanjut dari yang tadi diomongin sama Kak Erama. Fun fact-nya, ketika aku ngepost di Instagram, di sosial media gitu kan, dan teman-temanku tuh banyak lihat, itu literally replay story-nya tuh banyak banget yang kayak ini acara apa, ini di mana gitu, karena
0: jadi
2: mungkin
0: penasaran ya?
2: Karena kita kan jadi orang-orang Nggela itu memang suka sekali ngedance, suka sekali dance, suka sekali nari, dan mereka tuh apa ya, salah satu penikmat musik yang tinggi lah gitu. Jadi aku tuh selalu ngepost videoku ngedance di Instagram story gitu, dan mereka tuh ngeliat kayak ih guru happy banget di sana segala macam. Jadi mereka tuh penasaran, dan bahkan tuh mereka tuh excited banget buat ikut rangkaian asa 4. Jadi untuk panitia asa-rasa jangan kewalahan ya nanti kalau udah open rangkaian asa 4 ya, kayak aduh pusing nih pilih yang mana gitu kan. Jadi siap-siap aja gitu. Gitu sih. Untuk kesan udah pasti kebersamaannya segala ketika, dan aku tuh ngerasa ketika aku di kotaku Surabaya, aku tuh gak pernah makan bareng sama keluarga yang bener-bener seintens itu, yang kayak pasti ya mereka pada sibuk HP masing-masing. Cuman karena di Gela sinyal pun juga nggak terlalu sinyal ada, cuman memang nggak selalu terjadi setiap saat. Yeah. Tapi jadinya kita tuh lebih connect dengan each other gitu, lebih connect dengan satu lainnya ya. Gitu. Jadi kita bener-bener ngobrolnya intens segala macam, makan tuh bener-bener ada istilah mindfulness. Aku bener-bener ngerasain mindfulness itu di Desa Gela.
0: Oke, jadi gitu. Ini sebagai pelajaran juga ya ketika kembali ke Surabaya ya, ini bisa diterapkan ya dalam keluarga. Karena semakin maju teknologi, semakin renggang ya kebersamaan dengan keluarga ataupun dengan sesama ya, bahkan dengan teman pun walaupun duduk bersama tapi masing-masing sibuk ya dengan gadgetnya. Ya oke deh, ini yang terakhir nih ya, apa pesan untuk anak muda Ende, khususnya anak Gela nih ya, untuk terus menjaga semangat agar semangat berbagi ya, sekaligus melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing, seperti apa nih?
1: Oke, okay, boleh bergantian ya, mungkin dari aku dulu. Pesan dari aku buat teman-teman yang mendengarkan di Ende ataupun di Gela ya, yang pertama, kita harus berani untuk ambil kesempatan. Saat ada kesempatan depan mata, kita harus ambil, berani ambil resiko. Karena keberanian itu adalah hal pertama sebelum kita ketemu sama hasilnya gitu. Jadi kita harus berani dulu, kalau ada kesempatan kita ambil. Dan yang kedua, kalau misalnya kita merasa takut atau mungkin kita selalu khawatir sama hal-hal yang kurang baik dari diri kita, mungkin itu tidak akan selesai, tidak ada habisnya. Jadi kita harus gali potensi kita dan juga tunjukkan diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi jangan meragukan diri sendiri, terus semangat, karena aku yakin kalau kita merawat semangat dan orang-orang itu masih banyak yang punya kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, kita harus sebarkan dan kita harus ajak sebanyak-banyaknya orang untuk berbagi manfaat sesama, seperti itu.
0: Oke deh, jadi harus punya keberanian.
1: Keberanian dan semangat dirawat terus, seperti itu.
0: Oke deh, dipupuk ya.
1: Dipupuk perlahan-lahan.
0: Oke, dari Kak Guru sendiri nih, pesannya apa nih?
2: Untuk anak-anak yang anak-anak muda di Gela, kalau misalkan dari aku tuh selalu percaya bahwa kalau misalkan kamu punya mimpi, itu harus kamu harus percaya bahwa kamu itu bisa mengejarnya. So aku ngerasa kayak selama itu ada kemauan, ada niat, mungkin ini kedengaran klise tapi itu benar-benar benar works di aku. Karena aku aja yang di kota, dulu ketika aku ngomong sama teman-teman aku, bahkan keluarga aku, aku bilang aku pengen jadi fashion designer, tapi mereka tuh kebanyakan mikirnya kayak kayaknya
0: kurang
2: fashion designer itu bukan pekerjaan yang menjanjikan. Terus mereka kebanyakan meremehkan. Tapi sekarang aku sudah ada di Gela dan di ND untuk survei kain tenun yang akan aku pilih dan nanti akan di fashion show-kan gitu. Jadi selalu percaya sama mimpi. Dan aku juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa pemuda, termasuk Kak Nando, Kak Mario sendiri. Kak Mario bilang kalau misalkan Kak Mario tuh pingin keluar dari zona nyaman gitu. Jadi pingin kayak mungkin mencari kesempatan yang mungkin lebih bisa membuat dia berkembang di luar Flores ini. Dan itu aku ngerasa kayak there is a really a good way to improve yourself gitu. Karena jadinya kamu punya mimpi yang besar dan kamu harus kejar itu.
0: Oke, gitu. Jangan mimpi tinggal mimpi ya. Harus jadi wujudkan ya.
2: Benar.
0: Jadi kenyataan. Nah, untuk Kak Yoel sendiri nih, seperti apa nih pesan untuk anak muda?
3: Oke, ini pesan untuk anak muda mungkin menyambung dari kayak-kayak Queen yang udah menyampaikan. Program Asa Rasa ini merupakan satu wadah yang menurut saya sebagai media interaktif menginspirasikan atau apa ya, mengimplementasikan hal-hal yang disampaikan tadi. Jadi ketika saya sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan Asa Rasa ini, saya mendapat privilege bahwasannya, oh ternyata begini ya, kita menjadi seorang pengabdi, seorang yang bisa bermanfaat. Nah, mungkin ada salah satu pepatah Jawa yang mengatakan, urip iku kudu urup. Nah, jadi jadilah terang bagi sesamamu. Jadi hal inilah ya, hal yang saya bisa saya implementasikan melalui program Asa Rasa Indonesia. Jadi bagi pemuda-pemudi Indonesia ataupun peserta kursus yang ada di ND, ikut saran saya ini, saran saya itu adalah program acara saya yang keempat nantinya di tahun depan ya kak. Guys, stay tune aja, dan saya yakin di program acara saya ini hal-hal yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi akan dapat dirasakan.
0: Jadi harus kepoin ya.
1: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok nanti bisa di follow ya teman-teman yang belum.
0: Kalau untuk Mario sendiri, pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik ya, sahabat-sahabat yang ada di Ngela ini seperti apa nih?
4: Ya baik kak, pesan-pesan untuk teman-teman di ND maupun di Ngela sendiri, jangan hanya berdiam diri. Apa kekayaan yang sudah dititipkan oleh nenek moyang, kalau bukan kita siapa lagi yang mau meneruskan itu kak? Itu sih simpel
0: kalau
4: itu
0: bukan
4: kak.
0: Sekarang kapan lagi ya? Oke, terima kasih nih ya buat laskar-laskar Asar-Rasa Indonesia ya yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Kayaknya waktu yang disediakan kurang ya, karena saking serunya nih. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk
1: kasih,
0: teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini untuk berbagi cerita pengalaman, dan juga mudah-mudahan saja ya apa yang sudah disampaikan bisa menginspirasi nih anak-anak muda ya yang saat ini kayaknya lebih bergantung pada gadget nih ya. Mari tinggalkan gadget, kita bergabung dengan Asar-Rasa ya, biar semakin diasa nih kemampuan kita. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Dan bagaimana Kak Guru?
2: Sebelum kita mengakhiri, kita mau yel-yel.
0: Oh iya.
2: Benar.
0: Silahkan yel-yel.
2: Ngomong Asar-Rasa Indonesia.
1: Kolaborasi erat dulu.
2: Oh iya. Oh iya, benar-benar. Oh iya. Secara founder ya. Jadi harus lupa.
1: Oke, mari.
0: Ayo.
2: Oke. Kolaborasi erat rakyat manfaat.
1: Oke.
2: Asar-Rasa Indonesia.
4: Kolaborasi erat rakyat manfaat.
0: Hai.
1: Oke. Bisa kita mulai?
2: Iya.
0: Oke. Oke. Silakan.
2: Asar-Rasa Indonesia.
4: Kolaborasi erat rangkai manfaat.
0: Hai. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
2: Oke.
3: Yeay.

0: Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: favorit Anda ya, atau merequest lagu-lagu favorit Anda ya di 2010-an sampai dengan 2020-an ya, di 0821-4451-1957 atau 0821-3878-8786. Sudah ada yang bergabung ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Yeri.
1: Selamat malam Johana.
0: Apa kabar? Kayaknya lagi sakit nih ya Yeri ya.
1: Pilek, saya lagi pilek.
0: Suaranya kalau orang Ende bilang, Ende Leo bilang lagi dengar ya.
1: Aduh tuh jangan lagi ada sejenis.
0: Oke. Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Pilih sendiri kak. Era berapa?
0: 2010 sampai dengan 2020-an.
1: Lagu apa ya?
0: Maukah kamu lagu ini ada Hanindian dengan Bintang Kehidupan?
1: Biar sudah atau tidak ini apa? Bisa tidak saya minta lagu yang BCL punya, yang Karena Ku Cinta Kau?
0: Oke, bisa dong.
1: BCL ya.
0: Oke. Silakan Yeri, salam-salamnya.
1: Johana dengan siapa malam ini?
0: Dengan Dev.
1: Oh ya, salam yang pertama spesial buat Johana bersama Om Dev Rivaldi. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Salam yang lainnya, salam sapu rata semua. Mohon maaf untuk pendengar jika saya tidak, mungkin sapnya suaranya kecil. Jadi saya mohon maaf sekali, saya ini ada batuk pilek, jadi harap maklumlah.
0: Oke deh.
1: Untuk pendengar semuanya, salam sapu rata semua ya. Kalau kalian mau titip salam balas untuk saya juga, amin. Kalau tidak sebutkan nama saya juga, amin lah.
0: Oke, soalnya
1: harap maklum lah, saya lagi sakit.
0: Yeri lagi sirongiro ya.
1: Ya ampun. Baiklah okay. Dihana, saya tunggu lagunya.
0: Oke deh, lagunya sudah saya siapkan Yeri ya. Don't worry, be happy. Jangan khawatir ya, lagunya ada nih. Setelah Yeri, siapa lagi nih di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu? Silakan line teleponnya 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp ya 0821-3878-8786. Yang ada di Maumere semuanya di sapu rata ya. Kemudian di Bogor, di apa nih, Bintuni juga, di Fak-Fak juga ya, di Dona, Pusambi, silakan saya tunggu di line telepon maupun line WhatsApp. Di Wolowaru juga nih ya, selamat malam, mudah-mudahan tidak kedinginan ya malam hari ini ya. Oke, siapakah gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, Oma, apa kabarnya malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
0: Baik, Oma. Malam hari ini Oma mau dengarkan lagu apa nih?
2: Bintang Kehidupan.
0: Oke, Bintang Kehidupan dari Hanindian ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Yang pertama untuk Karina Berdarna Bukte. Salam salam yang lain. Saya sebutkan namanya satu. Semua-semuanya yang lagi berlangsung, yang belum tidur, katanya selamat malam, semuanya selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Johana, selamat.
0: Baik, terima kasih buat Oma Cheryl ya, yang ada di Boanawa nih. Selamat malam, selamat beristirahat ya Oma ya. Mudah-mudahan sehat, kemudian juga semangat ya malam hari ini. Semangatnya buat apa nih? Baik, mudah-mudahan istirahatnya malam hari ini juga aman sentosa ya Oma ya. Kita ke lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Hanindian ya, dengan Karena Ku Cinta Kau dan Bintang Kehidupan.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Selamat kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke deh. Apa kabarnya Teteh?
0: Kabar baik. Ada bye-bye kok.
1: Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik sekali.
0: Baik.
1: Ini menandakan baik-baik saja ya, baik-baik selalu.
0: Ada baik-baik selalu, always
1: ya. Baik, Teteh malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Teh?
0: Lagu, ini lagu Indonesia ya?
1: Di era 2010-an sampai dengan 2020-an nih.
0: Era 2010 sampai 2020. Okay. Kalau menunggu kamu?
1: Oke. Okay. Tunggunya di mana nih? Stasiun kereta atau di mana?
0: Di Pengkolan.
1: Menunggu kamu.
0: Menunggu kamu tuh ini Anji ya? Anji apa siapa sih?
1: Ini saya masih cari-cari dulu nih ya. Tunggu. Dari
0: ini antara soalnya ada menemukanmu, kalau Anji itu menemukan.
1: Anji menunggu kamu.
0: Menunggu kamu, betul ya. Okay, Anji. Kalau menemukanmu ini. Siapa? Itu menemukanmu tuh apa ya, lupa.
1: Siapa?
0: ST lagi 17 kalau enggak salah.
1: Bukannya ST manis.
0: ST manis sepertinya enak malam-malam begini. ST manis, jangan teh hangat malam ini.
1: Oke deh. S-nya dihapus ya. Oke. Salam-salamnya nih.
0: Oke, doa terbaik deh buat Leli. Betul kan Leli kan?
1: Johanna, Teteh. Hampir aja ya.
0: Aduh, Johanna. Aduh.
1: Ini kayaknya Teteh lagi pilek ya?
0: Enggak, Teteh minum es.
1: Oke. Ini es teh nih ya.
0: Ini es teh kan betul. Jadi Johanna bilang es teh manis betul. Cuma memang enggak pakai manis.
1: Oke. Okay.
0: Air putih es. Ya, pakai apa, kepengen minum es gitu. Itulah ya, doa terbaik deh buat Johanna ya.
1: Amin, makasih.
0: Sama siapa bertugas malam ini?
1: Abang Dev.
0: Bang Dev, selamat malam. Okay. Ada baik-baik.
1: Dikasih 5 nih.
0: Oh gitu ya. Kita tunggu ya, Bang Dev.
1: Oke deh.
0: Lagi ya, final pilih yang mana kan? Pilih yang mana yo?
1: Pilih yang mana nih? Yang...
0: Pilih yang mana ya? Pilih yang menang pastinya ya.
1: Saya masih jagokan tetap ya.
0: Tetap iya dong, nggak berubah dong. Yang punya mental juara kan?
1: Yes, walaupun dikatain anak emas ya.
0: Betul. Jadi dengan berbagai kontroversi. Dia bilang ya cibiran-cibiran yang ya seperti apalah begitu, tapi ternyata tetap aja dia punya mental juara ya. Okay. Gak ketinggalan, tapi dia bisa dengan mantapnya
1: number one ya, pokoknya
0: number one. Iya, sudah ketinggalan satu tapi dia masih bisa berusaha tuh. Masa sudah hasil seperti itu masih dibilang juga
1: anak emas
0: lah, segala macam.
1: Hanya mereka ya di menit-menit terakhir bisa menciptakan kemenangan. Mantap.
0: Pokoknya jempol deh ya. Jempol Teteh ada lebih dari 2 nih, Teteh angkat semua ini.
1: Pinjam jempol tetangga Teteh.
0: Oke lah kalau gitu, pokoknya doa terbaik deh buat yang punya mental juara ya.
1: Oke okay deh
0: ya. Kita tunggu ya dalam 2-3 hari ini ya.
1: Sampai ketemu di hari Senin ya Teteh ya.
0: Benar. Oke lah Teteh happy banget. Kebetulan prediksinya tepat pula 2-1.
1: Iya.
0: Tete kan suka berkomentar di ini di Pro 3 kan, suka ya, buka sesi pendengar. Ada naras, ada pengamat sepak bola kan.
1: Iya.
0: Tepat pilihannya, tepat prediksinya kan seneng, happy kan yo. Oke, salamnya buat semuanya. Jadi
1: sepertinya
0: ngobrolnya enggak panjang.
1: Enggak bisa habis nanti ini ya.
0: Oke, ya, dilanjut. Thank you, selamat malam,
1: bye-bye. Oke, thank you, selamat malam juga ya buat Teteh dan juga keluarga Angie. Dengan menunggu kamu ya. Dan setelah Teteh Dinda, siapa lagi? Ditunggu ya di 0821445119 atau juga line WhatsApp ya 0821387887876. Buat Om Papi yang ada di Woloaru ya, selamat malam nih, saya tunggu ya gabung-gabungnya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Menmeru lewat lagu.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Sari, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Oke deh, Sari, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya Kita Sama-sama Cinta.
1: Dari?
2: Dari Andra Rispati.
1: Andra Rispati, oke. Salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Ramlah, buat Bang Marsya, buat semuanya aja deh.
1: Oke deh.
2: Buat Mbak Ija, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih buat Sari. Ini yang tugas saat ini bukan Angel ya, tapi Johanna ya. Rispati dengan Sama-sama Rindu ya, ditunggu setelah lagu dari Anji dengan Menunggu Kamu. Kita pakai versi keroncong ya.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat, Pak!
3: Mantap, Pak! Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: hari ini ya, bergabung di Ruang Rindu. Mudah-mudahan saja untuk kali berikutnya ya bisa bergabung. Satu pun nelpon berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu. Selamat malam Mbak Joana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Mas Galuh, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Mas Galuh, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Lagu Indonesia di tahun 2010-an sampai 2020-an nih.
1: Ya, ini ada Takkan Pernah Terganti dari Thomas Arya.
0: Takkan Pernah Terganti ya.
1: Iya, dari Thomas Arya.
0: Oke deh. Salam-salam.
1: Ada tak?
0: Ada.
1: Iya, mau salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya buat tadi sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik bersama keluarga.

0: ada siapa, Mbak Ramla, ada Mama Diva, ada Sikri, ada Bang Hati, ada Balodet, Bang Marcel, dan semua saja. Buat yang siar, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dalam hidupnya.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam juga ya. Selamat beristirahat buat Mas Galuh yang ada di Jawa Timur ya. Buat Ibu Wigati juga nih ya, apa kabarnya? Lama tak mendengarkan suaranya nih. Mudah-mudahan sehat ya, dan juga malam hari ini tidurnya juga baik ya, nyenyak, biar besok pagi bangunnya segar bugar ya. Oke, siapa lagi nih yang berikutnya? Om Papi yang ada di Woluwaru, selamat malam, ruang rindu.
2: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu buat Ibu Joanna.
1: Iya, apa kabarnya malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Woluwaru baik.
1: Oke deh, tidak dingin kan?
2: Kurang dingin.
1: Kurang,
2: bukan tidak dingin, tapi kurang dingin.
1: Syukur ya. Jadi selimutnya bisa nih dikurangi ya. Kalau kalau terlalu dingin, ini pinjam selimut tetangga nih ya. Oke deh, lanjut nih. Malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu Leto.
1: Leto ya.
2: Ruang Rindu.
1: Oke deh. Salam-salamnya nih.
2: Buat Ibu Joanna bersama The Box Music, ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, sebentar pulangnya, hati-hati, dan salam sehat dari Woluwaru.
1: Oke.
2: Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, terus ada Opa De Lourdes, Bapak Manda, Bapak Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, terus ada Ibu Dinda, Ibu Puja, terus ada Bapak Franz, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ND tanpa terkecuali, ada yang ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Woluwaru mengingat waktu. Terima kasih Ibu Joanna, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Om Papi ya, yang ada di Woluwaru nih. Leto, ruang rindu. Dan sekaligus ya, saya tutup kebersamaan kita nih di malam hari ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Terima kasih nih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, dan tetap semangat tentunya. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Thomas Arya dan juga Else ya, dengan lagu Takkan Pernah Terganti. Kemudian juga Ruang Rindu dari Leto.

0: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Sih?

di hati yang diam-diam menyimpan cerita. Semoga lagu-lagu malam ini menemani langkah Anda menuju istirahat. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu berikutnya.

tips untuk Anda bagaimana cara menjaga agar jantung kita tetap sehat ya. Nah, ini ada cara sederhana tapi sangat efektif nih ya pendengar. Nah, berbicara tentang kesehatan jantung ya pendengar, jantung ini memegang peran penting nih untuk kita ya manusia. Nah, dalam menjaga kelangsungan hidup dengan terus memompa aliran darah ke seluruh tubuh tanpa henti, ini juga terkadang ya tekanan pekerjaan, padatnya aktivitas seharian, dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat seseorang lupa memperhatikan kesehatan jantungnya. Karena itu memahami dan juga menerapkan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung, sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya, seperti ham, bacon, sosis, dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya, seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya, seperti makanan olahan, makanan kaleng, dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih pendengar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya, hingga 1 kg dalam seminggu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya. Saat hinggap di daun atau bunga, mereka sebenarnya sedang mencicipi

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan ya Cannonball dengan Mengalah. Dan pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan cara menjaga kesehatan jantung ya. Secara sederhana tapi efektif nih. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah, cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau pedagang yang tidak tertata. Ayo kembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Dan selain itu juga, sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini, itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor resiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres ya, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: jauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gamonipo merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Atanipo, orang Jepang. Atanipo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah bahwa Gamonipo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gamonipo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nuamere Roereke atau Kampung Besar Roereke. Saat ini Gamonipo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas, "Ya emas, benar, benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi, gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.
1: Florata Pagi.

0: Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan dan juga musik-musik menarik yang akan kami hadirkan sepanjang dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Pantekosta dimanapun berada, dengan topik pertempuran hidup makin berat yang akan disampaikan oleh Evangelis Teresia Boy dari GPDI Mawar Sarun ND. Tapi sebelum itu kami sajikan sebuah lagu dari John Tanamal dengan judul Tiada Yang Mustahil. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, selamat.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Saron ND akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bangun dengan penuh sukacita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, terutama kita sudah bangun pagi dan penyertaannya dari malam hingga pagi ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam tadi hingga pagi ini, Engkau menemani kami tidur dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kasihanlah kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kematian seorang Saul. Kita kenal bahwa Saul ini adalah seorang raja Israel yang menggantikan posisi Samuel. Kisahnya kita dapat membacanya dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 mulai. Kita akan menarik pelajaran daripada kematian Saul ini. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemana menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul pada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul, anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar. Yabes sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini tentang perjalanan hidup dalam kematian Saul? Saudara, kita kenal bahwa Saul ini orang yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan bukan cuma saja tidak taat, tetapi juga tidak setia. Dia tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tidak mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya.
Maka ketika dia tidak taat, Tuhan meninggalkan dia, saudara yang terkasih. Maka dia tidak lagi mencari Tuhan dalam menghadapi persoalan. Namun dia mencari arwah, bertanya pada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bahkan dia meminta kepada dukun atau peramal perempuan atau pemanggil arwah perempuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidak setia dengan Tuhan, kita tahu, kita pernah dengar firman Tuhan bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Namun ketika kita berlaku setia, maka Tuhan itu tetap setia bagi kita, saudara. Ketika kita berbelit-belit, Tuhan juga akan melakukannya itu seturut hatinya Tuhan, agar kita tuh sadar diri, saudara. Dalam pertempuran orang Filistin melawan orang Israel, ya orang-orang Israel melarikan diri, mereka ketakutan karena mereka tidak memiliki kekuatan, yang mana Saul yang menjadi pemimpin mereka telah tidak setia. Maka sebenarnya bukan orang Filistin yang melawan mereka, tetapi Tuhan, karena hal ini musuh mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, kita petik pelajaran ini bahwa setiap kehidupan kita, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka kita akan bekerja secara berat, lebih berat lagi, bahkan tekanan hidup lebih berat lagi, dan kita tidak sadar, tetap tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Saudaraku, di sini bicara tentang pertempuran adalah pertempuran kehidupan. Ibu-ibu biasanya kalau saya tanya teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga, biasanya gini, kamu lagi apa? Ah, lagi bertempur. Biasa pekerjaan ibu-ibu setiap hari, mencuci, masak, menggosok, mengasuh anak, semua yang mungkin bagi kaum pria atau suami menganggapnya bahwa itu hal yang sangat mudah. Kadang-kadang kalau datang dengan emosi, kamu kerja apa sih di rumah? Tapi perempuan itu pekerjaannya banyak sekali, saudara, itu sedang bertempur. Ketika kita dihimpit oleh persoalan hidup yang begitu banyak menekan kehidupan kita, ingat bahwa sebenarnya kita tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya kita sedang berjalan dengan keinginan sendiri atau dalam kekuatan sendiri atau dalam pikiran sendiri. Saudaraku, ketika kita makin menjauh dari Tuhan, maka yang kita alami adalah tekanan hidup semakin berat. Saudara, orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anak dan menewaskan Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Saudaraku, Jonathan, Abinadab itu adalah anak-anak Saul yang lain. Jadi anak Saul itu yang kita kenal Jonathan juga tewas, ya, karena dikejar oleh orang Filistin. Di sini orang Filistin ini bukan semakin mundur, tapi makin mengejar. Saudara, kita makin dikejar oleh persoalan hidup. Karena apa? Karena kita makin menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Kita tidak lagi sadar bahwa sebenarnya ketika tekanan begitu berat dalam hidup kita, kita bukannya mencari Tuhan, tapi kita mencari yang lain. Kita mencari orang pintar, kita mencari dukun, atau kita mencari kekuatan lain, atau mencari kekuatan manusia, atau mencari kekuatan pasangan hidup, orang tua, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ketika kita dikejar-kejar oleh masalah, seharusnya kita perlu sadar bahwa kita harus berbalik dan bertobat. Bahwa hidup kita, hati kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita, ya. Persoalan hidup kita dibenci, dicaci maki, diolok, difitnah, bahkan sakit penyakit, persoalan hidup, sukaran dan kesulitan. Itu sebenarnya adalah pertempuran yang kita hadapi setiap hari, ya. Kita tidak bisa hindari masalah. Bahkan Raja Daud berkata bahwa andai kata aku punya sayap, aku akan pergi ke tempat yang sepi di padang gurun. Namun tidak punya sayap, berarti kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapi itu, tetapi dengan keberanian, dengan iman yang teguh, kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Melalui masalah, iblis memakainya untuk menghancurkan kita, tapi melalui masalah, Tuhan memakai untuk menjadi berkat bagi kita, saudara. Justru dengan masalah kita mungkin mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, mengkhawatirkan, menakutkan, ya, kita makin panik, makin sulit, makin menderita. Ada banyak orang mengalami hari-hari ini, akhirnya salah mengambil keputusan. Saudara yang terkasih, banyak anak remaja salah mengambil keputusan karena kesulitan ekonomi, hidup senang-senang, saudara. Mereka akhirnya
mendapatkan hal-hal yang memalukan, ya. Saudara yang terkasih, ada penggerbekan di rumah prostitusi dan sebagainya. Itu hal-hal yang menyedihkan sebenarnya kita sebagai kaum wanita. Sebenarnya malu, harga diri kita tuh hanya diukur dengan harta duniawi, saudara. Sedangkan Yesus mati bagi kita. Pengorbanan bagi kita tuh luar biasa, saudara. Kemudian, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul para pemanah menjumpainya dan melukainya, saudara. Makin berat pertempuran, kita makin terluka, saudara. Mungkin kita tidak terluka dengan dengan benda tajam. Tetapi kita terluka oleh panah api si jahat. Makin kita jauh dari hadirat Allah, makin kita berjalan dengan keinginan sendiri, kita makin terluka. Omongan orang, ya, penderitaan-penderitaan kita makin terluka, saudara yang terkasih. Ya, panah api dari si jahat, saudara. Membuat kita tuh makin terjepit. Lalu berkata Saul pada pembawa senjatanya, hunuslah padangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Saudara, ini dia sudah mulai malu, saudara. Sebagai raja dia tuh malu. Ya, seperti dia dipermain-mainkan. Ini Alkitab mencatat Mazmur 18 ayat 26. Alkitab berkata begini, saudara. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ini ya, ada dua ayat di sini. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Ini saudara yang terkasih, kalau orang yang setia, Tuhan tuh akan setia. Tuhan akan menghargai kita, saudara. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong dalam setiap kesulitan kita, saudara. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi, kesukaran kita, kesulitan kita, Tuhan itu setia. Setiap saat kita berseru kepadanya, dia menolong kita. Tetapi ketidaksetiaan kita justru kita membelakangi Tuhan. Sehingga kita makin terluka, kita makin berbuat berat, saudara. Makanya Alkitab mencatat bahwa, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini pertempuran makin berat, harusnya dia berpaling kepada Tuhan. Namun dia tidak mencari Tuhan. Saudara, kita memperhatikan kisah daripada Saul ini, saudara. Kita benar-benar harus memperhatikannya, saudara. Dan kita lihat hari-hari ini banyak orang yang hidupnya sangat menderita. Hidupnya sangat sukar sulit, saudara. Raja Daud, ya. Kalau kita membacanya, Raja Daud ini paling banyak masalah. Saudara, kalau saya melihat situasi bangsa ini, saudara, murat-marit, korupsi di mana-mana, ya. Dan, aduh, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya nggak tahu posisi saudara. Kalau saya secara pribadi tidak mengandalkan Tuhan, aduh, tidak bisa bicara lagi, saudara. Namun ketika saya melihat situasi berita, deru perang, di mana-mana, perang di luar negeri, Timur Tengah, itu juga akan berdampak ke seluruh dunia. Indonesia lagi kasus korupsi. Aduh. Tetapi mereka di antara pejabat saling ribut, saling tuding, saling nuduh, dan saling menutupi. Mau jadi apa bangsa ini, saudara? Dan akhirnya masyarakat harus menjadi korban juga. Saudara, saya tidak bicara tentang itu urusan pemerintah, tetapi ini bicara tentang situasi bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Kita tidak bisa teriak-teriak salahkan pemerintah ini. Iya, presiden ini gini-gini atau siapapun begini, kita tidak bisa salahkan mereka. Namun setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita setia sama Tuhan, kita akan mengalami sukacita, kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, saudara. Kita tidak merasa sendiri. Kita tidak akan merasa ditinggalkan, saudara. Dan di sini kita membaca lagi, saudara, si Saul ini dia
akhirnya mati terbunuh. Ya, mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Saudara, seorang raja yang menyembah Tuhan tadinya, lalu kemudian dipermalukan, saudara. Dan Saul itu tidak ada harga dirinya lagi. Mereka mempersembahkan itu dan mempertontonkan pada berhala-berhala. Bukan Allah, tetapi berhala-berhala. Kehidupan kita juga berharga sebenarnya. Tapi karena dosa dan pelanggaran kita, kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita itu dipermalukan. Kita tuh rendah sekali. Kita direndahkan sampai serendah-rendahnya. Saudara, Allah mau mengangkat kehidupan kita. Kalau kita berdosa, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, maka apa yang kita alami? Ya, seperti Saul, yang makin menderita, makin terluka kehidupan kita, saudara. Orang-orang yang luka batin itu begini ya. Orang semakin luka. Orang kalau tidak, gimana ya? Kalau orang tidak setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Tuhan, orang tuh makin terluka dan oleh panah api si jahat. Nah, ciri-ciri orang yang luka batin, orang yang hatinya tidak beres itu gampang mengeluh, gampang menuduh, gampang menggosipkan nama orang, menjelek-jelekkan nama orang, dan suka memecah belah, yang membuat hubungan orang lain tadinya itu akur, tenang, ada kekompakan, kebersamaan, tapi bisa putus hubungan karena orang-orang yang tidak setia tadi, saudara. Orang-orang yang tidak setia itu akan, orang yang terluka akan melukai orang lain. Senjata-senjata itu melukai, jadi kepahitan itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Saul itu akhirnya apa? Mati. Kita makin tidak setia kepada Tuhan, maka kita mengalami kematian secara rohani, saudara. Ini akibatnya apa? Perbuatan Saul sendiri, akhir anak-anak mati semua. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa setia itu penting. Kalau kita tidak setia, makin berat kehidupan kita. Allah tidak menolong kita, kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Namanya kalau orang setia, berarti dia suruh apapun ikut tanpa bantah, saudara. Tanpa punya alasan, ya, apapun keadaannya ikut terus. Mau dimarahin, mau apapun situasi yang mengecewakan. Ya, keadaan-keadaan ini sukar sulit. Ya, ketika kita berdoa, kita rajin beribadah, situasi ini makin sulit. Doa-doa belum terjawab, bukan berarti Allah tidak tahu, saudara. Kalau saat-saat ini, hari-hari ini, saudara-saudara mengalami penderitaan, makin sukar sulit, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah hanya mau engkau setia kepada Tuhan, ikut saja. Allah itu, dia akan menguji kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, kita membacanya lagi, saudara. Dan maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di pohon besar di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, akhir hidup Saul sia-sia, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak taat. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada dari arwah. Saudara yang terkasih, ini jelas sekali firman Tuhan. Kalau saya membaca ini, kita bisa mengalami namanya kematian secara rohani. Mungkin hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja. Kita bisa bekerja, kita bisa mencari uang. Kita bisa tertawa, kita bisa bersama-sama dengan orang kita kasihi. Namun mengalami kekeringan rohani. Kenapa, saudara yang terkasih? Kita perhatikan bahwa orang yang mengalami kekeringan rohani, ya, rohani tadi, gampang mengeluh, ya, gampang menyalahkan orang lain. Ya, karena tidak setia kepada Tuhan. Itu orang yang kepahitan, kegeraman, amarah, sakit hati, ya bahkan seringkali melukai orang lain. Karena dia sendiri terluka, mulut orang yang tajam melukai orang lain. Itu berarti hatinya itu sakit, hatinya luka, penuh dendam, penuh amarah. Makanya berakhir kematiannya yang tidak bagus, ya seperti Saul ini. Kita kan kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama baik. Dan saudara, kesannya tidak bagus ya bagi Saul ini. Ya, karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita ikut Tuhan, pasti kita meninggal pun, orang ceritakan kita hal-hal yang baik. Karena apa yang kita wariskan kepada orang lain, yaitu kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu yang Tuhan mau, sehingga orang menikmati
kehidupan kita, ya saudara, menikmati buah roh, dan orang bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Ya saudara yang terkasih ya, jangan sekali-kali kita kalau punya masalah mencari pertolongan pada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kuduskan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau menghendaki kami setia. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami, ampuni kami Tuhan, kok kami tidak setia. Dan mampukan kami untuk kami makin setia kepadamu Tuhan. Kami mengiringi Engkau dalam suka, sulit, dalam kehidupan, dihimpit oleh banyak masalah. Ajari kami tetap percaya kepadamu. Ajari kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kalau menjadi persoalan hidup kami hadapi Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Ampun siap selalu dosa kami kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan kami berdoa untuk karyawan RRI-ND. Sekali udara tetap di udara dan berkati pekerjaan mereka. Dan kehidupan mereka menjadi berkat seluruh instansi, bahkan di ruangan. Di RRI-ND aku berkati semua mereka. Dalam nama Yesus mereka telah memberikan seluruh jiwa raga mereka Tuhan. Untuk siaran ini. Untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit, Engkau sembuhkan bagi yang mendengarkan siaran ini. Kalau Engkau dapati mereka sedang luka batin, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Jika Engkau dapati mereka, Tuhan Yesus, dalam keadaan kesulitan ekonomi, apapun mereka hadapi, kepahitan, kegeraman, amarah, Engkau jamah hati mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, agar mereka mengalami pemulihan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

hanyalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengadakan hati, dan bersama mendaraskan doa Angelus.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan Sari Berita. Kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak perempuan di Kabupaten ND memicu keprihatinan berbagai elemen masyarakat. Kabupaten Flores Timur terus memperkuat ketahanan pangan melalui ketersediaan jagung yang melimpah hingga menjadikan Flores Timur semakin kokoh sebagai daerah mandiri jagung. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak perempuan di Kabupaten ND memicu keprihatinan berbagai elemen masyarakat. Kasus tersebut turut menjadi sorotan karena salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan pemilik rumah kos berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Laporan Rufinus Bula.
1: Pemerhati perempuan dan anak dari Perkumpulan Peduli Kasih Afra Baboraki menyampaikan keprihatinannya saat ditemui wartawan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND Kamis 16 Juli 2026. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi gambaran serius ancaman eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten ND. Afra mengatakan hasil pendampingannya yang dilakukan menunjukkan para korban diduga bukan menjalani pekerjaan tersebut atas kehendak sendiri. Ia menilai para korban dipaksa melakukan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual dan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh para korban, awalnya diajak oleh seorang teman dengan iming-iming bekerja di sebuah salon. Namun setelah tiba di lokasi, mereka ditempatkan di sebuah rumah kos milik seorang berinisial NA dan dibebani biaya sewa sebesar 2 juta yang kemudian dijadikan utang. Afra mengatakan utang tersebut diduga menjadi alat untuk menekan para korban agar melayani tamu dengan target penghasilan 1 juta setiap hari. Ia mengungkapkan korban yang tidak mampu memenuhi target tersebut mengalami kekerasan fisik dengan dilempari benda-benda yang berada di sekitar mereka.
2: Dalam kaitan dengan peristiwa ini, setelah kami dalami tadi, itu mereka sudah terkena pada kasus eksploitasi anak dan TPPO. Karena apa? Itu terjadi utang piutang jadinya. Anak itu diajak oleh salah seorang teman, kemudian yang mana oleh pemilik kos-kosan itu meminta tagihan itu per anak itu 2 juta, dan kalau tidak memenuhi itu mereka itu harus melayani yang seharinya itu harus memenuhi target kisaran 1 sampai 2 juta.
1: Afra mengatakan selain tekanan fisik, para korban juga mengalami dampak psikologis yang berat. Bahkan salah satu korban diketahui tengah mengandung sekitar 2 minggu, sementara korban lainnya mengalami gangguan kesehatan akibat perlakuan yang diterima selama berada di lokasi tersebut. Afra memastikan pihaknya bersama Wanita Katolik Republik Indonesia akan mendampingi para korban dalam proses pelaporan ke kepolisian Resort ND. Pendampingan khusus dan perlindungan akan terus diberikan sehingga proses penanganan perkara selesai serta hak-hak para korban dipulihkan. Sementara itu, Ketua Presidium VKRI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Agung ND Paulina PD menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Paulina mengatakan sebagai sesama perempuan dan juga orang tua sangat prihatin karena masa depan mereka masih jauh ke depan. Jikalau sudah terjadi seperti ini, apa yang bisa kita harapkan?
3: Sebagai sesama perempuan, sebagai orang tua, kita tentu sangat prihatin. Sangat prihatin karena bagaimanapun masa depan mereka masih sangat jauh ke depan. Nah, kalau sudah mulai dengan seperti ini, apa yang bisa kita harapkan untuk mereka? Saya tadi sempat omong-omong mereka, simpulannya bahwa sebenarnya mereka ditipu. Ya, ketika saya tanya, mereka dijanjikan pekerjaan yang bagus di sini, tetapi ternyata terjebak dengan hal ini. Jadi kami berharap agar siapapun pelakunya yang telah membuat anak-anak kita ini terjebak, kalau bisa mendapat hukuman yang setimpal. Dan anak-anak ini kalau boleh, ya mereka dikembalikan ke orang tua untuk bisa menata masa depannya bersama orang tua. Tadi saya sempat tanya, orang tuanya semua belum tahu. itu yang kasihan. Tentu kalau orang tua tahu, hati siapa sebagai orang tua yang tidak miris kalau memang anak-anaknya.
1: Paulina meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera. Sekaligus berharap seluruh korban segera dipulangkan kepada keluarga untuk memperoleh perlindungan, perawatan, dan dukungan yang layak. RRI Endero Finusvula melapor.
0: Berita berikutnya, pendengar, Kabupaten Flores Timur terus memperkuat ketahanan pangan melalui ketersediaan jagung yang melimpah. Produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga pakan ternak menjadikan Flores Timur semakin kokoh sebagai daerah mandiri jagung. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
4: Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat maupun kebutuhan pakan ternak. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadiopeng, mengatakan produksi jagung di daerah tersebut berada pada tingkat yang sangat mencukupi.
5: Ya, kalau dari sisi bicara soal entah orang membaca sebagai lumbung, tetapi dalam konteks ketersediaan soal jagung, Flores Timur sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi manusia maupun ternak.
4: Yosef menjelaskan melimpahnya produksi jagung merupakan hasil intervensi program pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan, serta didukung kerja keras para petani dalam meningkatkan produksi. Untuk menjaga keberlanjutan hasil panen, pemerintah daerah terus memperkuat rantai pasok komoditas jagung dari sektor hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah fokus pada penyediaan benih unggul dan juga pengendalian hama. Sedangkan di sektor hilir dilakukan kerjasama dengan Bulog serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung pemasaran hasil panen petani. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga ketersediaan jagung, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut diimbau membeli tiket melalui kantor resmi demi menjamin keamanan dan kenyamanan selama pelayaran. Laporan Suimam.
6: Kepala KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan pembelian tiket melalui jalur resmi dapat menghindarkan calon penumpang dari praktik penipuan maupun penggunaan tiket yang tidak sah. Langkah tersebut juga memudahkan petugas melakukan pendataan penumpang apabila terjadi kondisi darurat selama pelayaran. Selain memastikan tiket diperoleh dari saluran resmi, masyarakat juga diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum memutuskan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut.
7: Harapan kami untuk semua masyarakat dimanapun berada yang menggunakan armada lewat pintu pelabuhan ND atau IPI atau di wilayah kantor kesemandaran di pelabuhan kelas 4 ND, harapannya adalah belilah tiket-tiket di kantor-kantor terdekat yang resmi. Kemudian perhatikan keberangkatan, jadikan acuan cuaca itu menjadi penting karena jangan kita berangkat pada saat cuaca yang tidak baik. Harus diperhatikan pada saat akan berangkat.
6: KSOP kelas 4 ND terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan transportasi laut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Masyarakat diharapkan mematuhi setiap arahan petugas pelabuhan sehingga perjalanan laut dapat berlangsung dengan selamat hingga tujuan akhir.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
9: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberi kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
9: Ia menjelaskan, revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang Sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau Sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1ND. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
0: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Ecovio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puen berharap Gua Maria Ecovio terus berkembang sebagai pusat doa dan ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
11: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Ecovio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puen, mengatakan, Gua Maria Ecovio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
12: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Ecovio di tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan Puen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Ecovio di tempat ini.
11: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puen yang telah bekerja sama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Ecovio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
13: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini, karena itu salah satu mempererat iman umat, terus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Gua Maria ini. Sebagai pemerintahan artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
11: Masyarakat lingkungan Puen berharap Gua Maria Ecovio terus berkembang sebagai pusat doa dan siarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Ende Ferisou melaporkan.
0: Pendengar, pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Laporan Nikolaus Makumeli.
14: Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Misa pemberkatan dipimpin oleh Pater Nicomedes Mere SVD pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam homilinya, Pater Nicomedes mengatakan rangkaian perayaan diawali dengan bunyi gong gendang sebagai simbol undangan kepada para leluhur dan penjaga tanah watu agar hadir bersama umat dalam perayaan syukur. Tradisi tersebut mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengajak masyarakat suku Ute untuk bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun kembali rumah adat. Menurutnya, rumah adat bukan sekadar bangunan, tetapi lambang persatuan, kebersamaan, serta tanda kasih karunia dan berkat Tuhan bagi umatnya. Pater Nicomedes menegaskan bahwa tanah Ute merupakan tanah berkat dan tanah janji yang dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat untuk diwariskan kepada setiap generasi. Karena itu, tanah tersebut harus dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari warisan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat suku Ute. Ia mengajak umat untuk memandang tanggung jawab menjaga tanah leluhur sebagai bagian dari komitmen merawat anugerah Tuhan. Menurutnya, warisan tersebut perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh tanggung jawab.
15: Betapa besar belas kasih Allah bagi kita, sehingga Ia senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan berkat yang berlimpah ruah. Tanah Ute adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara satu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah, rumah adat. Lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan. Lambang kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
14: Selain menjadi simbol pelestarian budaya, rumah adat juga diharapkan menjadi tempat yang mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Keberadaannya menjadi pengingat akan pentingnya hidup dalam persatuan dan saling menopang sebagai satu keluarga besar. Mengakhiri homilinya, Pater Nicomedes mengajak seluruh masyarakat suku Ute menyerahkan kehidupan, niat serta harapan kepada Tuhan. Ia berharap rumah adat yang telah diberkati menjadi tempat yang menghadirkan kedamaian, persaudaraan, dan berkat bagi seluruh masyarakat. Misa pemberkatan rumah adat suku Ute berlangsung penuh hikmat dengan dihadiri ratusan umat. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, RRI ND akan menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 pada Senin dini hari 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah di halaman kantor RRI ND. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum untuk menyaksikan partai final antara Argentina melawan Spanyol melalui layar lebar dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan mengikuti dialog bersama guru olahraga sekaligus pelatih Persi usia 17, Eusebius Augusto Molokaju, yang akan mengulas kekuatan kedua tim finalis serta memprediksi jalannya pertandingan. Acara akan dipandu oleh penyiar RRI ND Frankie dan Rian Hidayat, serta dimeriahkan dengan door prize bagi peserta yang hadir. Kepala Subbagian Tata Usaha RRI ND Zulfikar mengatakan kegiatan debar dan nobar merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang interaksi bersama masyarakat melalui siaran dan kegiatan luar studio yang didukung oleh Bank BRI. RRI ND mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan bersama laga final Pesta Bola Dunia 2026 secara gratis di halaman kantor RRI ND. Dan pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

Sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRIND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRIND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRIND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan kembali kami hadirkan beragam peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 18 Juli. Dikutip dari laman expose.id, ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya pada tahun 390 sebelum Masehi, bangsa Galia yang menginvasi kota Roma berhasil mengalahkan tentara kekaisaran Romawi dalam pertempuran Alia. Nah, kekalahan tentara kekaisaran Romawi itu akhirnya membuat bangsa Galia secara leluasa menjarah harta benda milik warga dan bangsawan Romawi. Pada tahun 64 sebelum Masehi, kebakaran besar melanda kota Roma. Bangunan rumah penduduk yang kebanyakan terbuat dari kayu, pendengar, membuat kobaran api dengan cepat meluas. Kaisar Romawi saat itu, Nero, dianggap sebagai dalang di balik kebakaran tersebut. Nero dianggap membakar kota Roma untuk memusnahkan pemeluk Kristen. Pada tahun 1195, pasukan kekhalifahan Muwahidun pimpinan Abu Yusuf Yakub Al-Mansur mengalahkan pasukan kerajaan Kastilia yang dipimpin Pedro Fernandez de Castro dalam pertempuran Alacros de Alacros atau kini Ciudad Real Spanyol. Dalam pertempuran itu, pendengar, sekitar 250.000 tentara kerajaan Kastilia tewas. Pada tahun 1806, gudang yang menyimpan bubuk mesiu milik Inggris di Brigu Malta meledak. Dari ledakan 18 ton bubuk mesiu itu, maksud kami dari ledakan 18 ton bubuk mesiu itu, 200 orang yang terdiri atas tentara Inggris dan warga sipil tewas. Pada tahun 1918, Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mezo, Amerika Selatan. Ia lantas dikenal luas sebagai revolusioner sekaligus menjadi orang berkulit hitam pertama yang menjadi presiden di Afrika Selatan. Nelson Mandela meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2013 lalu pada usia 95 tahun. Pada tahun 1925, untuk kali pertama, buku karangan Adolf Hitler diluncurkan. Buku yang ditulis dan diluncurkan saat Hitler belum menjadi pemimpin Jerman itu memiliki judul Mein Kampf yang berarti perjuanganku. Tahun 1936, perang saudara Spanyol antara pasukan pemberontak yang disebut dengan kaum nasionalis dengan pasukan Republik Spanyol dimulai. Melalui perang itu, kaum nasionalis berhasil menggulingkan pemerintah Republik Spanyol setelah berperang selama hampir 3 tahun. Dan pada tahun 1944, pendengar, Hideki Tojo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang. Ia melepaskan jabatan yang sudah ia pangku sejak 1941 karena merasa gagal membawa Jepang berjaya dalam kancah Perang Dunia II. Tahun 1967, Mark Sinclair lahir di Alameda County, California, Amerika Serikat. Kini ia dikenal sebagai aktor, sutradara, serta produser film dengan nama beken Vin Diesel. Tahun 1968, Intel Corporation didirikan di Mountain View, California, Amerika Serikat oleh Gordon Moore dan Robert Noyce. Kini Intel dikenal sebagai salah satu perusahaan produsen mikroprosesor terbesar di dunia. Dan demikian ragam peristiwa penting yang bisa kami hadirkan ke ruang Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan kebersamaan.

0: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti biasa, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Nur Ida Hasana, Prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
1: Info Cuaca Maritim.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ida.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRND dimanapun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 18 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 19 Juli 2026 pukul 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantat, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga cerah berawan. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 60 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Ida, selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Baik, selamat pagi Kak, selamat bertugas.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Bugu. Sembari menemani aktivitas pagi Anda, bagi Anda yang mungkin sedang menikmati liburan atau sedang bekerja di weekend ini, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan informasi pertama merupakan kabar bahagia karena Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Nah, perihal ini, dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Nah, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI Polri. Ia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negara lain alias impor. Mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara, namun Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil Maung dengan harga mahal tetapi buatan anak bangsa. Kini, lanjut Presiden, mobil Maung dipakai sebagai mobil operasional perwira dan Presiden Prabowo berharap penggunaan mobil Maung semakin meluas. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

sepak bola. Saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

kebakaran hutan. Ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau 2026. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sipongi hingga 17 Juli 2026 telah menunjukkan jumlah titik panas atau hotspot. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutlah nasional tercatat mencapai 107.465,47 hektar. Untuk memperkuat pengendalian di lapangan, Kementerian Kehutanan menyiagakan 180 personel Manggala Agni di Kalimantan Selatan yang ditempatkan di 3 daerah operasional yakni Tanah Bambu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personel melakukan patroli rutin pemantauan hotspot pemadaman dini hingga edukasi kepada masyarakat. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhub Thomas Nivin Luri mengatakan Manggala Agni bersama para pihak telah melaksanakan 107 operasi pemadaman. Selain memperkuat pencegahan dan pemadaman, Kementerian Kehutanan memastikan penegakan hukum akan menjadi instrumen utama. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan. Dirjen Gakum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan pemerintah akan menerapkan sanksi administratif terhadap perusahaan lalai menjaga wilayah kerjanya. Menggugat secara perdata untuk pemulihan lingkungan hingga memproses secara pidana pelaku perorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman karhutla. Kementerian Kehutanan menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran kepada aparat dan instansi terkait. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
7: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
6: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo turut menghadiri penandatanganan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan penandatanganan berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada Kamis 16 Juli 2026. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri WIKO. Dalam penandatanganan pendirian WIKO tersebut, pendengar, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Hal ini menandakan dukungan penuh dari PBB terhadap pendirian dan peranan WIKO dalam panggung kerjasama antar negara-negara dunia. Angga menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WIKO ini menjadi tonggak baru dalam penguatan kerjasama. Sebab melalui kerjasama yang diwadahi WIKO ini akan mempercepat transformasi dan investasi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Terlebih khusus diungkapkan Angga Raka, yakni dalam peningkatan sektor ekonomi digital. Dengan hal tersebut, maka menurutnya ekonomi baru di Indonesia dapat bertumbuh dan berdaya saing. Bahkan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO sendiri juga akan memperkuat upaya pemerintah dalam peningkatan tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekosistem AI dunia. Perlu diketahui pendengar bahwa WIKO ini diinisiasi sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat independen dan non-profit di bawah kerangka kerja PBB. Nah, kehadiran WIKO sendiri difokuskan untuk mempromosikan kemajuan inovatif AI serta penerapan AI for good for all di seluruh dunia maksud kami. Setidaknya terdapat 29 negara dunia yang turut serta dalam pendirian WIKO, seperti diantaranya Algeria, Belarus, Brazil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Ethiopia, dan juga Indonesia. Selain itu terdapat pula negara Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nicaragua, Oman, Pakistan, Rusia. Negara lainnya yang terlibat dalam pendirian WIKO yakni Senegal, Serbia, South Africa atau Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan China. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor

1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita dari Badan Gizi Nasional yang mulai menata sekitar 27.000 SPPG sebagai bagian dari pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG. Penataan tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pembahasan utama dalam RDP bersama Komisi 9 DPR RI adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN 2025. Ia menyebut hasil pembahasan anggaran akan dijelaskan

berlanjut melalui jawaban tertulis kepada DPR. Trenggono mengatakan Komisi 9 DPR RI juga menyoroti keluhan sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menurutnya, penghentian sementara terhadap sebagian mitra bukan merupakan kebijakan yang bersifat permanen. Ia menjelaskan BGN tengah melakukan evaluasi dan penataan terhadap sekitar 27.000 SPPG agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik. Ia mengatakan seluruh SPPG akan dievaluasi kembali sebagai bagian dari proses penataan pelaksanaan program. Selain penataan SPPG, BGN juga mengevaluasi pelaksanaan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Trenggono meminta waktu agar BGN dapat menata seluruh pelaksanaan program tersebut. Trenggono menegaskan BGN tetap membuka ruang komunikasi kepada para mitra, namun dialog akan dilakukan setelah proses penataan berjalan sehingga berbagai permasalahan dapat dibahas secara lebih komprehensif. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Pendengar Pro 1 LRIND dimanapun Anda berada, memasuki pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta.